0: Sahabat Budaya, sebanyak 400-an stand UMKM turut meramaikan acara nonton bareng atau nobar kebangsaan Bola Gembira di halaman Pujasera Rumdis TNI Angkatan Laut Kalibanteng Kidul, Semarang Barat pada Minggu pagi 28 Juni 2026. Nobar tersebut terselenggara atas kerjasama antara Pangkalan TNI Angkatan Laut atau LANAL Semarang bersama dengan provinsi atau maksudnya pemerintah kota Semarang dan LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah. Nobar kali ini menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Kolombia melawan Portugal serta Yordania menghadapi Argentina. Ada sekitar 300 tamu undangan dan masyarakat yang menjadi ajang untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat persatuan melalui olahraga. Acara juga dihadiri oleh Komandan Lanal Semarang, Kolonel Marinir Saprowanto, jajaran Forkopimda, pimpinan LPP TVRI Jawa Tengah, unsur TNI Polri, pemerintah daerah. Kemudian ada juga tokoh masyarakat, prajurit dan ASN Lanal Semarang, serta warga Kalibanteng Kidul. Beralih ke informasi lainnya, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara, Polresta Pati memperkuat kepedulian sosial melalui pembagian makanan gratis bagi warga. Sebanyak 150 atau maksud kami 1.500 paket makanan siap saji dibagikan kepada masyarakat di kawasan Alun-Alun Kabupaten Pati pada Minggu pagi 28 Juni 2026. Kegiatan bertema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat tersebut dimulai sejak pukul 6 pagi secara serentak. Polresta Pati juga menggandeng Klenteng Hoktik Bio serta Brimob untuk menghadirkan manfaat langsung bagi warga. Kapolresta Pati Kombespol Jaka Wahyudi menegaskan peringatan Bayangkara menjadi momentum untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng, bojlenge, beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki, wah, seprono seprena aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto,
0: Roro.
1: Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran atiku iki, jet, indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Denok sahabat budaya dari Cindy Cynthia ya, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang, tentunya di Perempat RRI Semarang ya. Beragam informasi dari Semarang dan sekitarnya akan kami sampaikan untuk panjenengan semuanya, tentu dengan selingan tembang-tembang ya, tembang-tembang pop Jawa, dangdut Jawa kekinian yang sudah kami siapkan juga untuk menemani Senin pagi panjenengan, biar lebih berwarna, biar tambah semangat juga, biar makin happy ya, harapannya seperti itu. Biar tidak sepaneng juga ya nanti untuk hari Senin, biasanya harinya orang sibuk sahabat budaya, tapi dengan adanya Perempat ini kami harap bisa menemani pagi panjenengan, siang panjenengan, sore panjenengan, malam panjenengan, supaya nanti bisa lebih happy ya. Monggo yang nanti mau bergabung sahabat budaya, Kang Mas Bayu kami tunggu atensinya ya, barangkali mau berkabar ya, aktivitasnya di pagi hari ini sudah ngapain saja. Nah ini monggo ya, atau mungkin ada update terbaru terkait dengan apapun itu ya, misal ada sarana prasarana fasilitas umum yang update di tempat panjenengan, atau panjenengan ingin melaporkan sesuatu juga monggo boleh gitu ya, atau semisal mau menginformasikan liburannya kemarin kemana saja. Ini monggo saja, kami tunggu atensinya sahabat budaya di Ragam Semarang hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, di line telepon tentunya 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-914.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Negoro Angin, sahabat budaya dari Silvi Kumalasari, untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang tentunya ya, biar tambah happy, biar tambah asik. Aduh mas, tapi malah kegowo karo syaire, wah yojo gitu, ya jangan gitu ya, kita nikmati alunannya saja ya. Nah liriknya wis ben gitu, untuk panjenengan semuanya yang di pagi hari ini yang sudah hadir, yang sudah berkabar juga di WhatsApp Romat Semarang, ini ada Mas Hasan ya, Mas Hasan yang di Ungaran, selamat pagi Mas Fahri. Dari Hasan di Ungaran, ini ikut mendengarkan Ragam Semarang mas. Kalau ada minta lagunya Bahagia Karo Aku. Lah ini positif ini ya. Bahagia Karo Aku, salamnya buat semuanya saja. Buat Mas Fahri pokoknya selamat tugas, tetap sehat ya. Amin. Untuk Mas Hasan juga sehat selalu. Terima kasih atensinya yang dari Ungaran ini ya. Ada juga atensi masuk dari Mas Ngarno di Jepara. Weh. Salam kenal, ini sepertinya baru membacakan pesannya beliau ini saya ya. Assalamualaikum Mas Fahri, selamat pagi. Minta lagunya Kasmaran. Waduh, jijijiji. Sehat-sehat untuk Mas Fahri ya. Salam sehat pokoknya juga untuk panjenengan Mas Ngarno yang di Jepara. Lagunya Kasmaran. Wah, lanjut. Nanti coba kami siapkan deh ya. Ada juga Pak Kabut yang di mana? Jalan Ngablak. Nah ini pantun cinta mas. Wah, pantunnya saya buka dulu coba ya. Boleh ngebut di jalan raya dari Secang sampai Sumbawa. Biar Pak Kabut sudah tua tapi disayang Cindy Cynthia. Mentang-mentang lagunya tak putar tadi kok panjenengan langsung kelingannya Cindy Cynthia. Jare Happy Asmara kok saya ini ganti meneh. Untuk Pak Kabut sehat selalu yang disayangan ya. Yang dibanget ayu sahabat budaya, semoga bahagia selalu juga ya bareng Perempat Semarang. Lapor kemarin siang alun-alun Bandungan sudah tidak dingin kayak 25 tahun lalu. Ya memang begitulah Pak Kabut ya, yang namanya satu perubahan iklim, yang kedua sekarang kendaraan lebih banyak gitu ya. Jadi polusinya juga membuat lapisan ozon. Nah ini polusinya bisa membuat lapisan ozon yang ada di angkasa sana ini semakin menipis, sehingga sinar mataharinya yang masuk semakin banyak gitu ya. Jadi ya memang harus ada kesadaran dari kita semua sahabat budaya. Sekarang memang alangkah baiknya, alangkah idealnya supaya nanti bumi ini tetap bisa layak kita hidupi, anak cucu kita hidupi. Ya monggo gitu ya, untuk mulai menggalakkan gerakan reboisasi gitu ya, penanaman pohon sana sini. Tujuannya apa sih ya? Tujuannya supaya nanti bumi tidak panas gitu ya. Untuk panjenengan yang masih suka nebasi wit, nah ini ya wis ditunggu wae walate ya toh, wah ora jeneng dongake gitu. Tapi yang jelas jika kita dalam hal ini merusak alam gitu, jadi nanti akan sengsara tidak hanya kita toh sahabat Buddha, tapi anak cucu kita. Ya ini pengingat juga seperti tadi yang disampaikan atau dirasakan gitu ya oleh Pak Kabut. Alun-alun Ungaran sekarang makin panas gitu ya, tidak sedingin 25 tahun yang lalu, yaitu pertanda bahwasanya ya hutan-hutan di dekat Gunung Ungaran ini sudah mulai banyak yang gundul gitu ya. Pohon-pohonnya sudah mulai ditebangi, atau mungkin ruang hijaunya di kota gitu ya, di Ungaran, di kota Semarang sudah mulai minim. Ya monggo, ini tanggung jawab kita bersama ya, stakeholder terkait juga, masyarakat gitu ya, untuk manunggal piye carane gen Semarang iso adem meneh gitu ya. Ada beberapa atensi masuk lainnya sahabat budaya, nanti kita bacakan satu persatu. Sekarang kita kembali ke tembang ya. Aku Cah Kerja untuk panjenengan semuanya. Selamat mendengarkan, ini dari Sasa ya, dan Mendosa juga untuk panjenengan.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, berikutnya akan kami update informasi cuaca kemaritiman yang mana pada edisi hari Senin 29 Juni 2026 pagi ini. Informasi cuaca kemaritiman akan disampaikan oleh Mas Doni, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Mas Doni, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini, Senin 29 Juni 2026. Adanya fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi hari ini, Senin 29 Juni 2026, di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 7 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Senin 29 Juni 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti, Senin 29 Juni 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak serta perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Senin 29 Juni 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti, Senin 29 Juni 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,4 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,9 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni atas informasi yang sudah disampaikan. Demikian tadi pendengar, sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mas Doni, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

Mie kopiok merupakan salah satu dari sekian banyak makanan khas Semarang. Sebagian warga Semarang menyebut mie kopiok dengan sebutan mie lontong. Makanan ini dalam sajiannya berisikan potongan lontong, mie, tauge atau kecambah yang dicelupkan dalam air yang mendidih, dan setelah dikira cukup matang disajikan di atas piring, dikasih bumbu air bawang putih, irisan daun seledri, irisan tahu pong, ditambah taburan bawang merah goreng, yang terakhir dikasih kecap. Pelengkapnya adalah taburan kerupuk gendar atau kerupuk karak. Sementara bagi yang suka pedas, sudah disiapkan sambal khusus yang terbuat dari cabai dan kacang tanah.

Wegah tukaran sahabat budaya dari Kilga dan Happy Asmara ya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, biar makin semangat lagi, makin happy lagi ya wegah tukaran. Kita ke informasi sahabat budaya, ada satu hal yang menjadi perhatian kita bersama tentunya gitu ya, karena ini momennya sudah memasuki masa-masa libur sekolah gitu ya, libur semester, libur sekolah. Ini bagi panjenengan yang mungkin punya anak gitu ya, anaknya suka main di dekat jalur rel kereta api. Nah, ini bisa diwaspadai bersama sahabat budaya, karena ada peringatan begitu sih dari PT Kereta Api Indonesia Daup 4 Semarang, yang dalam hal ini karena sudah memasuki masa libur sekolah, ini ada peningkatan pengawasan di sepanjang jalur kereta api untuk nantinya bisa mengantisipasi aktivitas masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja sahabat budaya. Sebab, nah ini karena mereka-mereka ini berpotensi untuk membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan diri mereka sendiri ya. Jadi untuk panjenengan yang rumahnya mungkin dekat rel kereta api ya, anak-anaknya suka main di dekat rel kereta api, untuk monggo ditingkatkan lagi pengawasannya, karena ini sudah ada himbauan gitu ya dari pihak perusahaan, dari pihak PT Kereta Api Indonesia dalam hal ini Daup 4 Semarang sahabat budaya. Tentunya peningkatan pengawasan dari pihak perusahaan ini dilakukan melalui patroli rutin petugas ya. Patroli rutin petugas keamanan, pemeriksa jalur, serta koordinasi dengan aparat kewilayahan

dan masyarakat sekitar jalur rel, sahabat budaya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah ya aktivitas atau kejadian yang tidak diinginkan tentunya gitu nje. Apalagi kalau semisal anak-anak bermain di sekitar jalur rel gitu ya, atau jalur kereta api, maupun tindakan vandalisme. Nah ini kan sebaiknya dihindari gitu ya. Gak hanya cuma pas libur sekolah saja, tapi kapanpun itu memang yang namanya jalur kereta api atau rel sepur itu memang bukan tempatnya untuk kita bermain, kita menghabiskan waktu berlama-lama di situ ya, karena nanti ya bisa keserempet, sahabat budaya. Bahayanya di situ. Jadi monggo untuk sahabat budaya yang saat ini lagi menghabiskan waktu bersama gitu nji, masa libur sekolah bersama sang anak yang deket rel kereta api, ya monggo untuk diawasi gitu sih, supaya nanti mainnya tidak cedak-cedak rel sepur gitu ya, apalagi kalau di rel keretanya, karena sangat bahaya, sahabat budaya ya. Kita kembali ke tembang, sahabat budaya. Tadi ada pamundutan atau request masuk Bahagia Karo Aku ya, katanya dari Mas Hasan yang di Ungaran. Kami putarkan untuk panjenengan Mas Hasan dan sahabat budaya semuanya. Dan setelah pukul 8 nanti seperti biasa, kita akan bersama dalam forum Astacita ya, akan kami hadirkan dialog Astacita untuk panjenengan semuanya, yang mana nanti kita akan membahas terkait dengan Jateng Fair ini. Monggo ditunggu saja, tetap bersama kami Pro 4 Semarang Radio Pelestari Budaya Penjara.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita Pro 4 Semarang.

Sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menghadiri Soekarno Run 2026 di kawasan Alun-Alun Utara Surakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Semarang dalam mempererat kolaborasi antar daerah melalui sport tourism yang kini menjadi salah satu penggerak pariwisata sekaligus ekonomi masyarakat. Menurut Agustina, penyelenggaraan event olahraga saat ini telah menjelma menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai daerah. Selain mendorong gaya hidup sehat, kegiatan semacam ini juga menjadi sarana untuk mempromosikan destinasi wisata, menggerakkan UMKM, serta memperluas jejaring kerja sama antar daerah. Ia mengatakan kehadiran ribuan peserta Soekarno Run tersebut memberikan dampak ekonomi bagi Kota Surakarta, mulai dari sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga pelaku UMKM. Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga memadati Mapolres Demak untuk mengikuti rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 pada Minggu 28 Juni 2026. Sebanyak 620 peserta yang terdiri atas personel Polri, ASN, Bhayangkari, dan masyarakat mengikuti senam bersama yang dipadukan dengan bazar UMKM, pasar rakyat, serta pembagian puluhan door prize. Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini dikemas lebih dekat dengan masyarakat. Selain berolahraga bersama, warga juga dapat mengunjungi pasar UMKM dan pasar rakyat yang menghadirkan beragam produk lokal dan kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau. Kapolres Demak AKBP Arisal Samilino Gandasa Putra mengatakan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat. Tidak hanya melalui tugas menjaga keamanan, tetapi juga membangun kedekatan dan kebersamaan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di kesempatan pagi ini hingga jelang pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam forum Asta Cita ya, dialog Asta Cita yang mana pada edisi Senin 29 Juni 2026 ini kita akan membahas terkait dengan Jateng Fair 2026 ya, potensi besar, mengapa pengunjung belum ramai. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama, kita akan bicarakan bersama dengan seorang narasumber yang sepertinya sudah tidak asing lagi begitu aja bagi panjenengan sahabat budaya. Beliau adalah Mas Satrio ya, atau Mas Muhammad Satrio Wibowo, Eskel MSC, pengamat pariwisata dari Universitas Semarang ya, atau USM. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Satrio.
1: Waalaikumsalam Mas.
0: Kabar baik, sehat ya Mas Satrio ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, harus jaga kesehatan Mas di tengah kondisi yang seperti sekarang ini gitu. Kalau bisa tenaga jangan terlalu diforsir juga.
1: Ya,
0: Mas Satrio, ini nanti kita akan ngobrol terkait dengan Jateng Fair ya 2026. Tajuknya adalah potensi besar, mengapa pengunjung belum ramai. Nanti kita akan kupas bersama begitu ya Mas Satrio ya. Tapi sebelum kita mulai, Mas, boleh kita persilahkan monggo untuk sahabat budaya, Kang Mas Mbak yang barangkali nanti mau bergabung ya, mau bertanya atau mungkin mau mengutarakan pendapatnya juga boleh begitu ya. Masih kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 08-1127-77-914. Temanya adalah terkait dengan Jateng Fair 2026, potensi besar ya, mengapa pengunjung belum ramai, sahabat budaya. Baik Mas Satrio, ini kita awali ya Mas ya. Fahri ingin seperti biasa minta perspektif panjenengan. Jadi yang namanya Jateng Fair ini kan tentunya event yang menghadirkan banyak atraksi begitu ya Mas ya, banyak event, banyak kegiatan di dalamnya. Mulai dari pameran inovasi ya, UMKM juga, hiburan, bahkan pasar malam itu kalau nggak salah juga ada di dalamnya. Nah, dari perspektifnya Mas Satrio sendiri, sebenarnya untuk event begitu ya, apalagi di skalanya Jawa Tengah begitu, yang membuat event tersebut bisa memiliki daya tarik luar biasa bagi masyarakat itu, kira-kira aspek atau faktor apa saja sih Mas Satrio? Monggo mungkin bisa disampaikan dulu.
1: Kebetulan memang kemarin malam minggu guys, saya ke Jateng Fair untuk melihat, penasaran juga sih seperti apa. Namun memang sepertinya ya banyak yang harus dibenahi guys dari pelaksanaan Jateng Fair tahun ini. Jadi memang ini kan harapannya sebagai salah satu event yang menarik banyak pengunjung, karena ya banyak hiburan, banyak permainan, dan apalagi tepatnya di liburan sekolah.
0: Jadi memang seharusnya begitu ya, ada banyak pengunjung begitu. Tapi dari pengamatan Mas Satrio sendiri, kira-kira kemarin kenapa kok pengunjungnya belum begitu ya, sesuai dengan ekspektasi atau harapan? Dan kira-kira faktor apa saja yang miss di dalam penyelenggaraannya, Mas Satrio?
1: Kalau kemarin saya kesana itu ya memang tidak cukup ramai ya Mas, karena mungkin salah satu faktor utamanya adalah venue atau tempat yang memang sepertinya bisa dikatakan, atau banyak yang komentar itu sudah kurang layak hingga perlu banyak perbaikan. Karena kemarin pun saya juga ke sana ya, sama sih, sedikit menyayangkan bahwa eventnya atau tempatnya itu memang perlu pembenahan dari PLPP-nya sendiri. Dari segi kemasan acara sih sudah oke nih. Memang UMKM yang ada, terus wahana permainan, pameran inovasi juga ada, terus menyasar kalangan anak-anak dengan apa yang di bagian Jateng Wonderland itu, dengan mini zoo dan lain sebagainya. Namun memang yang paling terlihat ketara itu ya dari venue-nya seperti itu.
0: Jadi emang yang disoroti memang dari segi venue-nya yang banyak berkomentar juga, tidak hanya Mas Satrio, ini kurang layak begitu ya Mas ya? Oke, baik. Tapi dari segi pengemasan acara sudah menarik begitu. Tapi kalau boleh di breakdown Mas Satrio terkait dengan pertanyaan pertama saya yang tadi, Kira-kira aspek apa saja sih Mas yang menentukan suatu event itu nantinya bisa ger gitu ya, dalam arti bisa menarik minat pengunjung yang sebegitu masifnya? Kalau dari pengamatan Panjenengan sebagai pengamat pariwisata, apa saja aspek-aspek tersebut?
1: Kalau event pariwisata dan khususnya itu yang diperhatikan bisa sama dengan kita kalau membangun destinasi, yaitu aspek minimal aspek 3A nggih Mas, dari
0: 3A.
1: Atraksi nggih, atraksi, amenitasnya dan aksesibilitasnya. Atraksi ya berkaitan dengan daya tarik utama sebuah event itu apa sih, sehingga yang bisa ditonjolkan, yang menjadi keunikan, yang bisa menjadi magnet besar, itu akhirnya nanti bisa menarik wisatawan untuk datang. Aksesibilitas, bagaimana berkaitan dengan orang menuju ke venue dan ketika berada di venue. Kita tahu kalau PRPP itu kan ya sudah sangat cukup bisa dibilang strategis.
0: Betul.
1: Berada di tengah pusat kota Semarang, tempat parkirnya juga disediakan sudah oke, sehingga untuk wisatawan yang ke sana baik naik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, contohnya Trans Semarang atau Trans Jateng, itu juga sangat oke gitu. Nah, yang paling dikritisi adalah mungkin masalah amenitas atau fasilitasnya. Kalau tambah satu lagi berkaitan dengan ancillary service, itu berkaitan dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Ini juga beberapa dari komentar di medsos kayak ini juga ada yang mengeluhkan tentang pelayanannya.
0: Oke, baik. Jadi yang perlu diperhatikan adalah 3A plus 1S ya. Satunya service mungkin ya Mas ya, pelayanan ya. Baik. Ini perlu diperhatikan ya, terutama untuk pihak penyelenggara apapun itu ya, tidak hanya Jateng Fair, berbagai event yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah juga ya. Tapi Mas, kalau kita berbicara tentang promosi ya, promosi digital, terutama kan sekarang dunianya sudah ada dua nih, dunia nyata sama dunia media sosial ya Mas ya. Ini akan seberapa menentukan terkait dengan tingkat keberhasilan dari penyelenggaraan sebuah event pariwisata, dalam hal ini seperti ya contohnya Jateng Fair ini Mas Satrio.
1: Promosi digital ya sekarang sangat menjadi yang harus dianjurkan ya, namun sedikit minusnya adalah ya tinggal platformnya yang dipergunakan itu apa. Kalau misal contohnya Instagram atau TikTok ya, mungkin sasarannya adalah Gen Z atau orang yang melek dunia digital. Kalau nyuwun sewu, kalau yang orang sepuh-sepuhan mungkin kurang memahami medsos gitu. Jadi ya medsos adalah sebuah platform yang masih gratis ya, atau ada yang berbayar, dan pasti dapat dipastikan kalau tepat jangkauannya akan luas. Namun kalau menurut pandangan saya itu sedikit terbatas, hanya menyasar Gen Z. Mungkin memang dari penyelenggara memang menyasarnya Gen Z, jadi memang sebenarnya promosinya juga sudah oke, terutama yang bagian musiknya, karena beberapa kali acara Jateng Fair Music Fest itu mampir di beranda saya, jadi kan
0: masuk FYP ya Mas ya,
1: sudah oke, untuk musiknya.
0: Baik, jadi memang penting dan jangan sampai ditinggalkan ya, meskipun ya tadi mungkin kalangan yang paling mendapat pengaruhnya atau influence-nya adalah yang Gen Z seperti yang disampaikan Mas Satrio ya, yang melek sekali akan media sosial. Kalau terkait dengan UMKM Mas Satrio, event dengan skala seperti Jateng Fair ini kira-kira terhadap perkembangan perekonomian masyarakat di daerah gitu ya, dalam hal ini melalui UMKM berikut stan-stannya yang disediakan, ini akan seberapa berdampak Mas Satrio terhadap tadi perkembangan perekonomian di sektor UMKM ini?
1: Ya pasti dengan adanya event itu seharusnya memiliki pengaruh ya, tapi pengaruh itu ya juga akan dipengaruhi lagi oleh banyaknya kunjungan dan banyaknya daya beli masyarakat. Kemarin kalau saya lihat memang ya beberapa UMKM sudah cukup oke ya, cukup ramai, namun memang variasinya masih kurang bervariatif lah, dan menurut saya ini karena ini event tahunan ya, dan sudah berjalan sejak saya SMA ya, kalau boleh saya bilang dengan mohon maaf ya, memang ada penurunan kualitas, karena mungkin Mas Fahri mempunyai pengalaman beberapa tahun yang lalu bahwa tenan-tenan atau brand yang cukup terkenal lah bisa dikatakan itu banyak yang masuk. Namun sekarang kemarin saya ke sana, ya sepertinya kok ada penurunan brand-brand ternama yang itu kan juga bisa menjadi salah satu faktor penarik ya, selain atraksi apa namanya mainan dan lain sebagainya. Jadi ya seharusnya event menjadi salah satu promosi ya juga UMKM, namun ya harus diimbangi dengan daya kunjungan masyarakat karena sepertinya kok apa namanya bisa diprediksi sepi atau tidaknya itu untuk Jateng Fair tahun ini mungkin bisa dilihat dari bintang tamu yang akan main di malam harinya. Karena kemarin kebetulan pas weekend itu kan mungkin gih, kalau saya berpendapat kurang terkenal dibanding yang lainnya, dibanding nanti ada SID, Perunggu dan lain sebagainya. Nah waktu itu ya belum terlihat ramai sih waktu saya ke sana.
0: Baik, dan harapannya ya setelahnya bisa ramai ya Mas Satria ya, supaya nanti juga teman-teman UMKM di sana terbantu juga dengan banyaknya masyarakat yang hadir untuk selain menyaksikan berbagai suguhan gitu Nje, ini juga bisa ngelarisi sekalian UMKM-nya ya Mas Satria. Baik, terkait dengan event tourism sekarang Mas, ini kan di Jawa Tengah sendiri banyak daerah yang saat ini menggunakan formulasi event tourism begitu ya. Jadi untuk menggait wisatawan luar daerah, ya mereka menyelenggarakan satu event yang besar begitu ya, satu event yang menarik tentunya. Kalau untuk Jateng Fair sendiri Mas, ini kira-kira apakah sudah mengarahnya ke sana atau masih ada hal-hal yang perlu dibenahi lagi selain dari tadi ya, tentunya ada fasilitas dan sebagainya. Kalau dari Panjenengan melihatnya seperti apa untuk ke depan ini Jateng Fair Mas?
1: Ya, kalau berkaitan dengan event tourism, salah satu yang bisa ditambahkan ya mungkin saya kurang paham juga adanya sudah apa namanya dilakukan kolaborasi atau belum antara Pemprov dengan Pemkap-Pemkap lainnya ya. Salah satu yang terlihat adanya dengan pendirian stand ya, dari berbagai apa namanya potensi wisata dari berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, itu juga menjadi yang ya trademarknya lah Jateng Fair harus seperti itu, memamerkan potensi-potensi sehingga nanti apabila wisatawan yang sudah datang berkunjung ke Jateng Fair akhirnya menjadi penasaran ke kabupaten aslinya hingga akhirnya nanti mereka akan berkunjung ke masing-masing kabupaten tersebut.
0: Jadi bisa sekaligus menjadikan satu karakter wisata juga ya Mas ya, di daerah dan berikut wilayah-wilayah di dalamnya. Terkait dengan citra wisata ini Mas, masih sebegitu pentingnya nggak sih karakter wisata gitu ya, identitas wisata? Kalau misal Semarang ya seperti kota lama, katakanlah event penyelenggaranya alangkah baik di kota lama begitu, atau sudah tidak relevan lagi identitas wisata ini? Seberpengaruh apa Mas untuk di era sekarang ini?
1: Ya, kalau kita bicara brand ya Mas, atau citra destinasi itu menjadi sangat yang cukup penting ya, karena persepsi wisatawan yang datang itu juga nanti akan mempengaruhi. Contohnya mungkin yang terjadi ya kalau Jateng Fair ini kita lihat apabila nanti persepsi wisatawan kurang baik ya, bisa diprediksi ya nanti lonjakannya pun tidak akan naik ya. Apalagi sekarang bukan mulutmu harimaumu, tapi kan komenmu adalah harimaumu gitu kan. Seperti itu kita tinggal lihat, ah saya mau ke Jateng Fair nih. Terus gak ada, mungkin kurang informasi, saya coba lihat Instagramnya, ada apa aja sih di sana gitu. Otomatis kan ya netizen sekarang ada yang mulai kritis atau ada yang apa gitu kan, memberi informasi gitu. Ya akhirnya dilihat apabila oh Jateng Fair menarik nih, ada ini ya pasti nanti akan meningkatkan rasa penasaran wisatawan yang akhirnya nanti oh Jateng Fair keren ya, okelah saya akan kesana penasaran sih seperti apa gitu. Nah itu menjadi sangat penting, brand dari sebuah event atau sebuah objek wisata itu menjadi sangat penting.
0: Baik, jadi brand atau identitas ya, karakter dari suatu event atau mungkin wisata di Jawa Tengah ini menjadi sangat penting karena nanti bisa menjadi satu trademark juga. Oh, kalau misal di Jateng Fair pasti ada ini yang membuat wisatawan di luar tertarik gitu ya Mas ya. Terakhir Mas Satrio, mungkin bisa disampaikan terkait dengan ya harapan panjenengan dan tentunya mewakili teman-teman dari pengamat pariwisata juga untuk wisata di Jawa Tengah Mas ke depan pengennya seperti apa? Karena masukan yang mungkin panjenengan juga ingin sampaikan, monggo.
1: Sedikit itu karena memang pariwisata itu sangat kompleks ya, banyak hal yang harus diurusi mulai dari bangunan dan sumber daya manusia. Makanya salah satu formulasi yang bisa dilakukan adalah dengan pengembangan pariwisata dengan kolaborasi, apalagi kita bilang Jawa Tengah ya, antar satu kabupaten kota itu sebaiknya tidak bersaing namun saling bergandeng tangan untuk memajukan pariwisata di kotanya masing-masing, dan secara nanti kalau meningkat ya harapannya menaikkan tingkat pariwisata di Jawa Tengah.
0: Amin, amin. Kata kuncinya kolaborasi ya Mas Satrio ya. Baik, terima kasih Mas Satrio atas segala yang sudah disampaikan tadi. Pokoknya kami doakan panjenengan sehat selalu ya Mas ya. Sukses pokoknya untuk panjenengan. Salam Mas untuk Fahri, teman-teman juga di USM.
1: Semoga lekas sembuh. Siap Mas, matur suwun.
0: Amin, selamat pagi, sampai jumpa Mas Satrio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Demikian tadi sahabat budaya, dialog dalam forum Astacita pagi hari ini ya, dengan tema atau topik Jateng Fair 2026, potensi besar, mengapa pengunjung belum ramai? Bersama dengan narasumber Mas Muhammad Satrio Wibowo, Eskel MSC, pengamat pariwisata dari Universitas Semarang.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk, wisata ke Semarang!
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Tamu undangan sahabat budaya dari Niken Salindri ya. Sebelumnya juga kita putarkan tadi ada tembang apa kayak mau. Darboy geng kesayangan ya, setelah forum Astacita tadi semoga memberikan semangat baru gitu, warna baru untuk pagi panjenengan semuanya yang sudah mulai sibuk gitu, yang sudah mulai toto-toto alat gitu. Semoga sehat selalu, semangat selalu gitu nggih. Yang lagi di kantor, yang masih dalam perjalanan mungkin ini juga, semoga sehat selalu, berbahagia selalu bersama Perempat Semarang ya. Ada atensi masuk dari WhatsApp ini ya. Terima kasih atensinya Tante N. Halo Mas Fahri, selamat pagi. Kalau boleh minta lagunya Kasmaran ya, salam buat yang bertugas. Terima kasih ya Mas Njih. Nanti coba tak siapkan Kasmarannya. Ini tadi juga ada yang request Kasmaran ya Pak Kabut sepertinya. Pak Bagio Tinjomoyo mengudara, boleh kita terima. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Fahri.
0: Njih, Pak Bagio.
1: Informasi.
0: Njih,
1: pribun. Jembatan Koco.
0: Mm-hmm.
1: Cerah Padang.
0: Tinjomoyo cerah Padang.
1: 24 RRI.
0: Wah amin. Jih. Kok jenengan kados sami kalian kula Pak Bagiono ora dipilek-pilek ngoten?
1: Nggih, Mas.
0: Wah.
1: Minum wedang jahe dikasih serai.
0: Nggih.
1: Kasih jeruk nipis sedikit.
0: Oh, menika insyaallah.
1: Jahe serai, jeruk nipis, kencur. Diminum pagi sebelum kita diisi yang lain.
0: Ji, menikah insya Allah mantun ji Pak Ji. Insya Allah mantun ya.
1: Kayak Bapak kilo, semangat dan selalu sehat.
0: Jadi kan tasi jeglek-jeglek menikah ji.
1: Alhamdulillah Mas, wong kiki yo kandelane nyawaku sih.
0: Wah, ji, ji.
1: Kandelane nyawaku Mas.
0: Kandelane nyawa kok nggih. Bakenipun tansah jagi kesehatan Mas Bagio. Tansah jagi kesehatan,
1: teman-teman di Mas Fahri, jaga kesehatan juga, jaga keluarga juga, amin. Dan jaga semuanya, termasuk
0: siap.
1: Sehat, termasuk rezeki, termasuk apapun yang dilakukan yang terbaik.
0: Tengah dinongong nggih Pak Bagio nggih.
1: Nggih, kula nyuwun tembange.
0: Tembange
1: pun Lintang Asmara, Mas.
0: Wah, siang pantoro ratri gitu. Lintang Asmara.
1: Ya, apa siang banget. Yang penting menghibur pendengar Perempat RRI lho.
0: Salam
1: setiap pendengar Perempat RRI siang menika, enjing menika, Senin menika, mugi-mugi pinaringan kesehatan, kewarasan, rezeki dan dimudahkan segala urusannya.
0: Amin, siap.
1: Mas Rumah Fahri, kalau tenggo sambil jeglek-jeglek.
0: Siap, pun terasakan jeglek-jeglek.
1: Sehat.
0: Amin. Nggih, siap.
1: Pokoknya ono sing digawe lah Mas. Yang penting semangat sehat. Sesane umure digawe semeneng, wis manggo sehat ngono
0: wae. Kangge kang positif-positif berangin ngaten to Bapak
1: Kyo. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tansah sehat. Ingkang wonten Tinjomoyo menika nggih Pak Subagyo. Wah, tadi masih dalam pekerjaan gitu nggih, jeglak-jeglek. Agak pilek juga tadi sepertinya, yang penting sehat selalu, semangat selalu, bahagia selalu Pak Bagio ya. Ada Pak Misrun yang di Sampangan, hadir Mas Fahri, kalau boleh kasetianing prajurit Didi Kempot. Waduh, Didi Kempot ini ya. Mas Fahri lembur ya, mantap walaupun mandan pilek. Jih, wah jan pengesturi pun panjenengan menika Pak Misrun yang di Sampangan ya. Koncong apa? Asli Banjarnegara gitu. Sehat selalu pokoknya untuk panjenengan. Nanti kalau semisal waktunya masih mencukupi, coba kita putarkan ya. Dari Didi Kempot Kasetyaning prajurit. Mas Alex Kelana yang di Semarang Barat juga hadir. Selamat pagi Perempat Semarang, salam sehat selalu Mas Fahri. Nji, amin. Untuk panjenengan juga sehat selalu, bahagia selalu Mas Alexia yang di Karangayu, Semarang Barat. Kita ke Lintang Asmara boleh sahabat budaya untuk Pak Bagio. Nanti kita lanjut Kasmaran. Ini lagunya wis ketemu apa durung Kasmaran ya. Lintang Asmara dulu dari Sinta dan Arya Galih. Monggo untuk panjenengan semuanya.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Keindahan dari ini sahabat budaya dengan Kasmaran ya, untuk Tante N ya, untuk Pak Kabut yang tadi sudah request juga, untuk Mas siapa tadi ya, oh lah ini dari Mas Ngarno juga ya, yang di Jepara katanya minta Kasmaran, sudah kita putarkan bersama sahabat budaya. Kasetianing prajurit ini nanti akan menjadi satu tembang penutup dalam acara Ragam Semarang pagi ini. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan, yang sudah meramaikan acara, yang sudah request, yang sudah berkabar gitu ya. Pak Bagio CS tadi sudah mengudara juga. Kami ucapkan terima kasih sahabat budaya. Setelah ini seperti biasa, Perompak RRI Semarang akan kembali hadir dalam acara Mangun Projo ya. Tapi nanti edisinya spesial sahabat budaya, karena setelah ini saya tak istirahat sebentar gitu nje. Nanti akan memandu acara Mangun Projo. Ini satu suara yang saya yakin panjenengan semuanya sudah kangen tentunya gitu nje. Penyiar kawakan. Nah. Nanti ada Mbak Yusi Wijatmiko yang akan memandu jalannya dialog Mangun Projo. Narasumbernya juga tidak hanya satu sahabat budaya, tiga orang narasumber yang nanti akan Mbak Yusi Wijatmiko untuk ngobrol terkait dengan imunisasi untuk semua ya, upaya menjangkau anak zero dose di Jawa Tengah. Tetap bersama kami Perompak Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

Saluran Budaya Nusantara. Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Si Dokes Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Pekalongan menggelar bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis di area Car Free Day Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 ini mendapat antusiasme tinggi dengan dihadiri oleh 92 warga yang ingin memeriksakan kondisi fisiknya. Fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma meliputi pemeriksaan umum, pengecekan kadar gula darah, kolesterol, asam urat, hingga sesi konsultasi medis.

0: Satbudaya Satuan Brimob Polda Jawa Tengah sukses memanen sekitar 8 ton jagung dari lahan seluas 4,5 hektar di Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Nur Hudaya mengatakan, kegiatan pemanfaatan lahan produktif ini merupakan implementasi nyata arahan Korps Brimob Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Sinergi yang terjalin antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi secara luas serta memperkuat kemandirian sektor pertanian. Demikian saya, Sujat Miko, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Dari Jalan Ahmad Yani 14146, Anda masih bersama Pro 4 RRI Semarang. Saat budaya Kang Mas, Mbak Yu, kini saatnya saya ajak Anda dalam acara Mangon

0: Projo untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Nah, ini dia nih. Kita akan mengangkat sebuah topik krusial yang menyangkut masa depan generasi penerus bangsa, khususnya di Jawa Tengah, dan bertajuk Imunisasi untuk Semua, Upaya Menjangkau Anak Zero Dose di Jawa Tengah. Apa sih imunisasi ini? Imunisasi apa saja yang diberikan untuk anak-anak? Nah, kita sudah bersama dengan narasumber kita dari tadi sudah pinara di studio ya Ibu ya. Ibu, Bapak headphone-nya belum diagem nih kok. Iya, ada perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Budiono SKMMK. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak Siwi.
0: Kabar baik.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat-sehat juga ya, Pak ya.
1: Amin.
0: Kemudian yang pinara di studio, Dokter Anda Ayun Sriatmi MKes dari Puslitkes,
2: Pusat Penelitian Kesehatan. Mm-hmm.
0: Ya. Sehat-sehat Ibu.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Siwi juga sehat ya.
0: Sehat. Pokoknya paling seneng kalau ketemu sama Bu Ayun. Pasti tambah pintar saya nanti.
2: Amin, amin.
0: Yang jauh di sana juga kita akan sapa perwakilan dari UNICEF, ada Bapak Tubagus Ari Rukmantara. Selamat pagi Bapak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga. Ini posisi di mana nih Pak?
3: Di Surabaya.
0: Oh, di Surabaya. Kabar baik ya Pak ya, sehat ya Pak ya.
3: Kabar baik, alhamdulillah. Salam buat Bu Ayun juga dan Pak Budi.
0: Iya, ada Pak Budi, ada Bu Ayun juga di sini. Baik, saat budaya Kamas Mbak Ayun. Seperti yang kita tahu, mungkin Anda juga sudah mendengar istilah zero dose. Ini merujuk pada anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar sama sekali, begitu ya Ibu ya?
2: Iya.
0: Oh, padahal imunisasi dasar itu baiknya diberikan kepada setiap anak.
2: Betul.
0: Betul. Nah, ini kenapa sih Bu? Apa sih masalahnya kok sampai belum tersampaikan ke anak-anak yang semestinya mendapatkan begitu ya? Mungkin dari Pak Budi dulu atau ke Pak Tubagus dulu? Pak Budi dulu.
1: Oke.
0: Mau ke Pak Budi.
1: Baik, terima kasih Mbak Siwi dan juga para pendengar RRI UFM Semarang. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bertemu melalui acara podcast bertema dengan imunisasi. Ini sangat penting sekali. Kebetulan pada saat ini, tahun ini memang cakupan kita masih belum baik, ya, dan juga masih ada kejadian kasus PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kembali ke zero dose tadi, memang dengan adanya cakupan yang belum mencapai target atau masih rendah, ini adalah dimungkinkan karena masih ada anak-anak kita yang belum lengkap imunisasinya. Dengan kata lain, terjadi ataupun muncul zero dose, anak yang tidak lengkap imunisasinya. Idealnya adalah anak untuk usia 1 tahun itu sudah lengkap, mulai dari bayi lahir itu di imunisasi hepatitis B, kemudian 1 bulan ada BCG, kemudian 2 bulan kemudian polio, kemudian 2 bulan ada DPT, dan seterusnya sampai dengan usia 9 bulan ini MR, misalnya rubella. Dan dengan adanya zero dose ini dimungkinkan anak-anak ini adalah belum lengkap, terutama untuk yang imunisasi DPT, HPV, ya, mungkin usia 2 bulan seharusnya sudah dapat, mundur, kemudian seharusnya 1 tahun itu sudah 3 kali dikasih DPT, HPV atau pentavax, ini baru 1 ataupun bahkan ada yang belum sama sekali. Itu latar belakang dengan kejadian zero dose Mbak Siwi.
0: Baik, dan padahal itu juga harus diberikan anak pada usia yang tidak boleh melebihi begitu ya. Ini sebetulnya ini kenapa sih Bu bisa sampai terjadi seperti itu?
2: Ya, terima kasih Mbak Siwi. Selamat pagi juga Bapak Ibu pendengar. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kenapa anak-anak kita tidak mendapatkan vaksinasi secara lengkap, itu alasannya banyak sekali. Jadi kita tidak bisa menafikan juga bahwa efek dari pandemi COVID itu kan sampai saat ini belum bisa memunculkan kembali status cakupan imunisasi yang tinggi, karena kita tahu ada keterbatasan-keterbatasan saat pandemi dalam layanan vaksinasi untuk anak. Tetapi di sisi lain kita juga harus akui bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksinasi anak itu cukup tinggi dan cenderung terus meningkat. Apalagi dengan adanya media sosial yang menggembar-gemburkan berkaitan dengan anti-vaksin, gerakan anti-vaksin, itu meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap vaksin. Belum lagi mungkin dihadapkan pada masalah-masalah keyakinan. Itu juga kadang-kadang punya andil, ya bukan kadang-kadang, tetapi memang dia juga punya andil terhadap penurunan status imunisasi anak. Dan konsekuensi dari permasalahan-permasalahan tersebut, sebagaimana tadi sudah sekilas disampaikan oleh Pak Budi, sekarang ini kita sudah menghadapi yang namanya kejadian luar biasa atau wabah, seperti contoh difteri, campak, ini sudah banyak terjadi di masyarakat. Secara sporadis beberapa waktu lalu juga polio, ya Pak Budi, ya itu juga sudah mulai muncul. Kan sebenarnya itu sudah bisa kita cegah sebenarnya, begitu.
0: Baik, ini ternyata memang banyak sekali faktor yang menentukan, dan ya kita harus pahami bersama bahwa sebetulnya untuk imunisasi ini juga menjadi kebutuhan dasar sebetulnya. Betul, untuk kesehatan di masa yang akan datang.
2: Bahkan mungkin bisa dibilang itu adalah hak setiap anak. Karena Undang-Undang Dasar 45 sendiri kan sudah menyatakan secara tegas setiap warga negara termasuk anak-anak berhak atas kesehatan dan layanan kesehatan.
0: Betul. Dan ternyata penyakit campak yang kemarin mewabah itu pun juga akibat dari belum lengkapnya imunisasi yang diterima waktu kecil, begitu nggih?
2: Iya, betul.
0: Baik. Nah, ini kita ke Pak Tuh Bagus ini, Bapak. Ini bagaimana nih, Pak? UNICEF melihat situasi anak zero dose di tingkat global dan nasional saat ini, serta mengapa sih, Pak, kolaborasi multi pihak ini menjadi harga mati yang harus dipenuhi nih, Pak? Monggo, Bapak.
3: Wah, luar biasa ini. Selamat pagi sekali lagi. Salam sehat. Ya, suaranya jelas ya?
0: Jelas.
3: Mbak Wi, tadi ada satu kata yang dibilang nanti untuk masa depan tadi ya, sempat dibicarakan. Kami mau mengulang lagi atau mengingatkan kami semua, kita semua akan pentingnya manfaat dari imunisasi. Jadi pasti sudah tahu ibu-ibu dan bapak-bapak, orang tua ya, saya agak sedikit hitung-hitungan. Jadi kalau anak-anak kita diimunisasi, termasuk saya sendiri ya, diimunisasi ya waktu bayi dulu, hitung-hitungannya secara ekonomi, secara matematis, itu keuntungan terbesar dari intervensi kesehatan. Jadi para ekonom sudah menghitung bahwa setiap 1 dolar yang dihabiskan untuk imunisasi itu minimal keuntungannya 24 dolar ya, 21 dolar maaf, sampai dengan 54 dolar ya, atau sekitar 400 ribu sampai 900 ribu. Loh, apa untungnya? Untungnya nih, kalau misalnya apapun biaya untuk imunisasi lah, termasuk beli vaksin misalnya 1 dolar ya, itu berhasil mencegah atau memberikan keuntungan bagi si anak atau si orang itu minimal 21 dolar dalam bentuk pengurangan biaya penyakit. Karena kalau tidak divaksin, saya nggak mau nakut-nakutin ya, tapi ya resiko kena penyakitnya besar sekali. Dan kalau udah kena penyakit, kalau kita sayang anak pasti harus diobatin kan. Nah itu sudah dihitung di secara global, itu 21 dolar minimal rata-rata dikeluarkan kalau anak tidak diimunisasi, atau sekitar 400 ribu bisa keluar gitu ya. Nah, nilai ekonomi yang lainnya adalah kualitas hidup dari si anak. Nah, kalau diimunisasi dengan mengeluarkan 1 dolar saja, 1 dolar itu berapa? 20 ribu lah misalnya ya, atau 18 ribu. Misalnya ngantar anak naik ojek gitu misalnya, keluar 20 ribu. Returnnya itu minimal 54 ribu atau 700 ribu lebih, ya 800 ribu lebih. Yaitu melindungi anak agar bukan hanya tidak kena penyakit, tapi tidak kena potensi disabilitas yang ujungnya mempengaruhi produktivitas. Nah, produktivitas ini dihitung oleh para ekonom itu minimal seharga 873.000 per jam ya, dengan kurs hari ini. disabilitas itu luar biasa. Jadi anak-anak kalau tidak diimunisasi kena penyakit, kena keluar duit 400.000, 500.000 sekali periksa misalnya. Lalu setelah itu kalau tidak bisa diobati, maka resiko potensi menjadi disabilitas tinggi sekali. Dan ini sudah terjadi di banyak di penjuru dunia ya. Jadi anak-anak menjadi disabel ya, itu karena tidak diimunisasi. Ya. Nah nanti Bu Ayun dan Pak Budi bisa cerita tuh kan resiko-resikonya dari polio, campak dan lain-lain, itu ujungnya disabilitas. Dan yang paling mahal, yang harganya triliunan rupiah bahkan lebih dan tidak bisa dihargai adalah kalau kita kehilangan anaknya. Nah itu harganya luar biasa, tidak ada dolarnya, tidak ada euronya, tidak ada pound sterlingnya. Karena anak yang kehilangan itu bisa jadi sekjen PBB berikutnya, Presiden Republik Indonesia berikutnya, Presiden Amerika Serikat berikutnya, bahkan menghentikan perang di berbagai dunia, tokoh perdamaian berikutnya. Ya. Nah, kita khawatir di PBB ini, ternyata di seluruh dunia ada lebih dari 14 juta anak yang belum menerima dosis vaksin atau imunisasi sama sekali. Yang tadi Pak Budi bilang. Ya, itu hampir sama dengan satu populasi Belanda yang sekarang lagi main Piala Dunia. Nah, kalau 20 pemain Belanda tidak diimunisasi, saya jamin sejamin-jaminnya tidak ada yang hari ini bertanding di Piala Dunia.
2: Oh, ya.
3: Masuk putaran kedua lagi. Iya kan? Karena harus sehat. Waduh, sehatnya luar biasa, harus prima ya. Kalau yang kita dengar dari usia tubuh Cristiano Ronaldo itu umurnya hampir 40, usia tubuhnya 20-an gitu ya. Nah, jadi ya itu dibantu oleh imunisasi karena dia tidak kena penyakit berterus-terusan, dia tidak disabilitas, dan dia sangat produktif. Dan ini harus dihentikan. Nah, kami berharap di Jawa Tengah berhasil menemukan cara menghentikan dengan efektif. Indonesia berhasil memberikan kembali vaksinasi kepada hampir 2 juta anaknya yang belum dapat satu dosis sama sekali. Dan di dunia berhasil menyelamatkan satu Belanda agar tidak batuk-batuk lalu mengeluarkan virus yang bisa menulari orang lain. Lalu kita kembali ke rumah, gak keluar 2 tahun, pakai masker, cuci tangan setiap 20 detik, tidak produktif, ekonomi berantakan, ya kan? Dan makin banyak tekanan-tekanan mental ya di dalam rumah selama yang kita hadapi selama pandemi. Jadi jangan sampai pandemi berikutnya itu disebabkan karena 14 juta anak keliaran di seluruh dunia tidak pernah diimunisasi sama sekali. Terima kasih.
0: Aduh, ini kalau sudah pemahamannya dikaitkan dengan nilai rupiah.
2: Iya.
0: Kayaknya benar-benar jadi perhitungan
2: betul,
0: ya Ibu Inge.
2: Betul.
0: Jadi daripada daripada nanti ngeluarin uang banyak gitu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Harus diimunisasi. Semoga saja ini bisa menggugah yang tadinya berpikiran nanti takut begini begitu ya Bu ya. Jadi tergerak untuk melakukan imunisasi, apalagi kalau nanti dampaknya sampai disabilitas begitu nggih.
2: Iya.
0: Itu kalau sudah yang polio sampai disabilitas sampai dewasa.
2: Iya, tidak produktif.
0: Tidak produktif
2: dan
0: iya.
2: Tentu menjadi beban keluarga kan itu masalahnya.
0: Baik. Nah, Pak Budiono, kalau di Jawa Tengah sendiri ini Pak, seperti apa ini Pak fenomena di lapangan?
1: Jadi, masih Pak Sivi dan juga Pak Ribu Ayun ya. Zero di Jawa Tengah itu dari tahun ke tahun meningkat, Pak.
0: Malah meningkat.
1: Iya, dari tahun 2022-23 itu sekitar 40 ribuan. Dan saya juga merasa terkejut di tahun 2025 itu lebih dari 100.000.
2: Hampir 200
1: bahkan. Itu anak yang belum lengkap imunisasinya ataupun dengan indikator dari Kemenkes yaitu belum dapat
2: DPT-HIB.
1: Dapat atau DPT-HIB HIB 1.
0: Dan nah, itu non sewu. Itu memang dari pemerintah mungkin ketersediaannya yang belum ada atau mungkin memang karena niat dari masyarakat yang
1: ada
0: belum?
1: Ada berbagai faktor memang ya. Satu, yang pertama adalah tadi Bu Ayun dan Pak Ari sampaikan, ada yang masih menolak imunisasi. Kemudian yang tidak kalah menarik ini pada akhir-akhir ini setelah kita melakukan semacam assessment di lapangan ya Mbak Siwi ya. Ini ternyata banyak orang tua yang menyampaikan anak tidak divaksin atau belum divaksin itu takut kipi, takut jadi ikutan pasca imunisasi. Dan juga ini yang juga menarik adalah ada yang anak orang tua yang tidak membolehkan anaknya diimunisasi karena orang tua takut repot.
0: Nah, betul.
1: Apa vaksin pentapak ini memang ada
2: kas ya,
1: ada kas paskanya itu panas. Memang ini adalah dalam proses pembentukan titer antibody ada unsur pertusisnya sehingga memang agak beda dengan vaksin lain. Tapi ini adalah proses pembentukan antibody sehingga orang tua ya takut repot karena kalau sudah diimunisasi ini kok rewel
0: jadi panas,
1: dan sebagainya.
2: Ya, ini jadi nggak bisa kerja.
1: Nggak bisa kerja juga apa? Merasa repot lah.
2: Yeah.
1: Kemudian juga memang ini PR kita semuanya di Jawa Tengah untuk menuntaskan Yirodus ini karena kita takut juga kalau semakin tahun semakin tambah ini beban kita juga semakin banyak. Tadi Pak Ari sampaikan beban ekonomi, nilai ekonomi ini juga kita menarik, sangat menarik karena kalau kita ibaratkan nilai seorang bayi katakan sampai lulus satu tahun itu lengkap imunisasinya butuh paling sekitar 1,5-2 juta rupiah ya. Tapi kita bandingkan kalau terjadi KLB ataupun ya ada polio satu atau kasus difteri berapa puluh juta baik itu ya. Dari keluarganya ataupun pemerintah dalam rangka penanggulangan Mbak Siwi. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan ke masyarakat secara luas dalam rangka ya antisipasi dan juga mencegah jangan sampai terjadi PD3I tadi.
0: Ini tentu saja kerjasama dari berbagai sektor nih diperlukan. Dan dari hasil monitoring, evaluasi serta pendampingan selama di lapangan nih, mungkin dari LPPM Undip ini juga menemukan banyak hal begitu ya Ibu ya. Itu juga ya nanti akan merumuskan kira-kira apa saja sih harus dilakukan untuk masyarakat. Tapi ditahan dulu saja Ibu jawabannya. Dan saat berikutnya Kak Mas Bayu monggo, nanti kalau Anda mau bergabung boleh kami tunggu di 0811 2777 914 nih, atau Anda juga boleh menggunakan 0248 3166 661. Nanti kami silakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan. Kita jeda dulu sejenak, kita simak ini dulu.

0: Dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Saat budaya Kamas, Mbak Yohana masih bersama perempat RRI Semarang di acara Mangun Projo dan kita masih bersama dengan narasumber kita dari Dinas Kesehatan Provinsi, dari Undip dan juga dari UNICEF yang terus akan memberikan informasi untuk Anda terkait dengan upaya menjangkau anak zero dose di Jawa Tengah. Tadi sudah disampaikan Pak Budi, sudah disampaikan Bu Ayun. Ternyata memang banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi kenapa sih sampai masyarakat ini enggan untuk memberikan imunisasi padahal gratis ya Ibu ya.
4: Iya.
3: Gratis dari pemerintah begitu. Bahkan tadi hitung-hitungan secara ekonomis ya sudah disampaikan Pak Tubagus tadi luar biasa. Kalau kita sudah berbicara nominal begitu ya, tentu ini menjadi satu perhatian khusus. Nah, Bu Ayun, ini setelah mendampingi di lapangan nih Ibu, ini bagaimana fenomena di lapangan Ibu?
4: Ya, terima kasih Mbak Siwi. Ini pertanyaan yang menarik juga, yang selalu saya juga tekankan kepada hampir semua pihak, termasuk di masyarakat dan juga teman-teman di Dinas Kesehatan serta sektor-sektor yang lain, bahwa ternyata kami menemukan suatu siklus ya, bukan menemukan, sebenarnya dari beberapa dinamika itu tadi yang kita lihat, ternyata ada satu siklus hubungan yang negatif antara cakupan vaksinasi anak dengan kejadian prevalensi maupun insiden penyakit menular ya, yang sebenarnya dapat dihindari. Dan kita tahu beberapa tahun terakhir memang sebelum pandemi COVID terutama, cakupan vaksinasi anak kita memang cukup tinggi, sangat tinggi. Dan kita hampir atau jarang sekali mendengar kasus-kasus PD3I ya. Kemudian terutama apalagi setelah pandemi COVID ya, kita tidak menafikan ya, memang pandemi COVID juga punya andil terhadap turunnya. Tetapi sebenarnya kalau kita cermati, dengan cakupan yang tinggi, otomatis prevalensi atau insiden satu penyakit ya, penyakit menular itu turun. Tetapi dengan turunnya insiden penyakit, masyarakat kita hampir 10-20 tahun ini atau bahkan 30 tahun ini hampir tidak pernah lagi melihat bagaimana polio itu seperti apa, bagaimana kejadian tetanus seperti apa, bagaimana campak, bagaimana difteri, bagaimana mohon maaf cacar, keropeng itu seperti apa, nggak pernah melihat. Sehingga karena mereka tidak pernah melihat, mereka menganggap penyakitnya sudah hilang. Penyakit itu tidak ada. Sebenarnya penyakit itu tidak ada bukan karena virus atau bakterinya benar-benar hilang, enggak. Mereka diem, mereka anteng, tinggal menunggu inang kan begitu.
3: Oh,
4: ya kan, menunggu siapa yang bisa dihinggapi nih sama virus kan.
3: Seperti gitu. Berwaktu.
4: Betul, dia cuma siap saja begitu. Nah, begitu penyakit tidak ada, paling kan anak keluarga-keluarga muda pun akan melihat ngapain divaksin, wong penyakitnya udah nggak ada. Muncullah apalagi hoax tentang vaksin, sehingga mereka otomatis tidak divaksin. Nah, begitu tidak divaksin, tubuh kan otomatis kehilangan peluang untuk terlindungi satu penyakit secara spesifik. Ingat ya bahwa vaksinasi itu memberikan perlindungan spesifik. Jadi meskipun tubuh kita sehat, tetapi bisa jadi kita tetap tertular. Nah, begitu tubuh kita tidak divaksin, nah virusnya nyerang, otomatis muncul lagi lah kasus. Dan ini sekarang kita sudah sampai di periode itu, cakupan vaksinasi yang turun, ternyata sudah muncul lagi kasus-kasus penyakit menular PD3I. Jadi siklusnya kan begitu. Nah,
3: okay.
4: Pertanyaannya adalah, kalau kita mau seperti itu, apakah kita ingin mengalami wabah sebagaimana misalnya kita andaikan COVID kemarin?
3: Mm-hmm.
4: Itu kan betul-betul merugikan secara ekonomi, secara moral, bahkan mental juga kan?
3: Betul.
4: Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita antisipasi, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang serta pendengar semua. Ini yang harus kita antisipasi, karena bisa jadi kita menghadapi itu. Tentu kita kan tidak mau kan. Nah, untuk itulah maka kita berharap kita semua berkolaborasi untuk sama-sama kita sukseskan vaksinasi anak. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, status zero dose anak-anak di Jawa Tengah itu tidak semakin turun, tapi semakin meningkat. Hitung-hitungannya kalau dalam satu tahun ini itu dari sekitar 40 ribu sampai hampir 200 ribu. Kita bayangkan kalau situasi sama berlaku sampai 5 tahun ke depan, itu kan bisa sampai 1 juta anak.
3: Betul.
4: Karena akumulasi kan 100 atau 200 5 tahun sudah 1 juta anak, 10 tahun sudah berapa? Nah, ini kan potensial banget untuk terjadi wabah. Inilah yang kita harapkan. Bagaimana kita mendorong keluarga-keluarga untuk melengkapi vaksinasi pada anak. Begitu, Mbak Sini.
3: Nah, ini dia ibu-ibu terutama nih yang punya putra-putri yang masih dalam usia yang harus divaksin, harus
4: betul,
3: diperhatikan begitu ya, karena dampaknya di kemudian hari.
4: Iya.
3: Baik, saya ke Pak Tubagus nih. Di lapangan ini seringkali tantangan terbesar bukan pada keterbatasan vaksin begitu ya Pak Tubagus ya, melainkan adanya ketimpangan informasi karena tadi ada hoax dan lain sebagainya. Nah, ini masyarakat bagaimana nih strategi edukasi dari UNICEF untuk memutus rantai keraguan pada orang tua ini Pak Tubagus?
5: Ya, bagus sekali. Saya tadi di bagian pertama kita bicara masa depan. Saya mau bicara masa sekarang deh ya. Memahami resiko yang kita hadapi dan anak-anak hadapi. Saya ingatkan hari ini di dunia ini ada 14 juta orang misalnya anak ya di seluruh dunia yang belum diimunisasi. Kalau kita asumsikan ya, kalau ada satu sekolah itu ada 500 siswa, kita bicara konteks tempatnya. Berarti sekarang ini sekitar 30 ribu sekolah di seluruh dunia ini kemungkinan punya anak yang tidak diimunisasi sama sekali. Ya, 30 ribu sekolah. Ya. Saya tantang Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau memasukkan anaknya ke salah satu 30 ribu sekolah itu? Pasti nggak mau kan? Jadi mau masuk ke daerah, ke sekolah yang terbaik, yang tersehat dong lingkungannya kan? Nah, itu kalau dalam konteks 14 juta anak dimasukkan satu sekolah. Kita lihat hari ini, kalau ada satu sekolah yang sudah bagus, unggul, cerdas, dan punya prestasi banyak, lalu ada 2-3 anak di dalamnya ya, belum diimunisasi sama sekali misalnya. Nah, ini resikonya masih besar. Tadi yang Ibu Ayun cerita ya, kalau 100, tambah terus nanti habis itu menulari 100 lagi, 6 tahun SD dari cuma satu anak yang punya penyakit ya, itu bisa jadi keluar pas lulus-lulusan, itu bisa jadi 600 anak nanti ya, yang punya penyakit gitu. Nah, resikonya tinggi sekali. Jadi, baik kita sebagai orang tua memastikan anak kita bukan bagian dari masalah di dalam sekolah. Nah, jadi jangan sampai kita ditunjuk nih hidungnya, ini sih gara-gara anak ini nih, gitu ya, anak si ini gitu ya. Dan kedua, kita juga memastikan dan berdiskusilah dengan orang tua lain di sekolah, dan kepala sekolah dan pengurus sekolah, ya sebaiknya sudah diimunisasi semua ya. Sekali lagi, kami belajar tidak ada paksaan, tidak ada hukuman bagi calon orang tua yang memasukkan sekolah anaknya ke sekolah lalu diketahui tidak diimunisasi. Nah, mungkin tujuan Indonesia adalah memastikan sebelum diterima di sekolah ya, silakan ke puskesmas atau ke posyandu segera dilengkapi, setelah itu sekolah gitu ya. Jadi tidak ada tindakan tegas lah ya yang terlalu melarang gitu ya, kalau tidak diimunisasi tidak boleh sekolah ya. Tapi akan sangat baik kita sebagai komunitas ya, sebagai sesama orang tua murid melakukan itu, memastikan setiap murid yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan di RT RW kita itu sudah diimunisasi. Nah, itu strategi utama dari UNICEF ya, Bu Mbak Wi ya. Jadi kita pastikan tetangga kita sehat, ya kan? Anak-anak di sekolah kita sehat, ya kan? Di lingkungan kita sehat, gitu ya. Bahkan risiko kita pahami. Kalau misalnya yang tadi 14 juta anak dimasukkan ke satu pesawat ya, itu sekitar ribuan pesawat hari ini, kemungkinan ada orang yang tidak diimunisasi. Itu membuat risiko juga bagi orang tuanya untuk kena penyakit ya. Yang tadi disebut Ibu Ayu sangat spesifik perlindungannya. Jadi anak kita di sekolah, di settingan sekolah harus dilindungi, di lingkungan bermain harus dilindungi dengan cara memastikan komunitas sadar dengan bahwa risiko hari ini, present day risk, itu juga tinggi kalau ada yang dibiarkan tidak diimunisasi.
3: Baik, Bapak tahan dulu sebentar, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat pagi, Perempat.
6: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Mbak Siwi.
3: Baik, monggo Pak Yarto.
6: Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Bapak-Bapak, Ibu narasumber, maaf, baru saya mendengarkan tadi jalan tadi. Sesuai dengan topik tadi, Bu, Bapak, saya sedikit kurang jelas, tapi pada paling tidak sesuai dengan topik tadi, untuk upaya percepatan imunisasi itu, Pak, seharusnya dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak kan gitu, Pak. Termasuk pemerintah daerah dan tenaga kesehatan. Selain itu, dibentuklah kelompok kerja untuk mengawal, mengimplementasikan kebijakan serta menyusun rencana aksi di daerah guna menempatkan program berjalan optimal di struktural-struktur itu sendiri. Nah, langkah apa yang diharapkan untuk mampu menutup celah-celah pelaksanaan imunisasi itu tersebut, Pak? Mohon pencerahan, matur nuwun.
3: Baik, terima kasih Pak Yarto. Langkah apa nih yang diambil agar bisa terwujud ini? Mungkin ke Pak Tubagus dulu sekalian ini, monggo Pak.
5: Oke, kalau struktural saya berikan ke Pak Budi dan Bu Ayu. saya kultural dulu deh ya. Tadi saya mau bicara secara kultural, Bapak Ibu sekalian di Jawa Tengah, sebagai warga negara dunia, imunisasi adalah sebuah kultur, budaya yang sudah mendunia. Kalau kita pindah dunia, sampai lansia kita imunisasi. Kalau kita gara-gara di kota Semarang atau di Jawa Tengah tidak belajar apa itu imunisasi, satu kali pun tidak pernah ketemu, lalu kita dipromosikan jadi direktur di Berlin, maka kita sangat kaget. Wah, kita harus disuntik berapa kali? 14 kali. Ya, ketika itu udah dewasa gitu ya. Atau kita ditolak visanya. Maaf, Anda saya promosikan ke Jepang. Pas masuk di Bandara Narita, Tokyo, maaf, Anda tidak pernah diimunisasi sama sekali. Saya tidak bisa terima Anda masuk ke negara kami. Ya kan? Nah, jangan sampai kita kudet, ya, kurang update. Asik, kalau bilang gitu ya. Jangan sampai nggak gaul. Mau punya duit miliaran rupiah, jadi bos di Amerika, di Eropa, tidak imunisasi, dibalik, disuruh balik ke kampung. Padahal udah keren tuh, kita udah doktor ya dari Undip, kita udah profesor ya kan?
3: Tapi itu terus bukan Bu Ayun, itu bukan.
5: Wah, Bu Ayun lengkap imunisasinya ya. Yang paling sedih adalah gak pernah kenal imunisasi lalu mau pergi haji. Pas pergi haji harus disuntik. Kaget dia, apaan ini gitu misalnya. Nah, jadi secara kultural pahamilah Bapak Ibu sekalian, warga Jawa Tengah dan warga dunia, imunisasi adalah budaya dunia yang terjadi di seluruh global, ya, di seluruh bumi ini. Gitu dari secara kultural, kami tugasnya nanti menjelaskan ke seluruh dunia bahwa imunisasi adalah bagian dari budaya hidup.
3: Baik, ini kalau sudah menjadi budaya hidup sebetulnya sudah melekat begitu ya, apalagi untuk kearifan lokal dari masing-masing masyarakat begitu. Ini kira-kira nih, seperti yang tadi sudah ditanyakan oleh Pak Yarto, Pak Budi, apa yang sudah dilakukan pemerintah?
7: Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali Mbak Siwi ya. Langkah apa yang sudah dilakukan dalam rangka untuk tadi ya, kolaborasi antara pemerintah dan juga stakeholder yang ada berkaitan dengan peningkatan cakupan dan juga penurunan zero dose. Memang keberhasilan program pemerintah termasuk di dunia kesehatan, salah satu imunisasi adalah tanpa dukungan dari berbagai pihak, sangat kecil kemungkinan berhasil, ya, terutama tadi ya masih banyak anak yang tidak divaksin karena faktor orang tua. Nah, langkah-langkah yang sudah diambil memang secara bertahap sudah dilakukan Mbak Siwi dan juga pendengar semuanya. Memang di Jawa Tengah ini kan kendala masih ada, adanya penolakan dan sebagainya. Dan di beberapa tempat termasuk di provinsi atau di kabupaten ini sudah ada yang namanya semacam tim, ya, tim beda-beda namanya. Ada Pokja, ada apa ya?
3: Tergantung ya, organisasi tergantung yang melaksanakannya.
7: Bahkan ini kami contohkan ya di salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah. Saya sebut Karanganyar aja ya. Di sana kan masih banyak ada masyarakat yang masih menolak imunisasi. Bahkan itu kami pernah mengikuti rapat dari berbagai lintas sektor, ya, mulai dari Kemenag, kemudian juga dari Pemda, pemerintah daerah kabupaten, biro-biro, kemudian juga yang tidak kalah menarik adalah dalam rangka untuk ini antisipasi penurunan zero dose dan adanya penolakan, ini menggandeng Satpol PP dan juga BIN, badan intelijen nasional. Ini karena begitu pentingnya dan dalam rangka untuk mengentaskan ya, permasalahan ini. Termasuk di provinsi juga sudah sering Bapak Ibu semuanya ya, sudah kita menggandeng berbagai macam mitra, mulai dari MUI, Kemenag, Dignas dan sebagainya, termasuk Pemda, Biro Binsos atau Biro Kesra, berbagai kegiatan mulai dari rutin dan juga anak sekolah. Setiap tahun ada kegiatan yang bias bulan imunisasi anak sekolah. Kita menggandeng minimal kita rapat bersama dan juga menyampaikan kondisi dan juga rencana-rencana ke depan dalam rangka untuk peningkatan cakupan imunisasi. Intinya adalah kita di provinsi juga membentuk namanya Timja ya, Timja percepatan imunisasi, sudah diawali kemarin dukungan dari Pak Ari dan juga Bu Ayun. Kita sudah menggandeng berbagai pihak ya, lintas sektor, tingkat provinsi, dan akan kita lanjutkan nanti mudah-mudahan bulan depan ini kita bertemu kembali dalam rangka ini, karena PR kita semakin banyak terutama dalam peningkatan cakupan imunisasi di Jawa Tengah.
3: Sebetulnya kan sudah menggandeng pihak-pihak yang strategis nih, dari agama iya, tokoh masyarakat biasanya juga sudah begitu nih, dari dinas juga iya, tapi ternyata itu juga belum 100%. Nah, sebuah komitmen kerja keras dari jajaran dinas kesehatan, tentu juga kebijakan yang bagus butuh pengawalan sains ini ya, terutama dari Undip ini Ibu. Ini kira-kira Ibu, dari Undip ini yang sudah terjun langsung juga ke beberapa daerah di Jawa Tengah, ini hasil monitoringnya seperti apa Ibu?
4: Ya, betul sekali Mbak Siwi dan juga Pak Budi. Jadi memang sebenarnya kata kuncinya adalah kolaborasi semua pihak ya. Itu menjadi kunci untuk keberhasilan penurunan zero dose dan peningkatan status imunisasi anak. Nah, memang betul ya, di daerah-daerah bahkan di provinsi itu sudah menggandeng semua pihak. Tetapi yang namanya kolaborasi itu kan mesti harus jelas siapa melakukan apa. Betul. Begitu ya, masing-masing pihak. Kolaborasi melibatkan baik sektor pemerintah, kemudian swasta plus masyarakat. Nah, pertanyaannya menarik, kita sudah banyak menggandeng pihak-pihak, tetapi kenapa kok masih banyak yang dalam tanda petik belum berhasil? Nah, bisa jadi karena hampir semua kolaborasi tadi itu belum terlegitimasi, begitu. Sehingga memang masih sifatnya insidental, ya kan? Oke, begitu ada permasalahan, kita kumpulkan, tetapi kontinuitas dari aktivitas kolaborasi itu belum terdeskripsi secara jelas, kemudian juga belum kuat kedudukan posisinya, begitu. Sehingga memang kami dari LPPM Undip ya, itu mencoba kemarin kita melakukan audiensi juga untuk mencoba melegitimasi semacam tim kerja atau pok kerja yang melibatkan semua sektor. Nah, melalui legitimasi ini apakah nanti dasarnya diatur melalui apa, peraturan bupati atau keputusan bupati atau so on, apapun itu, yang penting ada legitimasinya, ada dasar, kemudian pembagian kerja secara jelas serta kontinuitas aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan oleh tim ini. Kita menyebutnya boleh tim kerja atau pokja atau apapun, terserah. Yang penting bagi kami adalah ini jelas dulu. Nah, harapan kedepannya adalah penguatannya melalui tadi yang disampaikan. Saya setuju sekali tadi Pak, siapa tadi bertanya? Pak Yarto. Bikinlah semacam rencana aksi daerah, begitu. Jadi rencana aksi daerah ini otomatis diharapkan akan memunculkan kreativitas-kreativitas daerah juga, serta langkah-langkah dan upaya daerah yang mungkin berbeda satu sama lain untuk bareng-bareng nanti berupaya untuk ini tadi menurunkan zero dose secara khusus dan secara umum meningkatkan cakupan imunisasi. Nah ini kan yang belum, karena kadang-kadang tanpa itu seringkali, ya mohon maaf, kadang-kadang orang itu kan owel gitu ya. Owel itu artinya aku ngapain karena nggak jelas gitu. Nah kalau sudah ada rencana aksi daerah, tentu ini akan lebih tertata dengan baik. Nah kita berupaya ke arah itu, bagaimana kita menggerakkan semua. Dan untuk tahap ini kami dari Undip baru melakukan audiensi dengan pimpinan kepala daerah dan stakeholder terkait dari beberapa daerah yang menjadi model untuk tahun ini. Begitu Mbak Siti.
3: Jadi setidaknya satu kolaborasi yang tadi, siapa melakukan apa. Betul, itu yang harus jelas dulu. Betul, sehingga nanti terjun ke lapangan tuh juga mereka sudah sesuai dengan job desk-nya masing-masing, begitu nggih. Baik, Sobat Budaya Kalmas, Mbak Yu, semakin menarik kebersamaan kita dan setidaknya ini semoga bisa mencerahkan, begitu ya. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali pada sesi, kita masih punya satu sesi terakhir Sobat Budaya, tetap bersama Pro 4 RRI Semarang, dan tentu ini akan memberikan banyak pemahaman tentang apa sih sebetulnya zero dose ini, begitu ya. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan kelompok yang tidak melakukannya.

0: Sahabat Budaya Kamas, mari kita sudah sampai di sesi terakhir ini ya. Dan diskusi yang sangat mencerahkan karena perspektif global kebijakan daerah sudah kita dapatkan, realitas empiris di lapangan juga tadi sudah kita simak begitu ya. Dan ini yang terakhir nih Bu, dari ketiga kacamata narasumber kita pada hari ini, kata kunci yang mestinya bisa kita garis bawahi agar masyarakat juga paham, sehingga ini tidak terjadi begitu ya, keinginan untuk memberikan imunisasi lengkap kepada anak ini bisa terrealisasi. Mungkin yang pertama kita ke Pak Tubagus dulu, monggo Bapak, sekaligus untuk mengakhiri kebersamaan kita Anci.
1: Saya cuma mau merangkum dan mengingatkan ada tiga kata kunci ya. Ya, pertama bahasa anak mudanya in this economy, ya, bahasanya ya. Efisiensi yang efektif itu penting. Kalau punya 100 ribu simpen buat pendidikan, ya, buat beli buku, buat baca. Jangan buat ke dokter. Jadi kalau ada vaksin gratis, diterima. Karena itu menghemat sekali jutaan rupiah yang keluar nanti dari beban-beban penyakitnya akan kena gitu ya. Sesimpel vaksin influenza ya, itu kan sebenarnya ada tahunan ya. Kalau yang di Eropa ya misalnya, kalau kita nggak ambil, itu kita bisa batuk-batuk bersin-bersin 3 hari. Harus di rumah kalau di Eropa ini, kalau di kantor-kantor multinational company ya. Nggak boleh kita masuk pakai hidung kita berair gitu ya. Kita pasti disuruh di rumah istirahat. Itu sudah mengurangi produktivitas kita minimal 3 hari. Kalau kita 1 hari dibayar seperti lawyer gitu ya, yang 100 US dollar per jam atau 500 US dollar per jam kan mahal banget ya kerugiannya ya.
0: Rugi banget ya.
1: Jadi banyak sekali masyarakat hari ini tidak berhitung-hitung bahwa ketika dia mencegah penyakit itu sebenarnya biayanya jauh lebih murah dibandingkan mengobati. Ya, jadi cuma karena provokasi oleh konten TikTok atau sosial media lainnya, lalu lupa bahwa dia baru saja mengorbankan ratusan juta uangnya ya, hanya karena termakan kontennya 2 menit yang kadang-kadang bukan oleh dokter atau bukan oleh tenaga medis yang terlatih ya, atau pendidikannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu satu, efisiensi. Nah, pastikan kita menyimpan, menghemat semua aset yang kita punya hari ini untuk yang jauh lebih produktif, bukan untuk mengobati penyakit anak-anak kita. Yang kedua, tadi Pak Budi juga cerita, jadilah kita pahlawan bukan penyebab masalah. Jadi jangan sampai kita atau anak-anak kita lah yang menyebabkan KLB campak, KLB difteri, KLB polio, yang dalam 2-3 tahun terakhir udah mulai terjadi nih. Sekali outbreak response immunization atau sekali merespon bisa ratusan juta APBD atau APBN yang harus dikeluarkan. Ya, hanya karena satu orang, kadang-kadang hanya kata satu orang. Ya, lalu ternyata bisa sampai ke satu RT, satu RW, bahkan satu kabupaten kota. Dan yang terakhir, dampak jangka panjangnya adalah, kami ingatkan, hari ini kalau nggak salah, angka harapan hidup di Indonesia ini sudah tinggi ya, Pak Budi ya, Bu Ayun ya. Sudah hampir 80 tahun ya, 70 something gitu ya. Jangan lupa, ini yang kita terima kasih adalah mereka yang tahun 79, tahun 80 itu antri di imunisasi. Iya, bapak nenek kita itu dulu antri makan kacang hijau, imunisasi, vitamin A, sikat gigi, dan lain-lainnya di sekolah. Kita jadi sehat, angka harapan hidup kita sehat. Jangan take it for granted bahwa hari ini kita hidup.

0: sehat. Oh, saya pada imunisasi kok, saya sehat. Iyalah, karena bapak nenek kita yang berjasa. Lalu
1: hasil
0: tetangga
1: dari
0: kita,
1: sebelumnya begitu ya.
0: Betul, 80% yang
1: Baik.
0: Membuat herd immunity, kekebalan
1: J.
0: komunitas itu. Jadi bersyukur dengan cara tadi efisien, mencegah supaya kita tidak menjadi biang penyakit, biang wabah gitu ya. Dan ketiga, ingat jangka panjang
1: Baik.
0: bahwa akan mengurangi segala macam penyakit dan meningkatkan produktivitas. Begitu,
1: Baik,
0: terima
1: terima
0: kasih.
1: kasih Pak Tubagus. Pak Budi, monggo Pak Budi, kita masih punya waktu 3 menit, harus dibagi 2 dengan Bu Ayun.
2: Pesan kami pada seluruh masyarakat dan juga kita semuanya, karena cakupan kita itu masih rendah, sehingga kita perlu mengoptimalkan ya penyuluhan, mengajak peran serta masyarakat supaya tinggi, sehingga imunisasi itu semakin dimengerti oleh masyarakat. Karena fungsi imunisasi tidak hanya untuk yang bersangkutan, tapi juga untuk orang lain terbentuknya herd immunity. Kemudian juga itu semua harus kita dukung, termasuk kita minta dukungan ke lintas sektor terkait, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Dan juga pesan kami ke tenaga kesehatan dan juga semuanya, ini dalam rangka penurunan zero dose ada dua kata kunci. Yang pertama adalah melacak, yang kedua mengejar. Melacak yang belum lengkap imunisasinya dan mengejar ketertinggalan dengan melengkapi imunisasi-imunisasi
1: Baik.
2: Yang belum.
1: Melacak dan mengejar. Melacak. Bu Ayun, monggo.
3: Terima kasih. Ya, kalau dari kami sebenarnya kata kuncinya sederhana sekali, bahwa pada dasarnya imunisasi itu dari semua aspek sangat menguntungkan. Ya, baik dari aspek ekonomi, dari aspek menjaga kesehatan efektif betul, dan juga sebenarnya ini meningkatkan juga bagaimana peran serta kita sebagai masyarakat dan anggota masyarakat untuk bersama-sama menyengkuyung. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, umur harapan hidup yang jauh lebih tinggi. Jadi artinya tidak ada kerugian kok sebetulnya untuk vaksinasi, karena dari semua aspek sangat menguntungkan. Apalagi pemerintah sudah memfasilitasi, jauh lebih menguntungkan tentu saja. Mungkin dari saya itu, Mbak Sili.
1: Sebetulnya masyarakat tinggal melaksanakan.
3: Betul,
1: begitu ya.
3: Betul, iya.
1: Dan gak usah menggali yang macam-macam.
3: Betul, iya.
1: Baik, Bu Ayun, Pak Budi, Pak Armatur Luwon sudah bersama Perempat pagi ini memberikan informasi yang sangat luar biasa. Dan Saat Budaya sebuah titipan bijak ini mengatakan bahwa kesehatan anak adalah pondasi utama kemakmuran sebuah bangsa.
3: Betul,
1: begitu ya.
3: Iya.
1: Dan menjangkau zero Rodos bukan hanya tugas dinas kesehatan, bukan sekedar program dari UNICEF, tetap bukan juga riset dari Undip semata. Ini adalah panggilan kemanusiaan
3: betul.
1: Kita.
3: Iya,
1: semoga kita semua bisa betul-betul meninggalkan zero dose ini dan bisa mendapatkan imunisasi lengkap untuk semua anak demi Jawa Tengah yang sehat, tangguh, dan berdaya. Saya matur nuwun rawuhnya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan Saat Budaya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetap bersama Perempat, tetap semangat.

0: Kamu ki lho Pak nih, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak nih. Ning aja lali. Jamiah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak nih.

0: Injih wilu jeng siang Kang Mas Bayu Poro pamiyarso sutresno pamidanget Pro 4 RRI Semarang Pepanggian Malih menikonjih kalian Pro 4 wonten ing acara menapa sambel kemangi kados padatan sasamunipun mangun projo gitu kalau wau dialog dialog mangun projo sesarengan kalian Mbak Josiwi samangke sambel kemangi kebangi malih kalian kula gitu kalian Pak Rimarlian ngantos mangke dungkap paripurno tabuh kaping pinten 11 wekdal Indonesia iring kilen monggo dumateng Kang Mas Bayu kang badhe ngersakaken tembang-tembang campur sari gitu badhe senggal-senggolan kalian konco kancanipun kasumangkaken lumantar telepon 024-8316-661 utawi WhatsApp wondering putih 081127777914 yang lumantar telepon wilujeng siang sambil kemangi
1: wilujeng siang Mas Fahri sambil je. Kemangi enak tenan Mas Fahri
0: enak
1: Fahri.
0: Tenan je. Bu Yanti Bojonegoro
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyambelnya mangke sonten Mas Fahri.
0: Mangke sonten weh langgih
1: amat di dalam jam Senin, Kemis Mas Fahri.
0: Jadi kagem buka mangke, jadi punji kagem iftar mangke ngaten.
1: Berdiri saya sembang Mas Fahri.
0: Tembangi pun apa?
1: Tembangi pun Putri Madiun.
0: Putri Madiun.
1: Wonten.
0: Sekedap lo patut akan rumian copi. Kalau ingin Putri Solo, Putri Madiun, Putri Solo, Putri Pundi Malih kok ada? Pundi-pundi wonten. Putri dan Madiun. Wonten.
1: Wonten.
0: Tepanggih menika.
1: Salamipun ya Mas Fahri.
0: Kagem sinten?
1: Kagem sedaya kemawon Mas Fahri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ibu Eni Bojo biasipun minggal, lajeng Pak Marsiono. Kagem Mas Fahri, sehat-sehat selalu ya Mas Fahri.
0: Amin, nggih.
1: Semangat. Sejahtera, bahagia. Rezeki pelancar berkah barokah ya Mas Fahri.
0: Amin, nggih.
1: Ampun, matur nuwun Mas Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang wonten Bojonegoro ngresaken Putri Madiun mangke cobi kula aturaken. Wingkingipun cobi kula tampi menika Pak Misrun ingkang wonten Sampangan. Wilujeng siang sambel kemangi.
2: Sambel kemangi. Dening suarane manglinge.
0: Dah, jan ki manglinge wong lagi mengsak-mengset gitu nek cara Banyumas mengsak-mengset. Lagi
2: kawit
0: pingin awan
2: tekan
0: ayo ini jenis rolas dina kok ora rampung-rampung gawean jan jan tak itu ngitung nanti rolas dina ke Pak Misrun ora nana prai ini babar blush
2: ya sepenting stamina tetap sehat lah Pak
0: Ari insya Allah nek stamina menikah kiat nih nek bab irung walah tadi kayak buta terong
2: terongnya mawon
0: jis ya.
2: Tapi sehat ya Mas Fahri.
0: Gih, mugi-mugi sehat. Jita, mugi-mugi tansah amin. Sehat. Semantan ini panjenengan tansah sehat ugi Pak Misrun.
2: Niko Bu Yanti kang wonten
0: Bojonegoro.
2: Bojonegoro. Salam katur Bu Yanti yang langsung ke mawon pada pamidangan perompat dari Semarang. Lagu ini pun Mas Fahri.
0: Menapa lagu ini pun
2: saking Nona Aprilia tapi rukun agawe santoso.
0: Ku rukun agawe santoso nggih siap wonten mangke kula aturaken.
2: Ngaten Mas Fahri katur Mas Fahri ujung ngekati pokoknya leburan terus rolas dina ya Mas Fahri.
0: Tak hitung-hitung rolas dina kok ora ana prene kayak ya jan isa apa-apa.
2: Wes poe dur lah pokoknya.
0: Nggih.
2: Matur nuwun Mas
0: Fahri. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tansah sehat ugi kagem Pak Misrun ingkang wonten Sampangan. Yang lumantar telepon wilujeng siang sambel kemangi.
3: Sambel kemangi pancen mantep temen Spare.
0: Panoto sate. Wonten meranggen.
3: Wah Mas Fahri kok titis kanten. Pun pangling wonge ya ora pangling suarane.
0: Mboten badhe pangling swantenipun nggih to. Kuntul di tengah sawah nggih.
3: Bisa keluarga. Mas Fahri sadherenge nyuwun lagu nggih Mas.
0: Nggih badhe menapa menika Pak Noto?
3: Putri Kediri Mas.
0: Wah. Putri Kediri.
3: Nggih.
0: Coba mangke nggih, Putri Kediri nipun wonten menapa mboten umami wonten gantosipun badhe gantos menapa?
3: Oh. Padha-padha rak bayar, Mas.
0: Menapa?
3: Padha-padha rak bayar digonta-ganti
0: nggih. Oh, nggih siap, nggih.
3: Nggih. Atur kalamen. Kagem sedaya ingkang sampun tau lan sedaya monggo wis. Pendengar setia tercinta begini perempat nih mireng ke Mas Fahri. Jadi nggak tahu mas.
0: Anji, alhamdulillah nggak tahu.
3: Tetap matang dulu mas. Sugeng siang ke Mas Jo. Matur pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sami-sami. Tansah sehat Pak Noto. Ingkang wonten Meranggen Demak menika. Anji. Putri Kediri mangke jobi. Pak Kusmanto Kudus. Assalamualaikum perempat Semarang sambal kemangi nyamleng tenan. Kula Pak Kusmanto saking Kudus nyuwun tembang mas. Saking mantos jenang gulo. Waduh jenang gulo menika ingkang nyekar mangke sinten nggih. Jobi mangke dipun tenggon nggih Pak Kus nggih. Jenang gulo menika ingkang nyekar mangke Mbak Prigel ketinggalipun. Salam kagem Soleh Sekatel Rois Ngeduk Pak Karno lan sedaya pamidhangat perempat Semarang nggih matur nuwun sanget Pak Kusmanto ingkang wonten Kudus. Lajeng wonten sinten malih menika. Wah, kok kathah. Pak Untung Mulyono kerajaan kulon kali wungu nggih. Derek nyuwun sekar pepeling mas, salam kagem panjenengan Mbak Siwi gitu, perempat RRI Semarang Bu Hajah Sri Winarti ugi lan sedaya sambel kemangi pamidanget tuh kwale sedaya pamidanget sambel kemangi wonten pundi kemawon barokallahu hufikum jih tansah sehat Pak Untung Mulyoni kang wonten kerajaan kulon Kaliwungu. Sekaripun pepeling mangke kula pinangkani cobi nggih Pak nggih dipun tenggo samangke badhe kula aturaken rumiyin menika pamundutan saking Bojonegoro. Kala wau wonten Bu Yanti ngersaken Putri Madiun sumangga kapiarsa saking Mbak EN Risangkara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah desa Barepan di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten menggelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk sekaligus meluncurkan food court Barepan Kisang Kinasi di alun-alun Barepan pada Minggu 28 Juni 2026. Acara budaya yang menampilkan dalang Kidaryono Klelur ini dihadiri oleh jajaran musyawarah pimpinan kecamatan atau Muspika dan ribuan warga lokal. Kepala Desa Barepan Irmawan Andrianto menyatakan bahwa perpaduan kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan tradisi sekaligus memperkenalkan inovasi pusat kuliner baru yang kini menampung 15 pelaku UMKM setempat. Melalui penataan pedagang yang lebih tertib, terobosan visioner ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli desa atau PADES serta memperkuat roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Beralih informasi berikutnya, sahabat budaya, Sidokes atau Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Pekalongan menggelar bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis di area Car Free Day alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 ini mendapat antusiasme tinggi dengan dihadiri oleh 92 warga yang ingin memeriksakan kondisi fisiknya, di mana fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma meliputi pemeriksaan umum, pengecekan kadar gula darah, kolesterol, asam urat hingga sesi konsultasi medis langsung. Kasidokes Polres Pekalongan Dr. Luhur Agus Slameta menyatakan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mempererat kemitraan dengan warga sekitar. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba rene ya, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radione gawanen mrene.

Selamat siang, Kang Mas Budi, sahabat Budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang bisa panjang dengarkan ya lewat aplikasi RRI Digital, lewat 88,2 FM, dan lewat 801 AM. Hari ini, hari Senin terakhir, hari Senin terakhir di tanggal 29 Juni 2026, semoga semuanya Kang Mas Budi, sahabat Budaya ini masih setia, masih semangat ya siang-siang gitu ya, dan pasti selalu sehat gitu ya sambil menjalankan apapun aktivitas panjenengan. Tapi jangan lupa sambil mendengarkan Perempat RRI Semarang yang kali ini misalnya hadir kembali untuk panjenengan semuanya sampai beberapa waktu ke depan dengan info-info, berita-berita gitu ya, dan juga hiburan-hiburan ya, semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Dan di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 misalnya akan hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan juga ekonomi, dalam perigal teras UMKM Pro 4 RRI Semarang.

edisi hari Senin 29 Juni 2026. Kita langsung jalan-jalan yuk ke Kabupaten Pekalongan. Ya, kalau dari kota Semarang gitu ya, kurang lebih 3-4 jam gitu ya menuju Kabupaten Pemalang, di mana di sana banyak sekali potensi-potensi yang memang bisa dikembangkan gitu ya untuk menjadi UMKM yang maju, yang berdaya gitu ya. Dan untuk memeriahkan juga Hari Bayangkara ke-80 gitu ya, yang nantinya akan diperingati semua polisi se-Indonesia ya, tanggal 1 Juli besok, Kepolisian Resor atau Polres Pemalang ini mendukung dalam penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pameran bertajuk Bayangkara Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 26 hari Jumat kemarin, 26 Juni, sampai nanti di hari Jumatnya lagi, Jumat besok tanggal 3 Juli 2026. Jadi kegiatan ini diadakan selama seminggu gitu nggih. Disampaikan Kepala Polres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana ini menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ekonomi masyarakat dan wadah promosi pelaku UMKM terlebih yang ada di daerah Kabupaten Pemalang, di mana selama satu minggu ya, masyarakat dapat mengunjungi berbagai stand UMKM produk unggulan lokal, nonton-nonton hiburan yang ada di sana, dan mengikuti berbagai perlombaan yang diadakan. Dan diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, di mana Hari Bayangkara ke-80 ini juga diharapkan bisa memberi dampak positif gitu ya untuk semua-muanya, semua masyarakat gitu ya dari berbagai sektor, termasuk juga pada peningkatan ekonomi masyarakat dan sinergi dengan pemerintah dan masyarakat. Dan kegiatan ini yang pasti diikuti oleh banyak sekali UMKM, terlebihnya yang memperjualbelikan produk-produk dari masyarakat atau khas dari Pemalang gitu ya, di mana memang ini juga menjadi sarana untuk mempromosikan produk-produknya, di mana kan kadang tidak ada wadahnya ya untuk mempromosikan. Nah, disinilah ini UMKM-UMKM yang ada di Pemalang ini bisa mempromosikan, bisa memperkenalkan kepada masyarakat produk-produknya gitu, okay? Biar makin laku, biar makin dilirik oleh orang-orang gitu ya, dan makin dikenal juga oleh masyarakat. Dan monggo untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budaya yang mungkin dekat ya ke daerah Pemalang, ini monggo bisa datang untuk memeriahkan, untuk bisa melakukan transaksi jual beli juga gitu ya di Bayangkara Expo 2026 di Kabupaten Pemalang.

0: Mengapa normalisasi membeli produk pedagang kecil sangatlah penting? Berikut penuturan Ari Indah Susiana, pelaku usaha makanan ringan, sekaligus anggota IPMI PD Kota Semarang.
1: Masyarakat, saya mohon jangan meremehkan pedagang kecil seperti kami, tetapi mohon dukungan dan dorongannya supaya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa berkembang. Soalnya itu untuk pedagang-pedagang kecil itu saya kira itu mereka ingin berusaha mendapatkan suatu hasil dengan modal yang mungkin minim ya. Jadinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat untuk bisa melihat dan melirik UMKM untuk bisa mendapatkan dukungannya dengan cara membeli atau memberi mungkin bisa memberi modal sekiranya berminat gitu. Ajakan juga saya himbau kepada para pedagang, jangan menyerah. Misalnya kita harus berjuang, apapun yang kita usahakan insya Allah ada hasilnya kalau kita tidak menyerah.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Kalau dipikir-pikir, betul juga ya. Dua anak itu cukup loh.
1: Iya dong, Pak. Biar masa depan anak-anak juga terencana dengan baik.
0: Benar. Karena keluarga itu kan tentang kualitas, bukan hanya menambah kuantitas ya, Bu.
1: Betul, Pak. Apalagi dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, masyarakat harus makin paham tentang membangun karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan perencanaan masa depan yang baik untuk keluarga.
0: Dua anak cukup. Kalau dua istri...
1: Gimana? Coba diulangi, Pak. Dua apa tadi?
0: Dua kali lipat rasa sayang bapak ke ibu.
1: Ih,
0: ampun, Bu. Ampun.

Kang Mas Wei sahabat budaya masih di Perompat Arare Semarang. Dan kalau masa-masa sekarang ini gitu ya, pasti semua-muanya apa-apa itu ya baru viral, baru rame tentang Pesta Bola Dunia 2026, dimana memang setiap hari pun ya di RRI Semarang ini juga menyiarkan Pesta Bola Dunia gitu ya di Pro 1 RRI Semarang. Dan bisa kita juga ketahui juga info-infonya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Semarang, dimana memang kita semuanya juga wajib tahu ya fakta-fakta unik atau mungkin hasil skor gitu ya, biar tetap update, biar tetap tahu gitu ya perkembangan sepak bola dunia di masa-masa sekarang ini. Tapi adanya momen Pesta Bola Dunia ini juga pasti memberi pengaruh tersendiri, gak cuma untuk kita-kita yang nonton gitu ya, membawa euforia kebahagiaan, tapi juga membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM yang memanfaatkan juga momen Pesta Bola Dunia ini. Dimana di kota Semarang sendiri 400 stand UMKM ini juga turut memeriahkan acara nonton bareng atau nobar kebangsaan bola gembira kemarin tanggal 28 Juni 2026 di halaman Pujasera Rumdis atau Rumah Dinas TNI Angkatan Laut Kalibanteng Kidul Semarang Barat, di mana acara ini terselenggara dengan atas kerjasama antara Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Semarang bersama dengan pemerintah kota Semarang, di mana nobar kemarin ini menyaksikan pertandingan Pesta Bola Dunia antara Kolombia melawan Portugal dan Yordania menghadapi Argentina, di mana acara ini juga jadi salah satu sarana ya, atau ajang untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat persatuan ya, antar masyarakat, terlebihnya masyarakat yang ada di daerah sekitaran Rumah Dinas Lanal Semarang gitu ya, dan juga warga Kalibanteng Kidul di kota Semarang. Dimana yang pasti kehadiran berbagai unsur tersebut juga mencerminkan kuatnya sinergi antar instansi dalam melahirkan atau menghadirkan ruang kebersamaan yang positif bagi masyarakat. Dimana selain menyuguhkan kemeriahan pertandingan sepak bola dunia, kegiatannya juga memberikan dampak nyata terhadap ekonomi daerah. Ya, tadi sudah bisa sampaikan juga kalau acara ini juga dimeriahkan ya, atau di ya diramaikan gitu ya bersama dengan orang-orang yang berjualan yang ada di sana. Dan rangkaian acara ini yang pasti dibantu juga oleh masyarakat pelaku UMKM gitu ya, untuk bisa menyiapkan atau menjual belikan makanan-makanan kecil gitu ya, snack-snack untuk teman nonton, teman nobar gitu ya, yang bisa juga semakin menambah kebahagiaan, menambah euforia Pesta Bola Dunia 2026, di mana juga menjadi harapan kita semuanya ya, dengan adanya momen Pesta Bola Dunia ini juga selain meningkatkan motivasi kita untuk berolahraga gitu ya, karena ya orang-orang bisa dibilang tuh jadi FOMO ya istilahnya kalau anak zaman sekarang itu, atau mau dan berlomba-lomba untuk berolahraga gitu ya dengan adanya momen Pesta Bola Dunia, tapi juga memberi dampak positif terhadap ekonomi daerah melalui kegiatan atau acara nobar Pesta Bola 2026.

Siang Mas Boy, sahabat Bria, masih di Perempatan Radio Semarang. Dan demikian ya perigal terasa UMKM Perempatan Radio Semarang di hari ini, edisi hari Senin 29 Juni 2026. Semoga info-infonya bermanfaat. Dan monggo untuk panjenengan yang mungkin mau jalan-jalan ke Pemalang ya, tadi ada acara Bayangkara Expo 2026. Dan mungkin untuk sekitaran panjenengan juga, atau mungkin bisa jadi inspirasi juga ya, dalam momen Pesta Bola Dunia 2026 ini pasti banyak sekali juga potensi-potensi yang bisa dikembangkan gitu ya. Bisa jualan makanan-makanan, cemilan-cemilan, minuman gitu ya, untuk bisa menemani nonton bareng gitu ya, tahun menonton Pesta Bola Dunia 2026. Terus saya terus semangat terus bersama Perempat RRI Semarang.

Sahabat budaya, Piala Dunia, turnamen sepak bola antar negara terbesar di dunia, pertama kali digelar pada tahun 1930 diikuti 13 negara. Uruguay ditunjuk sebagai tuan rumah dan sekaligus berhasil mengangkat trofi Piala Dunia pertama. Pada partai puncak, Uruguay berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 4-2. Laga final diadakan di Stadion Centenario yang terletak di Montevideo, disaksikan langsung oleh 90.000 pasang mata. Hingga saat ini, stadion tersebut masih dikenang sebagai stadion ikonik dan bahkan dianggap sebagai kuil sepak bola oleh FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia. Hingga kini turnamen dengan nama resmi FIFA World Cup tersebut masih berlangsung dan diadakan setiap 4 tahun sekali. Menggunakan format baru, pada tahun ini ada 48 tim yang akan memperebutkan gelar juara Piala Dunia. Pertandingan diadakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Sahabat Budaya Satuan Brimob Polda Jawa Tengah sukses memanen sekitar 8 ton jagung dari lahan seluas 4,5 hektar di Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Nur Hudaya, menyatakan bahwa kegiatan pemanfaatan lahan produktif ini merupakan implementasi nyata dari arahan Korps Brimob Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Sinergi yang terjalin antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat ini diharapkan pula mampu memberikan manfaat ekonomi yang luas serta memperkuat kemandirian sektor pertanian. Dan langkah strategis ini juga diharapkan dapat menjadi wujud komitmen Polri untuk menyukseskan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi resmi membuka gelaran tahunan Jateng Fair 2026 di kawasan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan atau PRPP Kota Semarang pada Jumat 26 Juni 2026 lalu. Mengusung tema Action for Transformation, pameran dalam rangka memperingati hari jadi Jawa Tengah ke-81 ini berfungsi sebagai etalase hasil pembangunan, produk unggulan, peluang investasi hingga kekayaan budaya daerah, di mana pembeda utama tahun ini adalah adanya kolaborasi perdana dengan pameran produk inovasi Jawa Tengah yang menampilkan hasil riset teknologi masyarakat Jawa Tengah. Direktur Umum PT PRPP Jawa Tengah, Syafiq Pahlevi Lontoh, menyebutkan bahwa acara gratis ini akan berlangsung selama 10 hari hingga 5 Juli 2026 mendatang dan diikuti oleh puluhan stand dari OPD, Kabupaten Kota, BUMD, BUMN, hingga UMKM se-Jawa Tengah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Mas Bayu pamian sasutra seneng Asia menika, semoga saming laras sami midhangetaken pasugatan dagelan nggih ingkang badhe dipunaturaken kalian basi adalah para kanca kanthi irah-irahan nglirwakake dawuh sumangga.

0: ngrungokke radio apa turu ta?
1: Ngrungokke radio e, Pak.
0: Nyatane wong bapak dhewe ya kewuan kok.
1: Uyan-uyan ki, Pak.
0: Uyan-uyan lah karane kowe ki turu ae bisa bedakke turu karo melek piye lah padha wae ta kowe iki.
1: Ya, ae. Aku sok diajari dadi sinden ya, Pak.
0: Ah. Malah ngrekasake wong tuwa kowe ki arepan.
1: Dua dadi sinden ki iso nak pinter ngepenake kowe ta.
0: Lah iya nek dadi sinden sing becik.
1: Ayo.
0: Aning le gawane wong tuwa mundak kuwi dadak.
1: Kok mundak
0: kowe ngeterke mulih metro. Ah upama ora tak petuk upama kowe mulih dhewe, apa iso tekan omah?
1: Iya, ngernitani dalane ya tekan omah.
0: Kene jane wis radione pateni sik. Tak jak rembugan
1: kene. Sesuk ndelok sorot ya, Pak.
0: Hah?
1: Sesuk ndelok sorot.
0: Ya mbok ya ora werna-werna sing kok jaluk kok. Ndelok sorot iki sing kok ngetki apane.
1: Rame, Pak. Lakone nganggo kimus-kimus kae. Seneng aku, Pak.
0: Lah iya lakon apik kalau iso mbedakake nggo nendi ta. Mbok ya wis ndelok bapak wis cukup.
1: Heeh, ya.
0: Kene tak omongi ngene ya. Jan-jan iki wis pirang-pirang dina iki lek arep omong.
1: Meng arep omong kowe kok pirang-pirang dina gak arep omong. Ngomong iki apik apa?
0: Ora kok perkara omongnya apik karo Allah. Aku ki ngelon-lon ninggu ndak atimu kaget.
1: Arep omong apa to, Pak?
0: Ya wong tuwa ki nganggo mikir to, Nduk. Senajan kowe kaya ngono, ane rak ya kepengin urip jejodohan, ya ta?
1: Aku ta. Nah, aku urung seneng kok, Pak.
0: Hah? Kok urung seneng ki kepiye? Ngenteni apa?
1: Urung ana sing tak senengi, sono ana sing wis aku seneng, aku wis weruh seneng ngono lho, Pak.
0: Alemu iso weruh ngerti kepiye wong kanamu kok ngono carane sepeda tanpa berko ngono kok kowe.
1: Oh, ayo ra iso ya, Pak ya.
0: Ayo wis nrimo wae iki bapak ki wis rembugan. Malah dina iki kencaning rembug piyayine iki arep rawuh mrene. Ya wis kaya sedulur nek karo bapak.
1: Aku tak dandan sik wae, Pak. Tak dandan ya.
0: Lah mu dandan nek ra tunggoni bapak ya ora kepeneran kok malah apa-apa kok gunake.
1: Nganggo benges barang.
0: Benges sapa?
1: Nggo ndrengesi lambe kalu.
0: Wis ora usah werna-werna. Kualisan-alisan untuk nyekel kuali kaya wae wis cukup.
1: Engko nak didelok karo kuwi cek arep ngepek kuwi.
0: Lah iya engko sing macak ki ra bapak.
1: Oh iya.
0: Guys ajake malah ana tamu arep rawuh mrene kae. Ayo kok tak tuntun mlebu kene sik.
1: Aku nang nguri.
0: Heeh, nang nguri sik engko nek ora diundang bapak aja metu lho ya.
2: Heeh.
0: Wah, monggo.
1: Wah.
0: Wah. Kene-kene, Dek.
2: Iya, iya,
0: iya. Lho kok malah sekalian.
2: Iya.
0: Wis kene.
2: Pakmu. Heh. Dene sik anake mau jureng dikek ben ngene kono wae wis sampe lalu ngono wae ben ora lungo ya nang ndi ben. Wae mau wis petititan wae.
0: Wis sik kok malah do gemeder perkara anak.
3: Jeblok ya, Pak. Sandalku semprok.
0: Kuwi sapa to, Dek?
2: Midak saya.
0: Hah?
2: Anakku.
0: Oh iya kuwi ta. Sing arep dadi mantuku.
2: Iya, ayo wis sing ngomong ku biyen kae ya ora ngapusi ayo wis pancen kaya ngono kahanane njur kepiye.
0: Lho la iya ya wis nek wis pancen kahanan kok ngono kon ngapake jenenge iki klop ngono ta.
2: Ning ngono Dek. Iki kudune ya di anu jak ngendikan men rada marem anakku iki.
0: Lho iki ra garwamu ta?
2: Iya.
0: Lah wong aku ngundang kowe adi kok dadi bojomu ngundang aku ya dek iki kok piye?
2: Lho lah aku ki karo garwane mbiyen ya nek ngundang aku ki adi
0: dadi. Oh, dadi malah kulak-kualik to.
2: Heeh, ning pasar ki srawunge ya kaya kakang karo Mbak Yu kae dadi.
0: Ha iya ngono wae to ya dek Darsono. Iki wis ning anakku ya wis tak omong.
3: Yu srot-srot meneh.
2: Ora maca ning kene.
0: Ya anakmu ki ngopo to kuwi?
2: Maca.
0: Sing diwaca ki apa? Hah?
2: Ane ku nyekel kertas ketuau rusak-rusak.
0: Lah nyekel kertas mung diremet-remet lho kok iso muni.
3: You name it man.
0: Lho ki cara apa? Ayo ngono ya, Dek, sekalian. Ajarane anakmu jenenge sapa?
2: Basuki.
0: Wah,
2: jenenge ngono ya apik,
0: Basuki.
2: Ayo Iki sewanku merenis pisar ya tilik keselamatan dini ping pidune yarnanu nerus ke rembuk sing wis dadi biyen.
3: Bok ini dalane jemek kong ini mau sepatu glindingan kaya
0: pernah-pernah lah kok yang gue sepatu glindingan yang malah seret kok wong dalan jeblok kok
3: pak de ser terus kali
0: terus kali ini ambyur
3: melebet
0: lah iya yang mana ya le
3: cah
0: bagus Basuki
3: inji pak de.
0: Wah ayo aku wis marem mantep dua anak mantu kowe.
3: Inji pak de.
0: Ayo deg-deg piadeke
2: anu kan nek ngandani anakku sing adati engko anggere kagol njur pencak.
0: Weh, sinau silat to.
2: Ya iya nek ya wis karepe dhewe ning ya ora apa-apa.
3: Gegere simbok ta. Wah nyat lapangan.
0: Wong karo mbokne kok ya malah ngono ya, Ger. Cah bagus Basuki.
3: Nggih, Pak De.
0: Kowe calon dadi mantuku ya. Ayo saiki tak tepungke dhisik. Karo calon bojomu ya anakku ya.
3: Nggih, Pak De.
0: Lah engko sak iki,
3: setri ta?
0: Lah iya pitik napa arek entuke jengki kok ya.
3: Nggih.
0: Wadon anakku kuwi, wong aku karo bapakmu kuwi wis kaya sedulur.
3: Nggih.
0: Ya ngono ya, ning aku weling.
3: Nggih.
0: Engko rening durung tau srawung lan durung tau wano, ha?
3: Mbok-mbok. Pak De iki endo.
0: Iki kan arah nentu.
2: Ya sepen wis auni-unine.
0: Ha lek Pak De iki dudu entuk kok blasteran.
1: Heeh. Kok njur ngerti ora anak iki bakal bojomu arep ditokke, ngono.
3: Bos kok mbuwen napa?
0: Wong sampean iki nembungake ya model kok. Arep tak tokke iki tegese rene isih nang omah mburi. Ya tak penemoni kowe. Aming aku meling karo kowe ya. Basuki. Ayo engko rembugan sing apik-apik, aja nganti tuwuh rembug sing dadekake suraya.
3: Nggih, Pak De.
1: Ya. Dawuhe Pak De iki digateke, aja dilirwake.
3: Milih film sedipmu.
1: Film sedip apa ta? Apa ta?
3: Mau banyak kleru kok irung, Mbah.
1: Oh, lipen sedip.
3: Heeh, kanoan kuwi.
0: Are mbok apa?
1: Ora sampe nges lambemu wis ireng ngono kok mah.
3: Pak De sampun trigis.
2: Ayo, sudah hati-hatimu kowe
3: pancen. Wis ora apa-apa. Heeh. Sekarang calon mantu.
2: Wis aku ya salah wegah le momong kok aku mengani.
0: Wis tak undangi ya anakku wadon.
3: Duh, matur Pak De rumiyin.
0: Piye, piye?
3: Sampun kaget. Kula menang yen kula perlap namung sedasa.
0: Lho. Nyambut gawe nang ndi to, Le?
2: Lho, kepiye to nyambut gawe nubuk-nubuk bethek kuwi? Kira do prai. Mubeng ira lho
0: ngono. Kaya wis ora kokan pokal ta kowe iki, Le.
2: Ora le nubuk ora borongan to kuwi.
0: Nduk, kene iki lho.
3: Edan kok,
0: Pak. Nduk,
2: kene nak, kene.
0: Kene kene.
2: Weh, duh, wah, salon-alon, wah, alon-alon.
1: Bojomu, bojomu wis mrene lho. Apa, Pak?
0: Wis iki calon bojomu bareng karo kowe metu kok ngawet lambene.
1: Ngawet ta. Marep rene kok aja mrono.
0: Bojone ngawet ning mrucut ngono kok.
3: Isin iki, Mbak.
0: Waduh. Ya sing ngono ya, Nduk. Iki aku karo Pak Mudilik ya calon maratua.
1: Iki ya
0: ana ta? Ana, mau malah sekalian jare.
1: Wilujeng
2: Le. Ya oleh pengestumu nak kowe ya dur lamat.
1: Pentering.
2: Kene.
0: Ayo iki nang kene kok. Anu ya. Tak weling iki yang tak suguh bebarengan karo Bapak Darneng Puri. Kowe nemoni calon bojomu sing apik-apik ya to ya.
1: Isin aku.
2: Ngrasa isin bojomu ya isin kowe tak krukupi goni kalau. Dadi rupane kaya omah tawon.
0: Wong kowe iki ya malah sembrono.
2: Gregeten tenan lho karo
0: gunek ta anakmu kowe.
2: Ben malah apik.
3: Pak. Amit-amit sewu ya, Pak. Jeleng.
2: Wis kuwi. Wis ya apa kaya ngono kuwi. Ya iya iya. Ya
0: bendo.
2: Ya mbane ngasih.
0: Aja nganti ngono ya.
1: Nduk.
0: Aja nganti rame le padha geguyon.
1: Ora ngono. Pak monge tak duduhne ngendi-endi ta
0: wis. Ayo engko diduduhke.
1: Heeh. Titip anakku ya, Nak.

0: Mas tukok no rokok engko susu e PM ya.
1: Pripun?
0: Aku tukok no rokok engko susu e PM ya.
1: Bulalak areng ngepak bojo urung-urung wis ngece. Malak banget aku mah. Nek tok pak bojo aku mah.
0: Lho aja ngono. Piye to?
1: Jenenge kok ngece, kok aku kok kan nukokke rokok.
0: Lah kowe bojoku jare.
1: Nek wis ngerti to nek aku ki genah ora weruh dalan.
0: Aduh,
1: kok kan nukokke rokok. Yo padake wong awas kok.
0: Lah kok dadi neranaken men ya. Sing edan bapak diterangi. Apa maune ora kandha to nek aku ki kaya kene? Lah kok malah dunek-unekke mulai aku ki ora weruh ya nak ya. Aku kongkonan kowe sing weruh ya.
1: Wih, rak diterus-teruske. Sing ora weruh ya aku, cedhak aku ora weruh dalan kok dikongkon bapakku ya. Bapak.
0: Iki sapa?
1: Aku mangkel lho.
0: Pak,
1: padha rome iki piye
0: kok? Iya to, Mbak, iki aja gawe kok nduk. Aja dolanan.
2: Lho kok pentunge bisa lagi. Pentunge salah.
0: Aja dolanan anak lho, Mbak.
3: Sik sapa sik to?
0: Mbak-mbak kok ngene malati
4: lho. Lho la iya engko sik to, lek kowe iki kok ndur meto-meto iki ana ngapa to?
0: Lanjut kepiye? Aku kok dadi kongkonan bojo kok dunekke muni.
2: Pakmu iki sikepen ning anakmu iki.
3: Wis wegah kok nyekep kaya ngono ben tipe
0: ya. Sikep-sikep aku nika wong apa?
4: Iki ana lakon apa kok dadi malah do gemeter rame.
0: Gemeter terangane wong tuwa do ora ngrasakake rasane wong enom.
4: Piye ta?
0: Lah aku ki ora weruh kok dadi tok entuke wong ora weruh.
4: Keset ta. Ya janesu ya iya.
0: Apa ana wong loro kok kepatenan plentong.
4: Ya ngono ta wong karo.
0: Nek pengen wong tuwa nalar mosok gek wong ra weruh dentuke oglang.
4: Wis ngono ta, ya pancen iki wis di sengaja karo bapakmu to, Pak. Gua upama kuwi entuk wong weruh dalan, engko ya malah lara atimu to kerep ditinggal-tinggal lunga kowe ra weruh ora ngerti, ya ta?
0: Yes, pokok aku ndek bojo, Pak. Perkara wujud aku ora ngrewes. Padon bocah iki wis gelem tapek bojo, kono ra weruh aku ra weruh. Malaman ora ngerti pepenginan apa
4: wae.
0: Liyane men jagat peten.
3: Bener.
2: Aku mau weling apa?
0: Nek dian ra perlu disemet.
4: Kanjur. Ayo perkara kuwi esuk nek wis kelakon jejodan mula aku lek wis weling
0: ta. Ora manak kok
2: apa. Kuwi senengane ngerwakke dawuh wis dikandani ana perkara kena diperkara senengane njur pencak-pencak.
0: Wis.
2: Anu nggih Kang, sakniki kula nyuwun titip putrane riyin. Kulo tak rembugan kali wong tua-tua pripun sok tembuk ing
3: tengah. Ya saya iki tak bali wae ya Mas.
4: Ya ya ana.
3: Kowe nek kene ya lek kene.
4: Kowe ditinggal kene. Kowe ditinggal kene.
0: Dikeki wong makan
4: kok. Wajar kaya wong nyambut gawe.
2: Engko ra tak pasrahke calon maratuamu.
3: Ya saya mbok ne, ya.
4: Nggih. Ya sakjane calon bojomu dituntun
3: ibu
4: kono.
3: Ya selamat
4: masa bojo. Kok ana adus-adus barang bapakmu ya wis mangsu.

hotel di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat akan terhubung melalui jalur bawah tanah. Hal tersebut sejalan dengan proyek stasiun Mass Rapid Transit atau MRT. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499 di kawasan Bundaran HI pada Sabtu 27 Juni 2026. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa jika proyek tersebut rampung, masyarakat yang beraktivitas di sana tidak perlu lagi menyeberang lewat akses yang berada di permukaan tanah. Nantinya, akses tersebut akan disediakan stan untuk UMKM menjajakan produk di sana. Beralih ke informasi yang lain, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibuka untuk penerbangan komersil lagi mulai tanggal 17 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di sana dipenuhi termasuk landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Po Mariana Suendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Pro4 Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Pro4 Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa? Nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Pro4 Jambi Ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812112498. Nah, di WhatsApp Pro4 Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Pro4 Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Alvina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oh iya.
1: Oke. Oke. Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali.
2: Alhamdulillah. Ada Pok Mariana di sana.
1: Iya, halo. Kabar baik alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana kabarnya? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini biasanya dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Alvina, siang hari ini di RRI Pro4 Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 0811607079920.
1: Ya, jadi silakan ya.
2: Jambi.
1: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Perempat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumbernya di sana. Kita kenalan dulu. Ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Perempat Jambi, Vina?
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya, Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufal Nuraihan. Buset. Aku panggilnya apa nih, Bang Naufal? Oke, itu iya. Udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini, Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini iya, founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
4: Halo Kak.
1: Bisa dengar suara Po Mariana ya Bang Agil?
4: Bisa.
1: Iya, Bang Naufal gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
2: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya rada jauh mikrofonnya nih Bang Naufal.
2: Memang,
1: Iya, memang benar iya. Ya. Takutnya salah di kuping kita di sini, enggak ya? Benar ya, emang rada jauh
2: memang,
1: ya?
2: Memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh, agak-agak dikit jauh. Gimana sih
1: gitu.
2: Bahasanya gitu lah pokoknya.
1: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh, Vina?
2: Kayaknya enggak bisa,
1: bisa kali ya. Ganti-gantian ya, gitu. Ya, kasihan kayaknya... loh kalau ngobrol entar suaranya jauh.
2: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
2: Okay.
1: Iya, Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Naufal, Bang Agil dulu kali ya, silakan Bang.
2: Boleh, silakan Bang.
4: Baik, terima kasih Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
4: terus, ya. Apa Kak?
1: Iya, jadi ini apa lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
4: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak.
1: Oke.
2: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin, Bang, di Danau Teluk ini?
4: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan enggak menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang enggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Naufal mungkin menjelaskan, silakan Bang.
5: Nah, jadi peran kami di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan biasanya dari Jambi-Jambi di sini lah Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu juga kami jelasin nggak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, nggak pernah menjadi salah satu mata pencaharian juga, itu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, tentang ikan-ikan di situ. Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
2: Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan masyarakat, untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar Provinsi Jambi?
5: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
2: Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana sih Bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
4: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda Kak. Seperti kayak apa pacaran, juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
2: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
4: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
2: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya, barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang, abang Novel atau abang...
4: Boleh, Novel dulu.
2: Novel. Oke.
5: Jelaskan tentang apa nih ya?
2: Mengenai sejarah Danau Teluk.
5: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu ya.
2: Oke, boleh.
5: Tapi kalau tentang peran di seberang itu jadi salah satu, itu tadi gak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian gak? Sebagian masyarakat di seberang dulu itu kebanyakan nelayan gak? Nah, jadi mencari ikan tapi seiring berkembang zaman sekarang gak? Menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam itu lagi.
2: Oh oke.
5: Kenaikannya udah banyak kurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok loh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami di Bukso, terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Juga bisa bisa jadi usaha juga kak.
2: Oh oke.
5: Okay. Jadi ada berperannya Danau Teluk tadi untuk jadi nelayan tadi.
2: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
4: Benar.
5: Kami tuh pengennya kayak gitu kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mungkin karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata itu mau kotor, banyak sampah dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang kami tuh pengen sedikit
4: menyadarkan
5: ya. Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
2: Okay.
5: Dari jalan wisata dan
2: Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari bang Novel tadi.
4: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak, karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan tapi juga nelayan membudidaya ikan, seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
2: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata?
4: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
2: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Yeah. Nah kalau Abang Nova sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
5: Nah kalau mitos juga boleh Abang tanya, boleh Kak tanya ke Abang Agil Kak.
2: Oh, oke. Boleh Bang, silakan.
4: Ya sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu Kak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
2: Oh jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini untuk daerah yang Abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa Bang? Atau memang itu tempat yang di apa ya, maksudnya tempat sejarah tapi ayo kita berkunjung ke sini nanti kita jelasin mengenai hal ini kayak gitu.
5: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga Pulau Pabe itu
4: tahun 2000-an awal.
5: 2000-an awal itu tempatnya Dinas Perikanan ya.
4: Kota Jambi.
5: Dinas Perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan juga. Jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang tidak menghuni sama sekali.
2: Oh oke. Okay.
5: Ya, memang kosong lah itu. Cuma ada bekas bangunan dari Dinas Perikanan itu.
2: Sampai sekarang berarti.
4: Sampai sekarang
2: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Yeah. Nah itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi seperti itu.
4: Ya, boleh, kami silakan menjelaskan sedikit sejarah tadi seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian Kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara. Banyak cara Kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu menjala
2: oh,
4: ikan
2: jala.
4: Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ Kak.
2: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah, tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana Bang?
5: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk Kak, kayak Danau Sipin lah Kak, lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah Kak, dari sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini Kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah Kak yang banyak Kak. Kalau tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu tidak ada. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa, ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen. Tinggal tetapnya di situ
4: tidak ada.
2: Oh tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
5: Pengennya kami tuh kayak gitu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, tapi mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang
4: Festival Danau Teluk.
5: Buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
2: Iya, oh berarti itu masih wacana kedepannya, ada impian kedepannya, semoga terwujud.
1: Baik, Bang Agil dan juga Bang Noval, terus juga Vina, ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama, ya sudah diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya, untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval, kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya? Bang, ini kan diposting di sosial media, kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang, untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
4: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
1: Instagramnya apa Bang?
4: Titik balik.
1: Titik
4: aja di Instagram itu titik balik. Atau di TikTok.
2: TikTok sama aja berarti.
1: Di TikTok juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih yang di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
2: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
1: Iya.
2: Ataupun WhatsApp-nya ya, Pak ya.
1: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
2: Sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
5: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul-betul titik balik juga. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enduro
4: di pinggiran Danau Teluk.
5: Di pinggiran Danau ya.
2: Oh iya.
5: Jadi kami itu
4: sering duduk di situ.
5: Kami itu duduk di situ lah. Nah, karena kami duduk di situ saling bertukar pikiran,
2: Sering ngobrol bareng.
5: Jadi kami di situ sering dengar lah kak, kayak yang datang dari Enduro tuh ngelihat nelayan yang senang pakai perahu, dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada, kayak rata-rata kami di seberang kak pasti punya perahu.
2: Alat transportasi ya, perahu
5: tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak mainin dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun pasti banjir gitu ya. Nah, jadi target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
4: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
5: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
4: media sosial kami.
5: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tarif dulu.
2: Berarti itu perahu, kan ada tuh Bang, duo orang, maksudnya tuh duo model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana Bang?
5: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu gak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk kak.
2: Kenapa gitu?
5: Kalau di Danau Teluk kak, bukan berarti gak boleh itu karena ada aturan itu, enggak. Karena dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas lain itu. Kalau memang aktivitas nelayan, terus banyaknya jaring-jaring juga.
4: Jaring-jaring pukat.
5: Jadi kalau bagi mungkin bisa putus lah, kayak mengganggu dia. Nah, jadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dia dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
4: berperahu bersama titik balik tadi.
2: Oke, iya sih betul. Karena kalau misal pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada danau nya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
5: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk ekspor kami di hari weekday itu di 25.000 per orang.
2: Oke.
5: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
4: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
2: Sudah semua, berarti udah bersih, terima beres.
4: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ, kak. Apalagi anak muda kan.
1: Baik, kalau gitu, Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
3: Halo. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
3: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
3: Oke, lanjut.
1: Terima kasih, Pak.
3: Aman,
1: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perompat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas titik balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya.
2: Betul.
1: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
3: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini narasumbernya. Soalnya umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya. Sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, ya, kita harus maklumi.
1: Ya.
3: Oke lah, makasih.
1: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya, baik.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
4: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
2: Iya.
1: Oke.
4: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang kayak air apa banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
2: Jadi warnanya ya, warna Batanghari.
4: Iya, jadinya. Kalau air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak, itu alhamdulillah untuk sekarang enggak.
1: Enggak ya.
2: Aman berarti. Aman,
1: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi, Vina dari Jakarta ya. Lain interaktif Jakarta. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Ya.
6: Pak Nana.
1: Ya, Pak Haji Amsar.
6: Di Jakarta. Iya. Ya,
1: silakan, Pak.
6: Siapa di Jambi itu?
1: Ada Vina.
6: Bobina, Bobina sama abang-abang apa tuh?
1: Bang Agil sama Danau. Bang Noval, Bang Agil sama Bang Noval. Nah,
6: gini, saya juga termasuk orang Danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhirnya orang Danau tuh, orang Waduk kalau di sini bilang. Iya, Waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
1: Bang Agil, Noval, ya? Bang Agil sama Noval.
6: Bang Agil sama Bang Noval. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
1: Danau Teluk.
6: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh enggak? Nah, terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa habis saya tahun 2020 saya angkat kaki dari danau Jatiluhur, dari waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya.
1: Ya.
6: Itu aja sih.
1: Ya, baik.
6: Itu aja ya.
1: Itu aja ya, Pak Haji Amsar ya. Terima kasih, ya. Pak Haji.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil Noval yang menanggapi.
5: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
2: bening ya,
5: bening kan? Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya mesin dompeng mungkin.
2: Nah,
5: jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mentah, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
4: Jaring apung.
5: Kalau kami bilangnya itu keramba.
2: Keramba.
5: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
4: patin. Gurami.
5: Ikan gurami, kalau
2: itu
5: ikan
2: bau.
5: Tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Untuk indukan, dilepak di keramba, dibiakin sampai 2 tahun. Indukan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur, telurnya baru ditetasi dulu lagi baru naik ke rumah.
2: Berkembang, dikembang biakan.
5: Untuk pembibitan, ikan patin. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolam-kolam.
2: Kalau budidaya sendiri ya.
1: Baik.
5: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
1: Iya. Baik kalau gitu, Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya. Haris dari Jogja. Mohon izin bertanya nih, Kak, katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026 bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? Gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih? Kira-kira mau ditanggapi nggak? Seperti apa?
4: Gimana kak?
1: Bagaimana sarannya promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
2: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi
1: nah,
2: gitu.
1: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini
2: gitu
1: nih ya.
2: Itu Jambi.
1: Gitu apa kali gimana?
4: Justru iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Justru kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
1: Oh iya.
2: Oh Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
1: Oh gitu. Berarti pakai bahasa bahkan, Melayu.
4: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat. Jadi sulit untuk dimengerti adanya.
2: Mengerti susah ribet.
4: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
2: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
4: Berarti untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
1: Berarti sudah terjawab ya pakai bahasa Melayu tuh di sana
2: Melayu
1: ya.
2: Seberang.
1: Melayu seberang Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada line telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
2: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
1: Enggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja ya.
2: Gas lah.
1: Halo.
7: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung.
7: Kakak Pina.
1: Iya.
2: Yep.
7: Iya, saya Leman di Lampung. Kakak Pina Pak Nana.
1: Iya, silakan Bang Leman.
7: Ya, saya mau tanya dengan asumsi yang ini siapa tadi?
1: Agil.
7: Abang Agil dengan Abang Noval.
1: Noval betul. Ya,
7: oh. Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Iya.
7: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah teluk apa ini namanya?
1: Danau Teluk.
2: Danau Teluk.
7: Oh, saya kembali ke saya kak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tanggap Lampung, Semangka, Agung Pak Nana. Jadi, misal soal danau dan Danau Teluk. Nah, pertanyaannya di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu dan apa saja destinasinya yang ada di sana apakah ada pertunjukan apa gitu Monana Papuna untuk pertanyaan untuk kedua nasum Nopal dengan
1: Iya, oke itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
4: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan ya. Kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
1: Ada festival
4: Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan enggak? Kayak lomba perahu tradisional, pakai perahu kecil. Terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja pertanyaan kedua tadi apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu? Itu banyak enggak? Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya enggak, sumpah.
2: aku juga belum pernah kesana.
4: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul kak ke air apa? Air danau
2: tadi.
4: Memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga priwet.
2: Sekarang lagi zaman.
1: Iya kan? Benar-benar. Tadi saya lihat TikToknya tuh ada yang prewedding di situ ya.
4: Kami juga menerima prewedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada prewed outdoor di danau.
2: Jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
4: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
1: Baik, kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Perempati Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif. Vina, bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
2: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
1: Iya, jadi silakan yang mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya, dari titik balik ya Abang Po, pendengar Perempat di Suruh Santara. Yaudah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvina Dabayanti, penyiar di Pro4 Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Pro4 Jakarta maupun telepon ke studio Pro4 Jakarta juga boleh, atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Pro4 Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920. Okay. Tapi udah ada yang masuk nih.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh, ya, sekalian ya. Oke, okay, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ini menjawab kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya.
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak ini kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan di luar.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, cara kami ke pemberitahunya tuh kak, jangan buang langsung ke air.
2: Oh, oke, okay. Berarti ada pembuangannya sendiri ya, Bang ya.
3: Setelah selesai itu baru kami sampaikan yang di atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, tapi kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah, itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggo itu ya, di sini sampah sekitar ketika sampahnya sudah makanannya sudah selesai. Nah, sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau di kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah bertempatnya ya, Bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Pro4 Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Ya kalau.
1: Ya, oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: Ya. explore sama prewed itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau prewed itu video juga kita edit, juga foto prewed, spot-spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk prewed tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500.000. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk prewed kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk prewed lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar.

0: kalau Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolan ya, nggak berasa ya, udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satunya di Danau Teluk. Kira-kira apa kedepannya nih yang ingin disampaikan, atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
1: Boleh, siapa yang mau mewakili berbicara? Siapa yang nak ngomong?
2: Izin gak ya? Kalau impian kami itu kedepannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini, fasilitas kami kurang memadai. Dari mulai dermaga, jadi alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi. Juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di perahu. Nanti kami sediain makanan yang
1: Makanan khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya.
3: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
0: Benar ya.
2: Mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
1: Tahun depan.
0: Amin. Oke, kita doakan, kita support ya.
3: Kalau untuk harapan kami itu Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari cuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa, banyak caranya gitu kan.
0: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
3: Iya Kak.
0: Iya, pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi, jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
1: Betul, biar ketemu Abang dan Agil.
0: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
1: Itu
0: penasaran. Iya, yang mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
1: Cepat-cepat didapat berarti.
0: Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
3: Pakai reservasi kami, Pak.
0: Ada reservasi? Iya. Oh, tuh.
3: Ada reservasi. Itu harus reservasi.
0: Baik.
1: Beneran ini.
0: Bener-bener eksklusif ya Vina ya.
1: Iya.
0: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya, sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya, di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
3: Amin.
0: Baik, itu dia Bompo Perenggak Perempat di Suruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Polres Klaten menggelar olahraga jalan sehat dan senam bersama ribuan warga di alun-alun Klaten pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang akan diperingati setiap tanggal 1 Juli mendatang. Adapun acara yang berlangsung meriah ini dihadiri oleh Kapolres Klaten AKB Muhammad Farurosi, PLT Sekretaris Daerah atau Sekda Joko Purwanto serta Dandim 0723 Klaten Letkol Infantri Slamet Hardianto. Guna menambah antusiasme peserta, pihak kepolisian juga menyediakan panggung hiburan musik serta ratusan door prize menarik mulai dari peralatan elektronik hingga sepeda motor, dan diharapkan kegiatan ini mampu mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat demi mewujudkan suasana Kaptipmas yang kondusif.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, sebanyak 1.500 pelari meramaikan gelaran Kebumen Geopark Trail Run atau KGTR 2026 yang berlangsung di Pantai Karangbolong Kebumen pada Minggu 28 Juni 2026. Dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Tengah, Sumarno, ajang ini menyuguhkan rute terlengkap di Indonesia yang memadukan landscape pantai, gunung, pasir, sungai hingga dua. Gua. Race Director KGTR 2026 Leonardus Bagus menjelaskan bahwa kompetisi tahun ini terbagi menjadi 4 kategori yakni 7K, 17K, 30K, dan 50K dengan tantangan ekstrim memasuki Gua Petro dan Gua Warawari. Lalu kegiatan olahraga ini, perputaran ekonomi daerah pun diperkirakan menembus angka 1,5 miliar dan diharapkan kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk mendorong keterlibatan warga dalam mengembangkan sektor hunian wisata atau homestay lokal. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Karso Sutresna salah singipun nggih semangga midhangetaken lancaran transmigrasi laras lendro padat songo kalian lelagon inyeng linden laras balak padat barang yang kastenipun dipenaturakan kalian karawitan condong ras.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: aneh tokek kelawan bilang.
1: Lulung,
2: apa kan?
1: Suara net motor ngugu lulung. Kenapa biasok kaya ngono kok ya dipasang? Brebeke kuping.
2: Alah, kenapa trending ini kok?
1: Trendy.
2: Jan kowe sing ora gaul, Kang.
1: Ya kenalpotmu kuwi sing ora gaul kok. Suarane kaya traktor rusak, kok bule kaya pawon.
2: Alah, mbok ya wis to, Kang. Kenalpot-kenalpotku dhewe, kaya bingung kowe.
1: Lah iku ya mripat-mripatku dhewe, kuping-kupingku dhewe ayo. Kenapa suara lan kuwe kenalpotmu iku kok mrene?
2: Kenal pot kucul, Kang.
1: Syukur. Syukur mulane lho wis tak kadhani to kowe kuwi. Uripku kudu gateake wong liya. Ora mung guru senenge

0: Sahabat Budaya Kabupaten Batang resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan Jumpa Apresiasi Warga Pendidikan Kesetaraan Jawa Tengah atau Jawara Jateng 2026 di kawasan agrowisata Pagilaran pada Sabtu hingga Minggu 27 hingga 28 Juni 2026. Diikuti oleh 280 peserta dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, ajang hasil kolaborasi antara Kuartir Cabang Kuartir Pramuka Batang dengan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau DPD FKPKBM ini bertujuan untuk memperkuat karakter, literasi, kreativitas, serta kepemimpinan warga pendidikan non-formal. Adapun kegiatan ini mengkompetisikan berbagai kategori seperti orasi kebangsaan, fashion, hingga unjuk kreativitas digital dan diharapkan dapat mempererat sinergi lintas lembaga demi mencetak sumber daya manusia atau SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah atau Dinarpus Kabupaten Kendal melalui Perpustakaan Daerah atau Perpusda menggelar rangkaian kegiatan edukatif bertajuk Liburan Seru di Perpustakaan Kendal yang berlangsung mulai tanggal 21 Juni hingga 11 Juli 2026. Kepala Dinarpus Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi menyatakan bahwa program gratis dengan kuota terbatas ini menggandeng berbagai komunitas untuk memfasilitasi kelas yoga, public speaking, menulis hingga edukasi daur ulang sampah. Selain menyediakan 5.000 eksemplar buku anak dan 30 jenis permainan edukatif, perpustakaan juga memanjakan pengunjung dengan bazar buku, cek kesehatan gratis, serta nonton film bersama, di mana program ini diharapkan dapat menjadi alternatif hiburan yang positif dan ramah keluarga bagi masyarakat Kendal. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bro Dangdut, makin sore makin asik. Selamat sore Kang Mas Bayu, sahabat Bro, masih di perempatan RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Tamat Yani 144146 Kota Suarang. Kembali lagi juga di Bro Dangdut, makin sore makin asik sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan monggo untuk Kang Mas Bayu, sahabat Bro, mau request-request lagu nggih, atau mau kirim-kirim salam 0811 2777 9 14 0248 3166 661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Semoga halo, kita coba ke telepon. Halo, Pro Dangdut,
1: semakin terik semakin asyik. Mbak Michelle,
0: monggo,
1: mau kirim salam Mbak Michelle buat Pak Bukhari, Pak Abdul, Jopur, Pak Sastra, Pak Jowo, Mr. Awi, Pak Tegio, terus Pak Kungkung kan gak pernah sebut sarannya ya, kemana ya? Terus Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Titin, Tanto En, Bu Dainop, Mbak Karyati, dan semuanya aja lagunya Mbak Michelle. Oh, cili-cili Mbak Michelle, aku kangen lagu itu.
0: Oke,
1: Mbak Michelle, sehat selalu, jaga kesehatan. Kalau pulang nanti hati-hati Mbak Michelle.
0: Siap, amin.
1: Jangan lupa selalu bahagia dan optimis.
0: Siap, oke.
1: Penggila punya, terima kasih Mbak Michelle.
0: Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Lanjut, halo, Bro Dangdut.
2: Halo. Bro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
2: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
2: Aku dikasih lagu dari siapa ya Mbak?
0: Siapa?
2: Wanita dan Wanita Mbak.
0: Wanita dan Wanita niku siapa penyanyinya?
2: Penyanyinya Itu Trisnawati.
0: Oke.
2: Mungkin. Coba diklik aja nanti kan masih ada.
0: Iya.
2: Sayangnya terdadak Mbak Anies, makasih senggolannya. Aku tak bunteng aja Mbak. Untuk Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, untuk semuanya aja. Spesial buat yang bertugas, Mbak Michelle, semoga sehat selalu. Selalu semangat, jaga kesehatan ya sayang.
0: Siap, amin.
2: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Amin.
2: Atas lagunya, makasih. Siap. Selamat sore,
0: matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp juga, ini ada Bu Sri Wahyuni menikah minta lagunya Teh Poci. Salamnya buat besti-besti perempat, ada Bu Astuti, Bu Arti Genuk, Bu Kartika, Bu Anis, Tante En, Bu Dewi BSB, Mbak Isrofia, Bu Titin, Pak Sabta, Pak Abdul Ghafur, Pak Bagio, Mas Bowo. Lanjutnya ada Bu Sarina, mini lagunya salamnya dulu deh, salamnya buat Mbak Cucu, Mbak Asa Penggaram, Mbak Sela Fauzi, Mbak Titoya, Mbak Isrofia, Bu Suwarni, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Astuti, Mijen, Pak Sabto, Pak Zainal Abidin, Bu Eni, salam semuanya saja, lagunya Korban Perasaan. Siap, matur nuwun. Lanjut, halo Pro Dangdut.
3: Prodandus, semakin asik. Assalamualaikum
0: monggo.
3: Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Michelle.
0: Waalaikumsalam, monggo.
3: Jadi request lagu, Mbak Michelle. Lagu ini pun Pestaku Dukaku.
0: Kenapa?
3: Pestaku Dukaku.
0: Pestaku Dukaku, oke.
3: Wonten. Oh nggih, yeah. Salamipun nggih Mbak Michelle. Kagem Bu Anis kalau mau, Tante En, lajeng Bu Asri, Bu Dewi, lajeng Bu Eni Boja, Bapak Sastra Jenggirat, lajeng Bapak Kabut, sama joke mawon Mas Mbak Michelle.
0: Okay,
3: matur nuwun. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Kita langsung ke lagu-lagu dulu ya Kang Mas Bayu, masih misal tunggu juga, pokoknya langsung di telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh, nggih, WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Salam kulo suciwo tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Berikut tips belanja online disampaikan Kepala IT USM Saiful Hadi M.Com.
1: Jadi kalau kita mau belanja, itu kita lihat tokonya ya, di online itu ya. Dia punya reputasi bagus apa tidak. Kalau biasanya kan ada bintangnya ya, kalau misalkan di toko online kan biasanya ikut platformnya apa ya, misalkan X atau apa dan sebagainya. Itu kan ada bintangnya, kemudian komen-komennya. Itu perlu diperhatikan. Kalau ternyata ada komen-komennya kok buruk, mungkin pengirim barangnya tidak baik, bahkan ada sampai ada yang mereview misalkan barangnya tidak sesuai dan sebagainya, wah itu perlu hati-hati ya. Kemudian yang kedua, kita periksa keamanan webnya. Jadi selain reputasi dari apa toko online itu baik apa tidak, reputasinya bagus apa tidak, terus ulasannya, komen-komennya tadi. Kemudian yang kedua perlu diperiksa keamanannya. Biasanya ada di webnya itu ada lambang gemboknya itu, atau dimulai dengan HTTPS itu, kalau dari segi keamanan web ya. Kemudian ada hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah memberikan informasi pribadi kita atau keuangan kita melalui email atau pesan singkat. Misalkan ngaku-ngaku dari tokonya ya, biasanya kan ada komunikasi chat dan sebagainya itu. Ketika mereka minta nomor rekening kita, ketika minta data pribadi kita, itu jangan diberikan. Karena apa? Nanti efeknya ke depan bisa berbahaya. Karena data-data rahasia kita. Kemudian yang terakhir, baca kebijakan dari toko online itu ya, terkait dengan pengembalian, terkait dengan garansi, terkait dengan aturan yang ada di toko. Masing-masing toko itu punya kebijakan berbeda-beda. Saya kira itu mungkin aman untuk belanja online.

0: Selamat makin sore makin asik. Monggo kita lanjut-lanjut lagi. Dan mungkin bisa langsung ke pesan WhatsApp dulu. Geng ini terpantau sampai belasan soalnya. Ada Bu Hasrin, menikah salam sehat bahagia. Lagunya bukan yang pertama dari Mega Mustika, soalnya buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastra, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Sarina, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Sri Wahyuni, Bu Arti, Bu Eni Boja, Bu Heri Waskito, Bu Minka Santo, Bu Sri Sembong Harjo, Bu Anis, Bu Karyati, dan semua pamitangan pro dangdut. Lanjut Mas Hasan Asyari di Ungaran, lagunya Imam S. Arifin, judulnya Nurelita. Kalau belum ada diganti lagunya Masih Adakah Cinta ya. Salamnya buat seluruh pendengar Mawon. Lanjut Bu Kartika, ini ya salam-salamnya buat Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Yanti dua-duanya, Bu Eni Boja, Bu Sapening Pak Pak Abdul, Pak Ngatman, Pak Wahyu, Pak Sastro, Pak Bukori, Pak Kamari, semuanya saja requestnya sebujur bangkai. Matur nuwun. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut asik. Makin ramai pendengarnya. Apa? Okay.
0: Kabar baik Bapak, monggo.
1: Non ya. Cuaca gimana? Cuaca panas, sore ini Bapak. Di sekitaran RRI cerah sekian.
0: Panas.
1: Oh, panasnya sama. Aku lagunya dari NLT.
0: Judulnya apa Bapak?
1: Judulnya Ni.
0: Menapa kok putus-putus nggih?
1: Judulnya Dingin Non.
0: Oh, Dingin.
1: Okay. Dan ATP. Salam buat tadi yang sudah pada on air, yang sudah nyalami saya. Terima kasih. Salam balik dari saya. Dan juga buat semuanya aja ya yang sore hari ini sedang menikmati acara Pro Dangdutnya Pro 4 RRI Semarang yang semakin asik. Selamat berdangdut ria. Tapi jangan cuma dengerin lagunya. Goyang tipis-tipis juga dong biar sehat ya. Buat Non Michelle selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lantar, barokah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut lagi Pak Kabut, menika lagunya Buta Tuli Giri Mahesa. Salam buat Pak Bahagio, Pak Bukhari, Mr. Awi, Pak Ngatman, Pak Sabta, Pak Tono Beringin, Pak Sugeng BT, Bumin Tarsih, Mister Keempat Jemput. Nggih, matur nuwun. Pak Sabta juga lagunya Goyang Nusantara. Ini salamnya buat Bu Titin, Tante En, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Ati Ngalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingo, Mas Aris Sairi, Pak Kabut, Pak Rata Sate, Bu Ensri Didito, Pak Joko KSM, matur nuwun. Langsung lanjut ke lagu dulu, semoga.

0: Kalau dipikir-pikir, betul juga ya. Dua anak itu cukup loh.
1: Iya dong, Pak. Biar masa depan anak-anak juga terencana dengan baik.
0: Benar. Karena keluarga itu kan tentang kualitas, bukan hanya menambah kuantitas ya, Bu.
1: Betul, Pak. Apalagi dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini, masyarakat harus makin paham tentang membangun karakter, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan perencanaan masa depan yang baik untuk keluarga.
0: Dua anak cukup. Kalau dua istri...
1: Gimana? Coba diulangi, Pak. Dua apa tadi?
0: Dua kali lipat rasa sayang bapak ke ibu.
1: Ih,
0: ampun, Bu. Ampun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bro Dangdut makin sore makin asik. Dari pesan WhatsApp ada Bang Ragil, absen aja ini ya. Lanjut Pak Amin, ini lagunya tercapai duet Roma Irama Elvi, yang lain boleh. Ya, salamnya untuk semuanya saja. Lanjut Pak Rofik, PBT Pancur Kaliwuluh Mayong hadir, requestnya Tanamor Mushin Alatas. Ya, salamnya buat Pak Bukhari, Pak Abdul Gopur, Pak Abdul Rozak, Pak Kabut, Pak Sugeng BT, Mbak Karyati, Mbak Sri Wilujeng, Mbak Sri Sembung, Mbak Sri Bondo, Bunda Inov. Lanjutnya ini ada sinten mereka nggih, Pak Joko Sutopo nggih, Mbak Menawi nggih, awet dari dipen simpen nomor ipon nggih. Lagunya

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bria, Pemerintah Kabupaten atau PMK Batang sukses menggelar Batang Art Festival atau BAF 2026 di kawasan Jalan Veteran mulai Sabtu 27 Juni 2026 malam hingga Minggu 28 Juni 2026. Mengusung tema Babat Alas Roban, festival ini menjadi

di ruang ekspresi bagi para seniman lokal, sekaligus upaya memperkuat identitas budaya daerah. Bupati Batang Faiz Kurniawan mengapresiasi antusiasme ribuan warga yang hadir menyaksikan kolaborasi tari tradisional, pameran lukisan, serta pertunjukan teater sejarah. Melalui keterlibatan berbagai komunitas kreatif ini, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendukung kelestarian budaya lokal agar mampu mengikuti perkembangan zaman, serta memproyeksikan BAF sebagai agenda tahunan penunjang sektor ekonomi kreatif dan pariwisata Kabupaten Batang.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pergelaran budaya Merti Gunung Mapak Padang Bulan 2026 sukses diselenggarakan di pelataran Padepokan Ismaya Tunggal di Kabupaten Karanganyar pada Minggu 28 Juni 2026 malam. Acara ini diawali dengan prosesi kirab gunungan hasil bumi, lalu dilanjutkan dengan pertunjukan energik dari kelompok seni Jatilan Turonggo Jati. Sesepuh adat, Eyang Podo Sunarmo menegaskan bahwa ritual ini merupakan simbol rasa syukur sekaligus mengingat keselarasan hidup manusia dengan alam sekitar. Dihadiri langsung oleh Camat Ngargoyoso Danang Abimanyu yang mewakili Bupati Karanganyar Robert Kristanto, pemerintah daerah turut berpesan agar warga selalu menjaga kerukunan serta keseimbangan nilai dunia dan akhirat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mas, ndak iyo? Iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik mas.
2: Pro empatan.

Masih di Produkduk makin sore makin asik. Dan monggo-monggo untuk Kang Mas Wiyo sahabat budaya masih mau bergabung gitu ya, monggo-monggo bisa langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital 0811-2777-914, line teleponnya di 0248-3166-61, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Atau mungkin ya mau sekadar kasih-kasih info ya, terlebihnya info-info cuaca gitu, karena ya biasanya berguna juga, bermanfaat nih untuk kita-kita semuanya gitu ya, yang mungkin butuh info terkini di wilayah-wilayah gitu ya, yang mungkin menuju pulang gitu ya, atau memang mau bepergian gitu ya. Kalau di Ahmad Yani Semarang ini terpantau cuacanya panas, matahari masih bersinar terik gitu ya, dan ya tapi cocok sih sore-sore gini untuk bisa jogging, jalan-jalan sore gitu ya, jadi nggak yang panas-panas banget tapi panas. Kalau di daerah Panjenengan seperti apa? Monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

pengen dadi pemimpin sing wibowo nganggo watake mendung. Mendung kang ireng sing gameng yen sinawang katon sereng, nanging banjur dadi udan kanggo srana panguripan. Semunuga dadi pemimpin kudu duwe pangaribawa kang bisa nuwuhake kamulyan lan katentremaning bebaya.

0: Kang Mas Mi, sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini nih dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita menuju ke Kabupaten Batang ini ya. Sudah tersambung bersama dengan kami. Halo Bapak, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar Bapak hari ini?
1: Alhamdulillah sehat selalu Ibu.
0: Alhamdulillah, monggo mungkin bisa langsung disampaikan untuk kondisi terkini di sana seperti apa nggih, dan mungkin cuacanya juga, baik itu lalu lintas nggih juga. Monggo.
1: Oke, baik, kami dari Satlantas Polres Batang, tepatnya Ibtu Reno Air Santoso, Kabid Satlantas Polres Batang. Saat ini kami berada di seputaran alun-alun Batang, menginformasikan kepada seluruh pendengar sekalian bahwa situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Batang, baik pantura maupun tolnya, terdapat aman lancar. Untuk arus, karena ini berbarengan dengan karyawan yang pulang kerja, cenderung ramai di wilayah kota. Untuk kejadian masih nihil. Demikian,
0: baik.
1: Ibu.
0: Untuk cuacanya seperti apa, Bapak?
1: Cuaca sangat cerah sekali. Tadi siang sampai dengan sore hari, menjelang sore tadi panas. Ini sudah mulai redup, jadi cukup cerah sekali.
0: Baik Bapak, terakhir monggo berikutnya monggo bisa disampaikan juga untuk beberapa waktu ke depan atau mungkin di sore hari ini juga nggih, di daerah Kabupaten Batang sendiri apakah ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan atau rawan kemacetan?
1: Iya, disampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Batang dan sekitarnya yang melalui wilayah hukum Polres Batang, kami mohonkan untuk selalu berhati-hati ya. Untuk jalur pantura masih ada perbaikan jalan khususnya di wilayah Banyu Putih, jadi atau Subah begitu tepatnya, silakan untuk tetap berhati-hati, jangan melanggar rambu-rambu yang sudah diarahkan. Kemudian apabila memang ada ketersendatan, kami dari Satlantas Polres Batang menyampaikan mohon maaf, dan mungkin 1 bulan ke depan ini masih ada perbaikan jalan. Demikian Ibu.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya guys. Selamat bertugas kembali. Salam presisi, selamat sore.
1: Selamat sore.

Pro dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi dangdutannya. Dan mau untuk kamu sebagai sahabat budaya, mungkin mau kasih-kasih info juga ya, di daerah Panjenengan seperti apakah kondisinya terkini, baik itu cuaca dan mungkin lalu lintasnya gitu ya, atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan mau ada acara apa gitu ya, untuk memeriahkan apa, mungkin hari jadi atau mungkin ya sekadar hiburan aja untuk masyarakat gitu ya. Bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Kembali ke pesan WhatsApp juga. Juga ini ada Pak Zainal Abidin, requestnya Rita Sugiarto, Idaman Hati atau Roma Irama Bahtera Cinta. Salamnya buat istri tercinta nggih, Bu Suwarni. Lanjutnya untuk Bu Kastini, Bu Isrofiah, Bu Sarinam, Tante En, Pak Sabto, Pak Sastro, Pak Subagio di Tinjomoyo. Lanjutnya Bu Arti Genuk, lagunya Bulan Separuh nggih. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Hasri, Pak Sastro. Lanjut lagi Pak Alek, menika lagunya Kerikil Dalam Sepatu Lewaldi. Salamnya buat semuanya saja. Dan kita lanjut lagi mendengarkan lagu-lagu requestan Panjenengan. Semangat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prodangdut makin sore makin asik dan makin singkat juga perjumpaan kita di sore hari ini. Oleh karenanya misal ucapkan terima kasih banyak untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Dan mohon maaf sekali juga karena ternyata masih banyak lagu-lagu yang belum sempat terputarkan ya, padahal sudah di requestkan. Dan pesan-pesan yang belum sempat terbaca, telepon-telepon yang belum sempat terangkat ya. Tapi semoga panjenengan terus setia, terus berkenan juga untuk mengikuti dan bergabung lagi di Prodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di 88,2 FM, 801 AM dan aplikasi RRI Digital di Pro 4 RRI Semarang. Dan selain ini, yang pasti masih banyak info-info, berita-berita, hiburan untuk panjenengan semuanya. Jadi jangan langsung dimatikan radionya, tetap standby, tetap monitor Pro 4 RRI Semarang. Sampai bertemu diri, parang-parang, matur nuwun.

0: Sahabat budaya, apa yang dapat kita lakukan apabila kita memiliki naskah kuno? Berikut himbauan yang disampaikan oleh Faturrahman Halim dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.
1: Apabila panjenengan semua memiliki naskah kuno atau mungkin panjenengan semua masih bingung terkait naskah kuno, mungkin di rumahnya, di lingkungannya terdapat naskah kuno yang mungkin masih bingung ini masuknya naskah kuno atau buku langka dan sebagainya, boleh menghubungi kami langsung melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Kami siap untuk mengidentifikasi apakah itu memang naskah kuno atau tidak, dan kita siap membantu masyarakat dalam merawat koleksi naskah kuno tersebut. Adapun ketika masyarakat memang membutuhkan bantuan berupa digitalisasi dan sebagainya, kita pun juga siap. Intinya kita terbuka kepada masyarakat, apapun segala bentuk permintaan dan sebagainya yang mungkin bisa kita akomodir, insya Allah nanti terkait naskah kuno akan kita akomodir. Adapun ketika kita belum bisa mengakomodir, nanti kita bekerjasama dengan provinsi dan mungkin perhutanan nasional untuk dapat mengakomodir masyarakat yang memang ingin melestarikan naskah kuno yang ada di Kota Semarang ini.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Rangkaian acara yang diawali Jalan Sehat dari Mapolres Kendal ini diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari berbagai kalangan masyarakat termasuk buruh dan pengemudi ojek dari kegiatan yang dihadiri oleh Kapolres Kendal AKBP Hendri Susanto Sianipar dan Dandim 0715 Kendal ini menyajikan pula sembako terjangkau serta mempromosikan produk lokal. Selain itu, panitia memfasilitasi layanan SIM dan samsat keliling pembagian door prize serta aksi bersih-bersih stadion yang diharapkan dapat menjadi sarana mempererat sinergi kepolisian dengan masyarakat demi menjaga Kamtibmas yang kondusif di daerah Kabupaten Kendal. Demikian saya Titi Saboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jelasul kurama wal fudala, ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'amillah, puji syukur wonten hadiripun Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing wekdal punika kita tasih dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan, arupi kesempatan. Lan Allah tasih memperkenankan datang kita sedaya wonten ing jiwa kita sedaya ing raga kita sedaya wonten naminipun iman lan Islam. Lan donga kita sedaya mugi-mugi iman lan Islam punika saged mudawamah, saged langgeng, saged istiqomah wonten ing kita, sehingga muga-muga kita tansah samangke anggenipun kita sowan marang Allah Subhanahu wa taala, beto anatepi agami Islam, beto keimanan, anatepi kesempurnaanipun nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amargi sempurnanipun nikmat punika nggih menika al-mautu 'alal Islam, pecah wonten keadaan Islam. Ikhwatina fillah rahimakumullah, shalawat ugi salam ugi tansah kunjuk dateng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita tansah dipun paringi kekuatan, daya upaya, kekuatan lan usaha supados kita tansah saged anggenipun kita uswah lan qudwah dateng beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi kanthi harapan kita sedaya kita termasuk umat-umat sing samangke dados umat ingkang angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula mugi-mugi kita tansah ngatah-ngatahaken anggenipun kita selawat marang Rasulullah, merga selawat niku termasuk anggenipun kita saged angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setunggalipun dawuh tengenipun syair faja'al watazawwaj watazawwat kang nganggo sangu kalian watazawwat bitakwa, sangu wong nganggo kalian ketakwaan, ning lek fa illam tastati lek awamu isih rasa ora duwe ora kuwasa kuasani ora mung duweni rumangsa dereng saged netepi ketakwaan ingkang sak bener-benere nggih. Mula faji'al bisolati wassalami ala nabiyyi zaten, mula dadek no nopo niku wau salawat lan salam kangge Kanjeng Nabi, dadek no kali damel sangu. Lan mugi-mugi anggenipun kita usaha punika kanthi kita ngatah-ngatahaken salawat marang Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dados sebabipun Allah ridho datang kita sedaya, sehingga kita termasuk umat-umat sing sak mangke dipun paringi syafaatul lutfi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pamara-para pamirsa sami ingkang kula mulyakaken, ing wekdal punika kula badhe nyampaikaken tentang bab atawin masalah sabar. Masalah sabar nggih menika as-sabru punika anggenipun para ulama damel definisi, damel istilah atau damel napa pengertian nggih punika imsaku mayukrahu fi dzihni, ngeker sedaya apa kemawon sing boten remen, boten seneng ning nggonipun ati. Dados ati sing boten nyaman, boten patiyo seneng nipun dipun keker ning nggonipun ati, lan niku nipun nipun sabar. Atawin malih sing dipun arani sabar punika nggih mekak nafsu supaya tetep mapan ana ing batas-batas kang ditemtokake dening agami. Nggih, niku wau. Nek sabar secara umum nggih menika sabar sing niku digambarake kalian imsaku mayukrahu fi dzihni, ngeker atawen mekak nopo kemawon ingkang boten remen kene nggone ati, punika sabar. Nek wonten setunggalipun sing dawuhake nggih
aran sabar punika mekak nafsu supados napa kok dipekak supados tetep mapan ana ing batas-batas kang ditentokake dening agami sing artosipun boten melenceng sangke agami nggih menika agami kita Al-Islam. Khawatna fillah para pemirsa sami ingkang kalau mulyakaken lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun ngendikaken dening sapa sinten ulama Asy-Syaikh Mustofa Al-Khalayani tenggene kitabipun yen menika Izdatun Nasyiin. Kitabipun Imam Al-Mustofa Al-Khalayani. Terkhusus nenggone masalah sabar. Dipun ngendikaken dening Imam Al-Khalayani punika nggih menika Al-Mustofa Al-Khalayani tenggene kitab Izdatun Nasyiin innar rajula al-aqila mayasbiru al-khutub wa yuqabiluha rabitul ja'si laman yuqabiluha masduhan la yastaqiru ala halin minal qolaki. Dados maksude pripun? Tiang jaler atau menungso ngaten mawon secara umum ingkang duweni akal sehat, ingkang duweni akal ingkang sampurno, sing akale dipun enggi dipun gunakake menika tiang sing mestine duweni kesabaran anggenipun piyambake napa nemoni masalah-masalah atau nyelesekno masalah niku menghadapi masalah kanti robitol jaksi. Robitol jaksi kanti ati sing tenang, kanti ati sing boten bingung, kanti ati sing napa namine penuh dengan ketenangan. Boten laman yoko biluha masduhan, boten tiang sing nalikane wonten masalah. Wong jenengi menungso mestini pun duweni masalah ya. Mustahil wong jenengi menungso urip kok boten duweni masalah. Mesti duweni masalah. Ning sing bedakno antaranipun piyambak ini kuti yang sing gunakno akale nggih menika berarti wong sing sabar. Wong sing sabar niku mesti ngeten sing dikendhikake kalih Al-Mustofa Al-Khalayani niku wau berarti tiyang sing mempergunakan hat akalipun akal ingkang sampurna menika dipun ginakake kanti ngadepi masalah punika tur atine ngoten nggih atine nggih tenang duweni ati ingkang sing tenang. Sebalike berarti tiang sing nafsu al tiang berarti ingkang boten kesabaran boten sabar punika berarti boten ginakaken kanti akal ingkang sampurna tur anggenipun ngadepi masalah niku gampil anggenipun bingung. Lah niku perbedaane mulo. Mulo dipun ngendikake wan nafsu al-aqila fiha malakun at-ta'udu at-wa ta'ani. Nafsu atau jiwa sing napa awak-awakan atau manungsa sing duweni nafsu akal ingkang sempurna niku ning napa tenggene nafsu ingkang sempurna niku wau mestine duweni sifat ingkang tertanam. Malakatun ta'udatin wa ta'anni. Nggih menika sifat atau malakah sing malakah sifat malakah niku rupane alon-alon. Boten kesusu. Tiang sabar niku alon-alon asal kelakon, asal maton, artosipun boten kok terus kemudian alon-alon terus banjur banget lambate boten. Alon-alon temriki nggih sesuai kalian apa sing harus dipun lakoni. Mergo napa? Mergo nek wong niku mangke duweni sifat ingkang kesusu boten berarti boten ngangge akal sehatipun. Dados akalipun boten dipun encakno. Akalipun dipun lirwakno. Sebalikipun dipun kandhakake bilih aman nafsu al-jahilah fayada imatul iztirab likuli khatbin yang zilu wa ingkana yasiron. Ngoten deh. Maksudnya pripun maksudnya? Jadi nafsu atau awa-awaan atau menungso sing duweni sing ora duweni akal ngoten nggih berarti al-jahilah tu nggih menika akal
ingkang piyambake niku ngadepi ngene masalah niku kanthi ngadepi khati idtirab likulli khatbin yang zilu. Mola maliati berarti nggih niku wau bingung. Dados gampang bingung anggenipun piyambake nek ana masalah. Masalah titik ngoten niku mawon didamel kados masalah ingkang ageng sanget, sing ageng sanget niku sak mangke terus piyambake merasa bingung, piyambake merasa mboten kiat, lek wis mboten kiat ngoten niku mangke terus piyambake anten putus asa. Nek li annaha taqidu ala Allah qibalalaha bitalakihi wala taqatalaha bitafihi. Wonten anggapan tiyang sing ingkang sabar niku, sing tiyang boten sabar sing kula kandhakake kita mriki, tiyang sing sering nalikanipun wonten masalah wonten kehidupane, dados misalkan wonten masalah nopo ingkang keluarga, masalah kalih istrine, masalah kalih anake, atau bahkan masalah kalah tetanggane, tiyang sing bisnis masalah kalih partner bisnisipun atau kalih rencangipun sa perusahaan. Nah, ngoten niku kan masalah-masalah sedaya. Wong jenenge tiyang niku pasti duweni masalah. Nah, masalah mestine nggih niku wau. Nek tiyang nipun gadani sabar, insyaallah anggenipun ngadepi masalah sing kalaya niku kaya sing kados niku wau, ngadepinipun kanthi tenang, kanthi mboten bingung. Beda nalikane tiyang sing mboten gadahi sabar, piyambake nak akal sehatipun sering boten dipun fungsi no sak mestinipun, sehingga piyambake niku ngadepi perkara sidik kemawon, cilik kemawon niku dianggap gede, dianggap ageng, dianggap piyambake niku lato kota laha bidafihi, tidak ada kekuatan, boten nenten kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah niku wau. Mergo piyambake pun gadah putus asa niku wau. Lah ngeten iki lho perbedaan antaranipun nafsu atau antaranipun dua orang, yang dua orang niku duweni akal ingkang sehat sing duweni kesabaran, atawen kalian tiyang sing boten sabar sing sering boten gunakake kalian akal sehatipun. Ingat niku wau, al imsaku mayukrahu fi dhihni, nggih ngeker saking perkara ingkang sing sajatinipun nggih memang sing dipun sabari niku kan perkara sing boten enak no nenggonipun mana. Lah nek sing enak no berarti nggih boten usah sabar ya. Wong batin niku pun ikhlas, pun rindu, pun seneng banget. Ning kanthi apa sing ora seneng niku wau dipun sabari, ning sabare niku kanthi sing apik, kanthi al-aqilah sing duweni akal, kanthi dasar ingkang logis, kanthi ati ingkang tenang. Lah niku wau dadosaken tiyang mangke anggenipun piyambake ngadepi perkawis-perkawis ninggonipun keuripane nggih ngadepinipun kanthi tenang, kanthi sesuai arah lan jalur agami. Mergo sami misalkan ngeten wonten contoh kemawon. Contoh tiyang niku nggih kepepet masalah ekonomi. Nek piyambake niku mestine sabar nggih. Sabar berarti piyambake harus ngolah akalipun supaya bagaimana carane, piye carane supaya mentas sangka niki kerupakan ekonomi. Piye carane? Lan niku didasari mergo sabar niku mestine mekak sangka nafsu ingkang mangke sangka keluar sangke agami. Nek boten sabar mestine ngeten, mestine duweni penggalih, wah orang duwe-duwe iki piye iki. Ah, kita kok ana peluang. Peluangnya apa? Peluangnya dengan jualan apa misalkan? Jualan tahu. Ning tahu mangke dengan menggunakan obat-obat sing supaya terlihat bagus, terus kemudian piambake bentuk untung aki. Lah ngeten iki kan berarti mboten atas kesabaran. Mboten atas kesabaran. Atau malih bahkan
Nek ne wani sampai ngerampok, sampai maling. Lah niki berarti nanda no bilih akalipun akal engkang sehat boten dipun ginakaken tur piyambake nggih boten duweni kesabaran. Mula sabar punika tenggene agami sangat-sangat penting anggenipun jaga supados napa supados kita niku boten keluar, boten salah jalur saking aturan-aturan agami, saking napa ingkang ditentokake kalian agami, kalian syariat-syariat Islam, sehingga kita boten nglampahi kemaksiatan niku wau. Fa insyaallah anggenipun sabar wong dipun ngendikaaken asabru man sabara dhafira, kan ngoten nggih, sapa sing sabar nggih bakal seneng. Mungkin waktu niku diparingi susah, ning piyambake kok gelem sabar anggenipun ngadepi kesusahan punika nggih, fa insyaallah sak badanipun kerupakan innama al usri yusra, sak badanipun piyambake dipun paringi kerupakan, paringi coba masalah, terus piyambake duweni kesabaran nggih, sak mangke sak badanipun piyambake nglampahi kesabaran angsal kemudahan, angsal kebahagiaan, angsal napa niku wau dhafira, angsal kemenangan atau angsal kebejan. Merguman sabara dhafira, sop-sop sabar nggih bakal bejo. Mula fakun ayuhan nasi dan nafsin akilatin sobirotin. Yeh, mula kita mbok hiyo ngoten nggih, mbok hiyo dipun ngendika akan tining Al Mustofa Al Ghulayani tenggene kitab Bidatun Nasyin punika, mbok yo kita itu dadi tiyang ingkang duweni nafsu ingkang akilah, duweni awak atau duweni jenenge napa, duweni diri kita termasuk wong sing duweni akal, akal sing sabar, nafsu atau duweni akal kang sabar, sing akal sabar punika mestine bitakwidha iktisabal fadhail nggih, berarti selalu biasa no wong sing duweni nafsu akilah niku, wong sing duweni kesabaran piyambake selalu biasa no marang perkara-perkara sing kautaman, perkara-perkara sing utama, boten perkara-perkara sing rodail, perkara-perkara sing remeh temeh. Nah, selalu memperhiaskan diri wong sing sabar lan wong sing duweni nafsu akilah niku, selalu memperhiaskan diri dengan sifat-sifat kemuliaanipun menungso, yaitu sifat-sifat sempurnanipun menungso, kanthi akhlak-akhlak ingkang bagus, akhlak-akhlak ingkang sae. Mergo kuatah ingkang tiyang boten sabar, banjur wonten masalah, banjur piyambake emosi ingkang ding gedhekake, emosi ten pundi-pundi sanane tiyang dipun celo, dipun napa maki-maki, boten enten kesabaran, padahal mung cuman masalah sithik kemawon. Masalah sithik dadosno niku kados masalah ingkang ageng. Lah niku sebabnya apa? Sebab karena boten enten kesabaran, boten ginak no akal ingkang sehat sang sak mestine. Mula lek tiyang anggenipun boten enten kesabaran yen iku wau, piyambake sedikit demi sedikit terkikis dengan suatu hal yang baik-baik, terus kemudian piyambake sering lakoni sifat-sifat sing hina bina, nglampahi perkara-perkara sing remeh temeh. Nah, wong sing niku wau sing gelem sabar nggih, wa tajammul bi khula rajulia. Piyambake niku selalu memperhias diri, ngasih hiasan kareng awake niku kanthi hiasan ingkang sifat ingkang rajulia. Sifat sing sak temene, sifat sing apik, sifat sing boten mazmumah. Mestine nggih berarti sifat ingkang mahmuda, sifat ingkang anduweni pemujian, boten mun cuman pujian saking makhluk kemawon, makhluk merasa seneng antane napa hadire punika. Mergo sabar niku termasuk akhlak ingkang luar biasa.
Mergi niku wau kalau contoh kene tiyang boten duweni sabar, wonten masalah sithik, gampil konflik ning gone keluarga. Bapak ora duweni kesabaran, wonten anak era dinakal kedhik, banjur bapak punika kanti nopo kanti boten sabare banjur malah nglampahi perkara-perkara sing boten sae kanti ucapan-ucapan atau marah-marah ngoten niku kanti duka nggih kanti bicara kanti lesan ingkang boten sae. Lah niku sak mangke malah dadosno boten beneripun masalah, boten beneripun ngandani anak, tapi justru niku mencaci maki anak. Sami anggenipun misalkan wonten keluarga, keluarga niku tetangga nih boten pati bener, nih boten sabar nggih, mangke malah dadosaken boten rukune saklamane, malah justru dadi musuhan mergo wonten boten kesabaran niku wau. Ikhwatina fillah rahimakumullah lan mugi-mugi wallahu yajzi as-sabirin ala tahdibin nafsi wa yarfa'uhum ila maqamil muhtadin an mazil labsi. Dados mugi-mugi kita tiang-tiang sing dipun paringi Allah rupi kesabaran, kesabaranipun mugi-mugi dadosaken ati punika bersih. Mergo mboten enten kedudukan ingkang paling agung nggih menika kedudukan arupi resikipun ati, murninipun ati, jernihipun ati atawin tingginipun ruhiyah. Tiang ingkang duweni ketinggian ruhiyah fa insyaallah nggih dalam mensikapi segala sesuatu apapun niku mestine kanthi kejujuran ningipun ati, mergo ati niki nyikapipun kanthi akilah, kanti antaranipun ati lan akal saling sinkron. Dados nek wonten masalah dipun rembuk tenanan, rembukipun antaranipun hati lan antaranipun pikiran saling berembuk, sing mesti niki apik napa mboten. Nek apik terus pripun, nek mboten terus pripun, banjur setelah diadanya sebuah dialog tika antaranipun ati lan pikiran, lah ati ingkang jernih, pikiran ingkang jernih, dada sebuah dialog mangke dada seakan jalan keluar anggenipun masalah-masalah niku wau sedaya masalah dipun saged napa seakan dipun rembuk. Lah rembuke nggih antara pikiran kalian hati. Mergo tugase hati punika kan mencari sebuah kebenaran niku hati. Keapian nggih nek hati. Hati niku saene pripun ngoten. Nek akal nggih benere pripun ngoten. Nek akal golek benere piye, nek hati golek apike piye sehingga nggih nek wonten putusan niku nggih apik tur bener. Mergo wonten bener ning mboten apik. Nah, temriki nek saged komunikasi antaranipun ati sing duweni sabar sing akilah punika fa insyaallah nggih putusan anggenipun cari jalan keluar, kacari jalan keluar ingkang sae ingkang niku wau sae tur bener. Dados bener tur apik. Lah mugi-mugi Allah paring napa kesabaran datang kita sedaya, supados kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang duweni manah jernih, manah ingkang resik, manah ingkang saged nuntun kita marang kebenaran, marang kejujuran. Intinipun anggenipun kita saged ngrubah, anggenipun kita saged tingkat ninggonipun ketinggian ruhiyah punika wonten kalih nggih menika mungkin-mungkin kita dipun paringi napa namine dipun paringi kesadaran. Dados wonten kalih kesadaran supaya saged ngrubah atau berubah awak kita kangge sing luweh sae, lan tidak cuman cukup anggenipun kita nggadahi kesadaran sing ping kalih nggih menika duweni napa kemauan, duweni karep impun, karepipun nggih karep ingkang banget, duweni azam, duweni kekuatan, duweni karep ingkang kuat
sing karep niku supados saged berubah atau ngrubah awakipun supados dados tiang atau dados awak-awakan ingkang luwih sae, ingkang langkung sae, anggenipun nglampahi napa ingkang dipun titahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa fa'ila sabri ala tahtibi nufusikum, mergo kanthi sabar punikalah mugi-mugi Allah tansah bersihno ati-ati kita sedaya, lan mugi-mugi ad'ukum fa inna akibata dzalika najah darain sing dipun ngendikaaken kalih Al-Mustofa al-Ghulayani punika nggih menika merga kanthi hati ingkang sabar gadahi manah ingkang sabar punika dadosaken sakiti dateng kita sedaya najah darain nggih saged nopo najah niku saged hasil saged bejo bejo ning gone daroin ning gone nopo daerah loro atau ning gone omah loro nggih menika omah akhirat lan omah donya wa sa'adatul hayatain lan piyambake nggih yadai kebahagiaan angsal kebahagiaan ning gone dua nopo dua kehidupan punika kehidupan dunia lan kalian kehidupan akhirat wal fauzu bil husnayain lan angsal apa jenenge merekoleh kebagusan punika kebagusan donya lan kebagusan akhirat lan mugi-mugi ngene ku wau kanthi kita saged sabar nglatih terus kesabaran kita kanthi syarat niku wau anggenipun kita wonten kesadaran lan wonten kemauan. Mekaten ingkang kula sampaiaken mugi-mugi wonten kemanfaatan, luwih-luwih kemanfaatan dhateng kula pribadi lan secara umum para pamirsa sami, lan kula akhiri wasana alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolongmu untuk mencapai cita-citamu. Sesungguhnya

Kabar berita pukul 18. Sahabat budaya, pemerintah desa Barepan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten menggelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk sekaligus meluncurkan food court Barepan Kisang Kinasih di Alun-Alun Barepan pada Minggu 28 Juni 2026. Acara budaya yang menampilkan dalang Kitaryono Klelur ini dihadiri oleh jajaran musyawarah pimpinan kecamatan atau Muspika dan ribuan warga lokal. Kepala Desa Barepan, Irmawan Andrianto, menyatakan bahwa perpaduan kegiatan ini bertujuan melestarikan tradisi sekaligus

0: memperkenalkan inovasi pusat kuliner baru yang kini menampung 15 pelaku UMKM setempat. Melalui penataan pedagang yang lebih tertib, terobosan visioner ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah atau PADES serta memperkuat roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, Sidokes atau Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Pekalongan menggelar bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis di area Car Free Day Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan pada Minggu 28 Juni 2026. Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 ini mendapat antusiasme tinggi dengan dihadiri oleh 92 warga yang ingin memeriksakan kondisi fisiknya. Fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma meliputi pemeriksaan umum, pengecekan kadar gula darah, kolesterol, asam urat, hingga sesi konsultasi medis langsung. Kasidokes Polres Pekalongan, Dr. Luhur Agus Slameta, menyatakan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mempererat kemitraan dengan warga sekitar. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Eh, iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng kepro 4 RRI Semarang acarane buluh perindu.
0: Eh, iya ya.
1: Agone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Nduk. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Nduk, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu, dimanapun panjenengan berada. Saya Titi Sambodo malam hari ini senang sekali bisa menyapa panjenengan semuanya di acara Buluh Perindu Perobat RRI Semarang ya, yang kami sajikan hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Monggo langsung saja untuk panjenengan yang ingin bernostalgia, berdendang tempat-tempat keroncong pilihan ya, bergenre keroncong asli, kami tunggu melalui telepon di 024-8316661 atau WhatsAppnya di 0811-2777-914. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Perompat, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Inggih, Pak Karyati.
1: Aku mau minta lagu yang mau diputir malam ini apa aja, Mas?
0: Iya, mau diputir. Ada Mawar Sekuntum, Bandar Jakarta, sama Sedap Malam nih, Kak.
1: Jauh di mata, dekat di hati, bisa enggak?
0: Jauh di mata, dekat di hati, bisa.
1: Bisa?
0: Bisa.
1: Ya, jauh di mata, dekat di hati ya, Mas Titi. Salamnya mungkin untuk Bapak Ibu Mas Bayu dimanapun Anda berada. Yang malam ini lagi dengerin lagu apa, Mas?
0: Keroncong, no.
1: Ya, lagu keroncong ya, lagu keroncong pagi sore. Yang di Prodang itu aku mau naik malam nggak bisa ya, Mas. Oh. Tahu-tahu udah waktunya udah habis.
0: Saking ramai ini.
1: Ya, gitu lah. Mas, ini hari ini aja ya, Mas, di warung saya.
0: Wah, lah itu jen meremeh.
1: Masih buka malam nih, Mas.
0: Oh, ngoten nggih. Alhamdulillah.
1: Ya, aku makanya bisa dengerin Mas itu. Kalau di rumah nggak bisa.
0: Loh, lah kok nggak bisa malam?
1: Ya nggak bisa, nggak ada ini. Sinyalnya nggak ada, Mas.
0: Oh, lah nggak ada sinyal. Nggih, nggih, nggih.
1: Okay. Kalau di sini ada.
0: Siap, siap, siap.
1: Oke, okay, buat Mas Isi malam yang tugas muka selalu sehat aja.
0: Nggih.
1: Tetap jaga kesehatan.
0: Terima
1: kasih, selanjutnya
0: Pak Tugu
1: ya, Mas
0: Titi. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Karyati di Jepara, di lapangan Kembang, Jepara, matur nuwun. Di belakangnya Mbak Karyati, Pro 4, selamat malam. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Mas Titi.
0: Nge.
2: Mereka aku minta lagu.
0: Monggo, lagunya apa, Bu?
2: Lagunya Banyu Langit.
0: Banyu Langit? Banyu Langit? Besok tapi pagi, no, Bu?
2: Nggih. Ini lagunya Jawa apa?
0: Ini keroncong, no, Bu. Kalau malam keroncong.
2: Keroncong maksudnya Jawa apa keroncong,
0: oh, keroncong
2: biasa?
0: Keroncong asli menika.
2: Oh.
0: Nggih.
2: Aku apa ya, Mas? Bagaimana tuh tadi malam kok anu apa Banyu Langit bisa?
0: Oh, itu kan hari Minggu langgam Jawa.
2: Oh,
0: nggih. Ini Senin keroncong asli dulu, nggih.
2: Ya apa ya, Mas? Aku sebentar tadi sudah ingat nih itu loh. Apa ya?
0: Napa, nggih.
2: Dewi, apa, Mas?
0: Dewi Murni.
2: Ya.
0: Oh, Dewi Murni, nggih, siap.
2: Bisa toh?
0: Bisa.
2: Favorit. Salamnya buat Bapak Pardiono, Sati Bukaryati, Bapak Sebagio, sedikit aja Bu Sutarto, Bu Anti, naik Bu Minkas Manto. Salam buat semua, Bapak Sastro Jenggiret. Salam buat semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Pak, tunggu lagunya sampai buka puasa. Buat Mas Titi jaga kesehatan loh, Mas.
0: Siap.
2: Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
2: Diberi rezeki yang berlimpah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan ya, Mas.
0: Siap.
2: Semoga selamat sampai di rumah.
0: Nggih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Bu Dewi yang ada di PSB. Di belakangnya ada Bu Tarto. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Pripun kabare?
0: Sehat. Pripun sehat, Bu? Wah, sehat to nggih.
3: Oh. Tak dunga-dunga kesehatan anake lanang.
0: Amin.
3: Dua-dua.
0: Nggih, siap.
3: Kok ora dikirimi to wingi kula?
0: Ah, nggih. Gara-gara dinas napa niku terus dadi kelalen menika.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Lah sakniki mbok kirimi, Mas.
0: Oh, nggih, Pak. Makke nggih, Bu, nggih.
3: Opo? Nggih. Gue tak buka aja jam tenang lah.
0: Jengang. Siap siap.
3: Tenang, aku ngerti loh, no meluncur boy. Kulo nggih tenan kok kepengin weruh anake lanang sing cilik ya.
0: Siap.
3: Kulo setel ke lagu Andum Basuki ndak wonten.
0: Andum Basuki sagedipun minggu nika Bu menika. Oh. Lagu keroncong asli. Keroncong
3: asli.
0: Asli.
3: Nggih. Oh. Jembatan Merah wae wis gampang.
0: Oke.
3: Nggih. Kagem keluarga Mas Titi, semoga sehat, panjang umur, tambah rezeki yang melimpah-limpah ya, Mas.
0: Amin.
3: Tak tunggu ya Mas kirimi ya.
0: Siap.
3: Nggih, matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun. Bu Tarto yang ada di Gunung Pati, terima kasih. Jembatan Merah lagunya nggih yang diminta. Oke, kita siapkan dulu di belakangnya Bu Tarto, monggo. 0248316661 Pro 4 selamat malam.
4: Sugeng dalu Mas Titi.
0: Sugeng dalu menika Pak Joko.
4: Penting. Mas Titi kita itu borongan terus ya Mas ya. Ah,
0: borongan apa to Pak? Borongan
4: gawe apa?
0: Borongan gawe apa ya jalan?
4: Arep borongan apa siaran?
0: Nggih, mboten apa.
4: Minggu sampai Senin sampai malam Selasa.
0: Wah, lha nggih.
4: Secara nolote Mas Tono ilang ning ndi iki?
0: Wah, Mas Tono nggih. Wah, nembe jeng-jeng ya.
4: Heeh. Iya, iya, iya. Aku lagune enak Mas ya.
0: Napa, Pak?
4: Orang ngonangan wah. Putri Solo.
0: Putri Solo, ngoten nggih.
4: Nggih.
0: Sedaya Putri Solo niku kula kula tilirin nggih menika langgam napa keroncong menika.
4: Hadese sing keroncong enten kok ben ayune Waldina.
0: Oh, nggih nggih nggih sedap. Kula padhos kirin Pak menika.
4: Nggih. Ben rada lega ngono lho Mas njaluk dikai ngono iki ketoke pulang.
0: Oh, nggih Putri Solo saged menika.
4: Lah ngoten nggih.
0: Siap.
4: Salam kagem Pak Bukori. Pak Asen yang kudus ke sopo lah oleh Pak Bukor. Apa Mas?
0: Pak Kamari.
4: Ah iya, contoh lawas. Contoh kulawas beninggal lungo. Om Indrianto, Pak Wagimin, Pak Kamari, Pak Haji Kamari. Eh, saya tinggal lungo kapi ya?
0: Oke.
4: Aku ya, apa aku ya, Imam Surati. Eh, moga-moga paringi jembar.
0: Nggih, amin.
4: Kanggo kan ya kopingku. Kopingku saiki ya sombong e ra karo wong nagaraku. Ora tau pernah nyenggol ra iku. Tak wene entuk gandengan Tante Lydia anyar iki lho.
0: Weh, katone.
4: Eh waktu tim Tante Lydia lawas kan mesti nyenggol aku.
0: Nggih,
4: oke. Sama nek karebut ya.
0: Wah, ampun.
4: Salame kanggo Pak Wagimin, Pak Bagio ya, ngono. Nanti kuwi Rejo Mulyo. Pak Sapto, halo Pak Sapto. Wah, aku seneng karo Pak Sapto ke. Pokoke SMS e keri-keri mesti ana jeneng gua.
0: Heeh.
4: Iki mau seneng BSP Mas ya?
0: Nggih.
4: Heeh, mesti istirahat. Eh salame, salam kok dari ini kok salam pika pipi ya sarung Mas ya?
0: Eh enggak boleh.
4: Enggak boleh. Orang guyon Mas. Mau mau tenan ya ora apa-apa. Salam semen Jeporo semuanya ya.
0: Nggih.
4: Bukan Yati mau ya.
0: Nggih.
4: Sing ora di singa lek ning omah.
0: Oke.
4: Oke, gantian liyane wah njur bablasan iki. Heeh. Gitu aja Mas.
0: Nggih.
4: Pak Tugas, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko KSN nggih yang sudah beratensi. Kita lagu dulu Mas Bayu. Jauh di mata dekat di hati. Dirangkaikan dengan Dewi Murni.

0: Iya, kenapa le?
1: Anu mbah, sebenarnya aku mau tanya.
0: Tanya apaan?
1: Tapi kalau simbah sudah ngantuk, ya udahlah, nggak apa-apa.
0: Belum le, santai saja lah. Kamu mau tanya apa? Takono ora apa-apa, ora bayar.
1: Beneran nih mbah, makasih ya mbah. Jadi gini mbah, kemarin kan aku study tour sama teman-teman aku ke desa wisata mbah. Nah, salah satu sesepuh di desa wisata itu

0: kan peribahasa Jawa tole. Ya kemarin memangnya membahas apa?
1: Ya tentang adat istiadat gitu, Mbah.
0: Nah, itu kamu sudah tahu kata kuncinya. Jadi begini le. Desa mawa coro, negara mawa

tahu peraturannya sendiri-sendiri. Misalnya, kalau di kampung kita ini, setiap hari Minggu pasti ada kerja bakti bersih-bersih kampung. Ya mau tidak mau kita harus ikut. Wong itu kan peraturan yang ditetapkan di kampung kita, Tole. Begitu juga di tempat

0: Mbah, sesepuh desa wisata kemarin bilang begitu. Ya. Baik, Mbah. Sekarang aku sudah tahu. Terima kasih ya, Mbah. Maaf loh ganggu istirahatnya.
1: Oh, ya apa-apa, Le. Ya sudah, si Mbah mau tidur dulu ya.
0: Iya, Mbah. Selamat beristirahat.

0: Sahabat Budaya, tiga lagu sudah terputar ya, dan baru saja Jembatan Merah kami putarkan. Masih ada Putri Solo tadi ya, yang belum terputarkan. Monggo, masih ada sedikit waktu, 17 menit ke depan kebersamaan kita di malam hari ini. Masih saya buka telepon dan juga WhatsApp di line yang sama. Perompak, selamat malam Pak Sastro.
1: Selamat malam Mas Titis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar Mas Titis?
0: Alhamdulillah baik Pak Sastro.
1: Sehat Mas.
0: Pak Sastro pun sehat Bagas Kuarasan.
1: Alhamdulillah. Mas, saya mau request lagu Keroncong Mutiaraku dari Toto Salmon.
0: Mutiaraku nggih Pak nggih.
1: Lupakah kau padaku, ratnamu tunan suci. Nah itu nanti ya.
0: Oke, tolong siap.
1: Salam buat Pak Anggoro, kok belum muncul ya?
0: Belum naik.
1: Sudah berapa hari ini saya amati belum on air sama sekali. Mudah-mudahan sehat Pak Anggoro ya.
0: Amin.
1: Juga buat Bu Anti yang di Genuk, yang Hari Pasito, Bu Titin, Bu Kartika, Bu Dewi tadi sudah muncul ya. Terus Bu Yanti dua-duanya, Randu Blatung sama Bojonegoro, Bu Minkaspanto adalah Bapak juga cukup lama nggak muncul, Pak Atin Sutresno, Pak Pardiono sering muncul juga itu, Borobudur ya. Dan Pak Kabut SGB yang nun jauh di sana di Wonogiri, Bu Purnani, terus Bu siapa tuh yang di Boja sama di Magersari itu Bu Eni ya, dan semuanya aja ya. Oh Pak Bagio, Pak Bagio Tinjomoyo, Pak Joko tadi ya, Joko KSN ya, dan Mbak Dewi sudah saya salami ya, buat semuanya aja lah. Selamat berkeroncong ria sambil menikmati apa saja yang ada di meja masing-masing.
0: Siap.
1: Buat Mas Titi, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu. Mudah-mudahan nanti pulangnya selamat sampai di rumah ketemu keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sastro Jenggirat. Lagunya Mutiaraku dari Toto Salmon. Oke, sudah disiapkan. Di belakangnya Pak Sastro Sigirat, monggo. 0243161661, perempat, selamat malam.
2: Sugeng dalu, Mas Titi.
0: Sugeng dalu, Pak Abdul Gofu.
2: Kulo nek tesek oman lagu, dipun setelakan kekasih hilang di malam lalu.
0: Kasih hilang di malam lalu. Oke.
2: Okay. Ya, mungkin-mungkin tesek kemanan wekdal ya. Alamipun kagem Lurah Mijen nggih menika Joko Pak Uu, wonten Pak Sabto kang uru, lajeng Ibu Titin lan sedaya kemawon ingkang dereng kula salami sanes wekdal. Tak dobel, wong siji tak salam ning limo, Mas. Ojo kuatir. Nggih, ngoten kemawon. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Abdul Ghafur untuk atensinya. Baik, sahabat budaya, sudah tiga lagu mengantri menika nggih, dan waktu terus mengejar. Kita langsung lanjut ke lagu dulu. Ini ada Putri Solo. Kita lanjutkan dengan Mutiaraku.

0: Ngapa tenan? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Ci, Pak kok nimbali kuwi?
0: Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Mboten Pak niku, gratifikasi.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haning luhuring

0: Sahabat budaya, tidak terasa kita sampai di penghujung acara Bulu Perindu malam hari ini. Terima kasih matur nuwun untuk panjenengan yang sudah meramaikan acara Bulu Perindu di malam hari ini. Semoga beberapa sajian lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menambah semangat suasana malam hari ini dan bisa menjadi hiburan untuk Kang Mas Bayu semuanya. Jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan hingga menjelang tengah malam nanti. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
1: 4. Saluran Budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19.00.

Sahabat Budaya, sebanyak 1.500 pelari meramaikan gelaran Kebumen Geopark Trail Run 2026 yang berlangsung di Pantai Karangbolong, Kebumen pada Minggu 28 Juni 2026. Dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, ajang ini menyuguhkan rute terlengkap di Indonesia yang memadukan landscape pantai, gunung, pasir, sungai, hingga gua. Race Director KGTR 2026, Leonardus Bagus, menjelaskan kompetisi tahun ini terbagi menjadi 4 kategori yaitu 7K, 17K, 30K, dan 50K dengan tantangan ekstrim memasuki Gua Petro dan Gua Warawari. Melalui kegiatan olahraga ini, perputaran ekonomi daerah diperkirakan menembus angka 1,5 miliar rupiah sekaligus menjadi momentum untuk mendorong keterlibatan warga dalam mengembangkan sektor hunian wisata atau homestay lokal. Beralih ke informasi berikutnya, Kabupaten Batang resmi menjadi tuan rumah penyelenggaraan jumpa apresiasi warga pendidikan kesetaraan Jawa Tengah atau Jawara Jateng 2026 di kawasan agrowisata Pagilaran pada Sabtu hingga Minggu 27 hingga 28 Juni 2026. Diikuti oleh 280 peserta dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah, ajang hasil kolaborasi Kuartir Cabang Pramuka Batang dan Dewan Pembina Daerah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau DPD FKP KBM ini bertujuan memperkuat karakter, literasi, kreativitas, serta kepemimpinan warga pendidikan non-formal. Adapun kegiatan ini mengkompetisikan berbagai kategori seperti orasi kebangsaan, fashion, hingga unjuk kreativitas digital dan diharapkan dapat mempererat sinergi lintas lembaga demi mencetak sumber daya manusia atau SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Demikian saya.

0: Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kilogram. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

0: biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

seorang anak perempuan yang bernama Ichan. Senang sekali jalan-jalan. Kali ini dia akan mengunjungi rumah bundar yang ada di kota Tarakan. Uniknya, Ichan punya jam tangan ajaib yang bisa membawa dia kemana aja untuk bisa kembali ke masa lalu. Ya, bisa dibilang nih, jam tangannya itu semacam lorong waktu gitu, sahabat. Kalau kembali ke masa lalu, aku juga pengen punya jam tangan kayak Ichan. Kali aja bisa ketemu mantan. Bisa gak ya? Pengen tahu gimana keseruan Ichan? Yuk, kita simak.

0: Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi, Bu.
1: Pagi ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran sejarah kita tentang sejarah rumah bundar di Kota Tarakan yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Jadi, dulunya rumah bundar itu...
3: Di suatu pagi saat Ican berada di ruang kelasnya, sedang mendengarkan guru sejarahnya yang asik menjelaskan sejarah tentang Kota Tarakan, yaitu rumah bundar. Terlintas, Ican penasaran dengan rumah itu. Dan seperti apa sih? Jadi, Ican langsung mengatur waktu yang ada di jam tangan ajaibnya untuk bisa kembali dan membawanya ke masa lalu di rumah bundar tersebut.
4: 1938.
3: Ican terbawa mesin waktu dan tepatnya dia berada di tahun 1938. Ican bertemu dengan masyarakat Si Om yang sedang mengerjakan pembangunan rumah tersebut.
5: Anak kecil, kamu ngapain main di sini? Ntar dimarahin lo sama tuh orang Belanda.
4: Enggak Om, Ican mau jalan-jalan aja lihat Om bangun rumah ini. Ican kan penasaran Om dengan rumahnya, soalnya unik banget. Iya Om, kenalin saya Ican.
5: Oh ya sudah, kalau gitu kamu lihat aja ya di sini. Tapi jangan nakal, jangan ganggu-ganggu atau usil, oke?
4: Ih si Om, Ican kan cuma mau lihat-lihat aja Om, belajar dan pengen tahu. Lagian bilangnya mama, Ican gak boleh jadi anak nakal Om, supaya Ican bisa disenangi banyak orang Om.
5: Bagus. Harus jadi anak yang baik ya.
4: Om, ini batu-batu apa ya Om? Kok beda gitu? Batunya gak seperti biasanya orang bangun rumah.
5: Iya, jadi ini batu bukan batu sembarang Chan. Nah, batu ini kami dapatkan dari pulau Melulun itu. Tuh, pulau yang di seberang sana. Coba lihat, deket Pantai Amal.
4: Hah? Pulau Melulun? Baru dengar Om. Mana ada di Tarakan Om?
5: Ah, kamu ini orang Tarakan apa bukan sih?
4: Ups, iya ya, aku lupa. Ntar kalau aku bilang gak tahu, baru dengar, nanti si Om curiga. Aku kan dari masa depan. Iya Om, tahu Om.
5: Nah, Ican, jadi namanya batu karang. Biasanya orang-orang Belanda pakai batu ini untuk jadi bahan baku pondasi di rumah ini, Chan.
4: Kuat ya Om batunya kalau dijadikan pondasi.
5: Iya, bener Ican. Makanya kita sering ambil batu di pulau Melulun sana dan kita angkut bawa ke sini. Gitu, Chan.
3: Jadi, pulau Melulun itu sudah tidak ada lagi di zaman sekarang ini akibat terkikis. Karena dulu masyarakat, terutama orang Belanda yang menduduki pulau Tarakan, sering mengambil batu yang ada di pulau Melulun untuk dijadikan bahan baku pondasi bangunan-bangunan lama seperti rumah bundar, Wisma Patra, dan lain-lainnya yang ada di kota Tarakan.
4: Terus Om, kalau misalnya rumah ini sudah jadi dan selesai, siap ditempati, emangnya siapa Om yang tinggal di sini nanti? Om ya yang tinggal di sini nanti.
5: Bukan Ican, Om di sini kan cuma jadi pekerja aja. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk membangun rumah ini.
4: Terus kalau bukan Om, siapa dong nanti yang tinggal di sini? Ican mau dong Om?
5: Hush, gak boleh kamu Ican. Jadi rumah ini sengaja dibangun untuk rumah dinasnya bagi para pejabat-pejabat Belanda. Tujuannya nanti untuk membentuk asisten presiden. Begitu, Chan.
4: Oh, enak banget ya, Om. Masyarakat ini yang mengerjakan pejabat Belanda yang menempati rumahnya. Rumahnya bagus lagi. Ih, gak adil.
5: Shh, ya, Chan. Ngomongnya jangan keras-keras. Ntar kalau kedengaran, kamu bisa ditangkap atau diusir dari sini.
4: Biarin aja, Om.
5: Makanya, Ican, kalau nggak mau kita dijajah oleh bangsa asing, Ican belajar yang benar ya, yang rajin, yang pintar. Biar nanti kalau kamu sudah gede, nggak dimanfaatkan oleh bangsa asing. Dan kita nggak bakalan dijajah lagi terus-terusan. Kamu harus jadi anak yang bisa berguna buat bangsa dan negara kamu. Dan bisa membawa perubahan yang baik bagi generasi kamu seterusnya, Ican. Ya?
4: Ya iya, Om. Ican mau belajar terus yang rajin supaya kita nggak lagi dimanfaatkan oleh bangsa lain.
5: Bagus, Ican. Om senang sama kamu yang mau belajar terus. Om doain kamu ke depan bisa jadi anak disenangi banyak orang dan jadi anak yang hebat. Oh ya, Ican, jangan lupa untuk terus berbakti sama orang tua ya.
4: Iya, Om. Ican senang bisa berkenalan dengan Om. Semoga Om sehat terus ya.
3: Tiba-tiba tentara Belanda melihat Ican, lalu mencoba untuk mengusirnya.
5: Ican, Ican, cepetan kamu pergi dari sini. Nanti kamu ditangkap. Ayo, ayo cepet Ican. Soalnya nanti mereka mengira kamu mengganggu Om bekerja. Cepat pergi.
4: Ya, tapi Ican masih pengen di sini, Om. Iya deh, iya. Is, kenapa juga tentara Belanda itu harus datang, Mbak? 2017.

0: Itu, kamu selanjutnya Ican, baca paragraf berikutnya.
1: Untung aja aku sudah balik.
2: Iya bu.
3: Rumah bundar yang berada di daerah Kampung Baru ini merupakan satu-satunya kompleks perumahan yang masih tersisa, yang dulunya juga pernah ada di daerah Sebengkok dan Marconi. Namun kini hanya 6 rumah saja yang masih tersisa dan hanya di Kampung Baru. Pada tahun 1945, rumah bundar tersebut digunakan sebagai rumah tinggal bagi tentara Australia untuk sementara waktu sebelum kembali ke negaranya setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Rumah ini digunakan kembali oleh pejabat-pejabat Indonesia. Namun sayang kelestarian rumah ini yang masih bertahan dari segi arsitekturnya hanya satu yang tertinggal dan bertahan dari dulu hingga sekarang, yang kini dijadikan sebagai rumah informasi atau rumah bundar di tahun 2006. Daripada rumah bundar yang lain yang sudah mengalami sedikit banyak perubahan yang dilakukan oleh pemiliknya.
2: Sudah bu.
4: Nah, jadi gitu ya anak-anak, sejarah rumah bundar yang ada di Tarakan. Ya anak-anak, karena waktu kita sudah habis, pelajaran nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk dipelajari lagi, karena minggu depan kita akan ada kuis.
5: Kita sudah mengikuti perjalanan Ican di rumah bundar yang merupakan salah satu situs bersejarah dari 100 lebih situs yang ada di Kota Tarakan. Selain bunker, benteng pertahanan, makam, lograp, dan lainnya. Sampai jumpa lagi ya. Ikuti terus perjalanan Ican di episode berikutnya. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno Pro 4 RRI Semarang ingkang kula tresnani, sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih wonten ing acara Sinau Basa Jawi. Program menika saged kagiyaraken awit saking panyengkuyungipun Radio Republik Indonesia Semarang kalian Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dene wonten ing dalu menika kita badhe ngrembak babagan tembung lomah lameh. Kangge mangertosi menapa kemawon tegesipun tembung lomah lameh menika kala wau, monggo kita midhangetaken obrolan.

Nuwun sekendel pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos aboso Jawi. Sarene pawartos Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi resmi mbikak gelaran tahunan Jateng Fair 2016 ing wewengkon Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan PRPP Semarang. Kadhaipun 1100 pelari regane

akan gelaran Kebumen Geopark Trail Run KGTR 2016. Pawarta jengkepipun kawaos dening Titi Sambodo. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi resmi mbikak gelaran tahunan Jateng Fair 2016 ing wewengkon Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan utawi PRPP Semarang wonten dinten Jumat 16 Juni 2016 kepengker. Kanthi tema Action for Transformation, pameran salebetipun rangken mengeti hari jadi Jawa Tengah kaping 81 menika nggadhahi fungsi minangka etalase hasil pembangunan, produk unggulan, peluang investasi ngantos kekayaan budaya daerah. Ingkang bentenaken tahun menika inggih menika wontenipun kolaborasi ingkang sepisanan kalian pameran produk inovasi Jawa Tengah ingkang nampilaken hasil riset teknologi. Direktur Umum PT PRPP Jawa Tengah, Safiq Pahlevi Lontoh, nyebataken acara menika gratis lan wonten sadangunipun sedasa dinten ngantos tanggal 3 Juli 2016 lan kadherekaken dening puluhan stan saking OPD, Kabupaten Kota, BUMD, BUMN ngantos UMKM se-Jawa Tengah. Kathahipun 1,100 pelari ngregengaken gelaran Kebumen Geopark Trail Run KGTR 2016 ingkang kelampahan ing Pantai Karangbolong Kebumen dinten Minggu kepengker. KPK langsung dening Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno ajang menika nyegahaken rute ingkang paling jangkep ing Indonesia ingkang nyawijaken lanskap pantai, gunung, pasir, lepen ngantos guwa. Res Director KGTR 2016 Leonardus Bagus pratelaken bilih kompetisi tahun menika kaperang dados kawan kategori nggih menika 7K, 17K, 30K lan 50K kanthi tantangan ekstrim mlebet Gua Petro lan Gua Warawari. Lumantar kegiatan olahraga menika, perputaran ekonomi daerah kakinten saged gayuh angka 1,5 miliar rupiah lan ugi dados momentum kangge njurung warga selebetipun ngrembakaken sektor hunian wisata utawi homestay lokal. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Din Arpus Kabupaten Kendal lumantar Perpustakaan Daerah atau Perpusda nggelar rangkaian kegiatan edukatif kanthi irah-irahan liburan seru ing Perpusda Kendal ingkang kelampahan wit tanggal 21 Juni ngantos 11 Juni kembali 21 Juni ngantos 11 Juli 2016. Kepala Din Arpus Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi pratelaken bilih program gratis kanthi kuota winates menika gandeng maneka komunitas ingkang paring fasilitas kelas yoga, public speaking, menulis, ngantos edukasi daur ulang sampah. Kajawi nyamaptakan gangsal ewu eksemplar buku anak lan tigang doso jenis permainan edukatif, perpustakaan ugi nyegahaken pengunjung kanthi bazar buku, cek kesehatan gratis, sarta ningali film sesarengan. Program menika kajah dados alternatif liburan ingkang positif lan ramah keluarga tumrap masyarakat Kendal. Pawartos Sabasa Jawi dalu menika kagereken lumantar perompat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Masyarakat nelayan Dusun Roban Timur, Desa Sengon, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang gelar tradisi tahunan nyadran utawi sedekah laut ing perairan Laut Jawa wonten ing dinten Minggu, 18 Juni 2016. Puluhan kapal hias lelumban tumuju tengahing seganten kangge nglarung saji minangka simbol raos syukur lan kelimpahan asil laut sarto donga sesarengan kangge keselamatan tumrapipun para among wino utawi nelayan. Ketua panitia Abdul Hakim meratelaken bila acara menika ugi dipun isi donga sesarengan lan pesta rakyat kangge ngraketaken silaturahim warga ingkang nggantungaken kagesanganipun saking tempat pelelangan ikan utawi TPI lokal dipun jurung lan dipun sekuyung dening pemerintah Kabupaten Batang lan dipun apresiasi dening Camat Subah M. Yasin. Tradisi swadaya menika kajab saged dados lan jagi semangat gotong royong lan ugi njurung potensi wisata budaya pesisir daerah. Bank Indonesia Surakarta ngawontenaken semarak kenduren UMKM Solo Raya 2016 ing Atrium Solo Square wonten ing tanggal 16 ngantos 18 Juni 2016 minangka wadah promosi produk unggulan daerah. Puncak acara dipunisi kanthi penandatanganan nota kesepakatan literasi keuangan
lan sistem pembayaran dening Kepala Perwakilan Bank Indonesia Surakarta Duyanto Cahyo Sumirat, sarengan Kepala Daerah Seseluraya Kalebet Bupati Karanganyar Robert Kristanto. Langkah menika ancasipun kangge ngrekataken digitalisasi transaksi serta nyatakan daya saing UMKM ing era digital. Kadherekaken dening kawan Doso Ulustan Pameran Kuliner Fashion ngantos kriya ajang menika kajab saged mbangun ekosistem ekonomi kang adaptif, inklusif lan berkelanjutan. Ingkang pungkasan, pagelaran budaya Merti Gunung Ngapak Padang bulan kalih menemlikur sukses dipun wontenaken ing pelataran Padepokan Ismaya Tunggal Karanganyar wonten ing dinten Minggu dalu. Acara menika dipun wiwiti kanthi prosesi kirab gunungan asil bumi kalajengaken kanthi pertunjukan energik saking kelompok seni jati lan turangga jati. Sesepuh adat yang podo Sunarmo negesaken bilih ritual menika minangka simbol rasa syukur lan ugi pangemut-emut keselarasan pagesangan manungsa kalian alam ing sakupengipun. Karawit dening Camat Ngargoyoso dan Abimanyu lan ingkang nyulihi Bupati Karanganyar Robert Kristanto, pemerintah daerah tumut lan ugi nggadahi piweling tumrap warga sepados tansah njagi kerukunan sarta keseimbangan nilai dunia lan akhirat. Makaten pawartos aboso Jawi dalu menika saking Perempat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Ya, menika sanepanipun urup. Terus cekakipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Gatu gak hadis. Sak api-api wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.
3: Halo, Dok. Kapan mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
3: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to,
4: Pak? Nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

orang hilang memanis aku. Hati-hati.

Tapi ngapa sih

Cakap.

0: Sedap sing set peso sangat tipu sana kasab ayu tasemuda tan ku jiwa tak caketi aduh mesem sepet madu uras lontot tak kandeng malaku muyu.
1: Pun bah, ngujurin bah.
0: Kesel.
1: Wah.
0: Jadi ya mas.
1: Wah, lapri pun.
0: Lari ki.
1: Weh, dah kau mana? Kesupen. Eh, kantor sana sih lapri pun.
0: Dasar ayu tasimuda tanggu jiwa. Tak caketi aduh mesem sepet madu nuras lontot tak kandeng malaku muyu kuciwani kabeh mau among mimpi. Ya wong tuwa ki lali ya kena ya mas.
1: Ya mboten napa-napa, Mbak.
0: Ayo.
1: Pun ngantuk.
0: Terima kasih Mas Dadi.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Arno. Napa males nambi ngantuk-ngantuk ya, Mbah, mboten napa-napa. Panci menika ngantuk menika sebuah kenikmatan. Nggih, pamirsa tresna monggo pun pidang ngetakan rumiyin menikah setunggal gungan latereng Santi Mulyo kalajengaken lakon 45 laras pelok padat semoga.

0: Inje sampun wonten ing sarengan kula tampi rangkung rumiyin Perumpat Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Mas Dadis.
0: Nah, Sugeng Dalu Mbah. Tanduk malih jenengan.
1: Nggih, lha mau sing sapa aja ketinggalan ning meja makan kok, Mas.
0: Lah jeneng dahar napa pripun jenengan?
1: Apa saiki nembang nih, Mas?
0: Mboten napa-napa, monggo.
1: Apa?
0: Eh, lah napa? Wah, kok tanglet kula ya. Yang badai nyekar jenengan nih.
1: Saya cekali ya, Mas.
0: Manggih, monggo.
1: Cunduk mentol kang tansah renggani katon indah lamun yen sinau.

Endaien katulu lamun mesem anggeket lati gawe sengsemeng mana ku sumawang ayu selakane tarwata soco tuhuni mas putri Sukawati atiku kangkang.

0: Pindavitotavi. Ayunetan nguciwani. Tuhunimas putri Sukawati. Kandas luas tuhu siram kuti kang utami. Tuku sumo tuhu siram papujan ngati yang kadulu winawangi aku bisa lali. Terima kasih Mas Tetis.
1: Matur nuwun Barno. Kang dalu menika sampun hura-hura nggih, Pak. Waduh. Sanes sampun sami sare Mbak Arno tasih hura-hura. Mboten napa-napa menika nedhaken bilih ercik menika Mbak Arno sih. Dalu dereng sare. Sare pun mangke jam 3 nggih, Pak. Nggih. Pamirsa tresna monggo kula aturi midhangetaken malih menika setunggal sekahan bilih kalau mau sawun pelok 6 mereka kalau aturi midang ngetaken ingkang selindru rumir mereka pamiar sostresno wonten ladrang bayem tur laras selindru padat manyuro semangga.

Pamirsa sutresno tunggap sekaning kampung kasan yang dalu meniko enggal kula dereken panjenengan midhangetaken segahan ketoprak kanthi carios kauripan perangan kaping kalih dasa. Wasana kula tetes sambata ing ngajeng ngaturaken sugeng dalu sugeng wonten sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadya malih kepareng badhe naturaken sampeting lampahan kauripan perangan kalih dasa. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngatur

0: Yang boyong.
1: Iji.
0: Pamuji kuwai kanggo kuwe mbok.
1: Sangat ing pamundi kula kesumaning ayu Ananta Tunggadewi dadosaken jimat saklaminipun simbok ngabdi wontening taman kauripan menika.
0: iya teh niki bibi yo marak kepenakno dhisik anggon mulung.
1: Inji monggo lenggahipun.
0: Iya mbok ning nyuwun pangapunten lho inje sang putri Ananta Wikramatunggadewi. Terus pundi bibi mbok pilih panjenengan menika badhe dawuh dhateng menika mbok mbaning keng kajibah momong putra dalem inje pun Dewi Suci. Janipun kula menika inje menawi dipun keparengaken kula menika mbok inje dipun paringi dawuh supados ngentosi ngomongin keng putra, janipun kula badhe matur ngaten menika. Bibi kok lajeng ngendika ngaten to? Ijin, nuwun sewu, menawi menika lho ningali keng putra menika tak raosipun menika. Aduh, remen sanget ngaten lho kula menika. Milo sak menika saweg ngremen-ngremenaken lho Bibi njih to. Iya to ya Mbok ya.
1: Inggih, punten dalem sewu menika ingkang putra njang ngremenaken sanget. Kula piyambakna sunipun badhe matur menapa binjang menawi pinuju wonten pasowanan ngaten dipun keparengaken ingkang putra menika nderek sopan.
0: Lho, pancen kuwi kok pamundhutku, Mbok? Yen pancen wis wayahe kudu nderek sowan, nderek marak, ya kudu tak parengake to.
1: Dipun parengaken. Iya. Lho, Mas Roro Yuntari, nggih. Atus pundi to? Kula no sauger pisah ngaten ora aos kula dos pundi ngaten lho mboten tega ngaten kalan momongan kula ngaten
0: namo ngaten lho bibi nggih kados kula nyuwun dhateng panjenengan panjenengan ugi nderek cawe-cawe babakan Dewi Suci nggih putra kula menika jalaran ngaten lho bibi yen wonten klentak-klentunipun mbok emban anggenipun mulang muruk lak panjenengan mangke saged ngleresaken ya mbok ya.
1: Nggih, kula piyambak nggih sampun mboten kirang-kirang. Mesthi kula nyuwun preso kalian Mas Roro Yuntari. Mbok bilih mangke kirang keleresan menapa kirang kados pundi ngaten nak. Mboten wonten awonipun to. Mas Roro Yuntari menika nggih cawe-cawe lan ngleresaken.
0: Lah pancen kudu ngono, Mbok. Jalaran kewajibanmu kuwi ora enteng lho. Momong putraku kuwi sing paku, kuwi kudu mulang muruk, tata krama, unggah-ungguh supaya besok yang derek sowan ana ngreso dalem ingkang sinuwun kuwi ora ngling semake, Mbok.
1: Leres pangandikanipun. Kula piyambak inggih ngrumaosi menawi kula no sampun sepuh menapa malih putra dalem mangke rak saya ageng rak inggih lajeng iki bentenipun kata to nggih Mas Roro Yuntari
0: iya kaya ngapa bombong ing penggali sinuwun Prabu Erlangga yen mresane keng putra ge aduh kok anane ki ngremen ki nek gumujeng ki lho
1: la nggih
0: isih timur wek kaya bisa dudut hati ta ya. Ora apa inggih to Bibi Yuntari menika lho anggenipun ngendika. Saestu kula menika sak gadah kegambaran pun sewu lho inggih. Kula menika benjang menawi pun paringi momongan menika. Mbak inggih. Kados anu Dewi Suci menika njeken putra menika ning nuwun sewu tiyang kepengin lho menika sang putra. Lho mboten menapa-menapa Bibi ya yong ra ya ora apa-apa ta ya.
1: Panyuwunan menika wonten lan mboten wonten awonipun nggadahi panyuwunan ingkang sae kok menika.
0: Yen kowe mbok pasuryane putraku kae jebles ingkang sinuwun apa aku coba.
1: Lah nggih menika
0: Candranen yen kowe bisa ayo mbok
1: menawi keng putra menika kados ingkang rama ning anggenipun uger gemujeng ngaten to kados nak dalem
0: napa inggih ngaten to bibi pramila kula menika sampun matur menawi Setimur we nek gumujeng kok lemranane banget kados nuwun sewu kados panjenengan dalem
1: niku to. Jan sampun mboten pimpang kula.
0: Sastu menika.
2: Ini ngaten menika manah kula lajeng bombong sanget lho Bibi nang dalem ngentika ngaten.
0: Kanten menawi kagungan putra nggih sang putri kok wontenipun menika namung tansah remen kemawon penggalihipun menapa malih menawi gegojekan menika lho. Kaya-kaya menika sampun presa menapa kados pundi ingkang pun
1: wong naminipun putra menika dipun upamekaken dolanan sing ora jelehi ta menika.
2: Apa ya ngono ta?
1: Lho lanjut.
2: Dadi unen-unen kae para pinesepuh kae padha ngendika yen putra kuwi dolanan sing ora jelehi kuwi ya pancen ya tenan ya.
1: Nang dalem sak menika sampun kelampahan kagungan putra nyatanipun nggih kula piyambak ingkang momong ngaten saged gemujeng kados ngaten remenipun mboten jamak saya menawi dahar ngaten sampun iya ta
2: apa meneh ingkang sinuwun menika lho nggih Bibi kasok tresnanipun dhateng putra
1: mboten maiben
2: yen mboten preso sekedap kemawon tentu mundut preso
1: kepingin preso to
0: rawuh wonten keputren lajeng pun putra nggih Dewi Suci mboten lenggah mboten dipun adep menika ra
2: injih mesti mundut preso injih wonten putri ingkang putra
0: menawi putra
2: menapa malih yen sawek lelangan kalian ingkang putra menika kok lajeng mboten menggalih menapa menapa ngaten lho menika
1: Bibi menapa nggih wong jejering putra menapa malih nembe setunggal menika mesti kemawon penggalihipun menika dipun iki tujuaken dhateng ingkang putra. Mongko mboten rewel lho menika jan demenaken sanget lho gumun kula menika lho.
2: Kula menika awes-awes sumur anggenipun muwon lho Bibi yo mbok mban yo. Kok kaya-kaya ora nate muwon to yo mbok yo.
1: Piyambakna mbatos kok. Ora nate muwun ki piye to kula no ngaten ya
0: nggih mbok bilih ngaten nggih sang putri
2: tas pundi
0: mbok menawi rama ibu menika sedaya penggalihipun tentrem rena lajeng putra menika nggih musik kang njen musik

0: dikunjuk sinuwun.
1: Yo, tak tompo diajenganan tari kramat tunggah di.
0: Inci, semanten ugi kulo sinuwun. Kulo inci ngaturaken bekti kulo mugi kunjuk.
1: Inci-inci, kulo tampi bibi dawa sami-sami.
0: Inci.
2: Menika simbo inggih nyaosaken sungkem mboten isa sampean dalem.
1: Ya. Tak tompo ya, Yung.
2: Inci.
1: Lagi padha ngrembug apa iki?
0: Menika putra dalem. Pun Dewi Suci. Aduh, menawi menika lho ingkang dipun rembak menika menawi gumujeng mresane ngaten menika ra. Wontenipun namung ngremenaken penggalih. Nuwun sewu inggih menika.
1: Kulo matur nuwun sanget.
0: Inggih.
1: Dateng Bibi Yuntari ingkang sampun kersa nderek kula wentah dateng yoga kula Dewi Suci.
0: Inggih.
1: Diajenganan tawi krama tunggade.
0: Inggih nuwun kula sinuwun.
1: Putramu ra ya ora apa-apa to.
0: Inggih pangestu dalem. Mboten wonten menapa-menapa kok.
1: Yo.
0: Menapa sampean dalem? Ngerasa akan pinanggi sinuwun.
1: Ora. Yen putraku ra ana apa-apa wis marem penggalih. Pun kakang derek remen.
0: Namo.
1: Ya wong.
0: Tas pundi kok adat sabenipun nandalem mboten rawuh namun nimbali. Kula kok menika rawuh wonten taman. Kok sajak wonten kawigatosan sinuwun.
1: Iya.
0: Nuwun sewu menawi wigatos pangandika dalem kalian sang putri Ananta Wikrama Tunggah Dewi inggih kepareng kula sumingkir.
1: Nuwun sewu lho Bibi, mboten ateges kula menika nundung dateng Bibi menika mboten.
0: Inggih.
1: Ning rening menika badhe wonten rembak ingkang wigatos kalian garwa kula diajeng Ananta Wikrama Tunggah Dewi.
0: Inggih.
1: Nggih, kepeksanipun Bibi kula aturi sumingkir.
0: Oh, inggih.
1: Saking taman.
0: Pangestuaken dawuh.
3: Bibi inji. Namung mbok emban kula aturi nganti Bibi.
0: Oh, inggih, sang putri mbok.
2: Kula.
0: Ayo Ki. Mundur ke papan kene.
2: Lha inggih, kula sampun wiwit pau.
1: Diajeng Ananta Wikrama Tunggah Dewi.
0: Inji nuwun kula sinuwun.
1: Pancen ora kaya sak kedakan iki. Perkara sing bakal tak ngendikake marang diajeng Ananta Wikrama Tunggah Dewi.
0: Perkawis menika mila menapa wigatos sanget sinuwun?
1: Iya. Pancen iki wigati tumrap diajeng Ananta.
0: Oh, yen ngaten monggo kula aturi enggal ngendika sinuwun.
1: Ya.
0: Kulo ugi selak kepengin mirengaken kok sinuwun.
1: Ngono diajeng. Pun kakang kuwi ngersakake supaya diajeng Ananta Wikrama Tunggah Dewi. Kuwi sak wetara kundur oneng kraton Medang.
0: Sesarengan kalian sampean dalem.
1: Ora. Sing tak kersakake kuwi mung diajeng Ananta karo putramu Dewi Suci.
0: Kula piyambak.
1: Ya mung kanggo sawetara wae.
0: Punten dalem sewu sinuwun. Menapa kula kapenggalih lepat wonten ngersa sampean dalem?
1: Ora. Diajeng Ananta kuwi ora kagungan luput marang pun kakang. Ning pun kakang iki mung ngersakake kanggo sawetara diajeng Ananta supaya kundur oneng Praja Medang.
0: Raosipun kok aneh to sinuwun. Sampean dalem mboten nate dawuh ngaten dhateng kula. Yen mila wonten kawigatosan, mila wonten perkawis ingkang sumimpen wonten penggalih dalem. Kula aturi ngendika sinuwun. Menapa punten dalem sewu lonje?
1: Iya.
0: Menapa sampean dalem mila ngersakaken mundut garwa pawestri sanesipun kula. Punten dalem sewu sinuwun. Yen perkawisipun menika kula mboten menapa-menapa kok sinuwun. Kula kraos lan kula ngertos bilih nalendra ngaten mila garwanipun mboten namung setunggal. Yen sampean dalem ngrasakaken mundhut garwa selir, putri pundi ingkang sampean dalem kersakaken? Kula namung derek kok sinuwun. Kula mboten badhe suminggah. Saestu menika dados sampean dalem mboten manggalih kula kedah sumingkir saking ngerso dalem menika kula mboten menapa-menapa kok.
1: Aku percaya menawa sliramu kuwi pancen luhur bebuden. Yo tak tutup-tutup ana dikaya ngopo. Ra wurung pepading iki mengko mesti bakal kewiyah. Tenane pancen kaya ngono diajeng. Anane sliramu kuwi tak dawuh supaya kundur luwih dhisik oning praja Medang. Iki pancen pun Kakang ngersakake mundut garwa marang wanita sing dadi telenging penggalih.
0: Dados melu leres ngaten.
1: Iya, ora kleru. Pancen kaya ngono.
0: Yen melu ngaten sinuwun. Saestu. Kula mboten menapa-menapa. Sampeyan dalem mundut garwa selir putri punti kemawon. Kula sarujuk kemawon sinuwun. Sauger panyuwun kula setunggal, kula tetep kapenggalih dipun paringi kalenggahan tetes karo prameswari wonten resa sampean dalem.
1: Iki sing dadekake ribeting penggalihku diajeng. Sak temene pancen wanita sing bakal tak pundut garwa iki mau mepetake marang pun Kakang. Mergo bocah wadon iki mau ora gelem yen tak wayu. Lah iki mung kanggo nyapih supaya aja nganti ana apa-apa ana ing praja kauripan kene. Mung kanggo sakwetara. Sakwetara wae sliramu kuwi mung tak dawuh kondur ning praja Medang. Sesuk menawa wis bisa tak pri wis bisa tak luk atine. Iki mengko siramu tak parengake kundur meneh ana ing kauripan kene.
0: Dados tetanipun sampean dalem badhe mbucal kula.
1: Lho, kok njur kagungan penggalih sing kaya.
0: Tresno dateng.
1: Ora. Ora jeneng pun Kakang kuwi bakal ngiwakake marang diajeng Anantawi Kramatungga Dewi kuwi babar pisan. Pun Kakang kuwi tresno kok karo sliramu.
0: Menapa yen sampean dalem tresno dateng kula? Sampean dalem mentolo nundung kula sinuwun. Wonten pundi tunungin pangandika dalem bilih sampean dalem tresno sawetahipun dateng kula? Sinuwun sesembahan kula. Wonten ing jagad kumelar menika mboten wonten kakung ingkang kula tresnani sinuwun. Yen kula pepisan kalian sampean dalem, kesang kula badhe cuwo salaminipun. Jagad menika badhe peteng dedet salaminipun. Pramila sinuwun. Yen saestu sampean dalem mentolo dateng kula, tinimbang kula pepisan kalian sampean dalem, terima ku kok jagat kula sinuwun.
1: Lho, kok njur cetek penggalih. Kok sliramu njur ngendika kaya ngono? Ora jeneng pun Kakang ki bakal mbuang sliramu. Misah sliramu kuwi ora diajeng. Ning sliramu ya kudu ngerti. Pun Kakang kuwi ratu. Pun Kakang kuwi jejering pengayoman.
0: Sinuwun Prabu sesembahan kula. Sampean dalem pinangka apa ring kesang kula sinuwun. Mboten wonten ginanipun malih kula kesang yen kula kedah pisan kalian sampean dalem. Pramila sinuwun. Yen saestu pangandika dalem menika ngaten, kula kedah nilar sampean dalem. Kula nyuwun pejahobong
1: Diajeng Ananta.

0: Mangkano aturmu marang pun kakang.
1: Sampun dados antepeng manah kulo. Sampun dados prasetyaning gesang kulo saderengipun kulo dados garwa dalem. Ing jagat menika namung sampean dalem kakung ingkang badhe kulo suwitani salamining gesang kulo. Yen sak menika sampean dalem misah dateng kulo bilaur kulo tumekining pejasin nuwun.
0: Ya. Yen sliramu duwe penemu kaya ngono. Iki tegese dudupun kakang lho sing luput.
1: Milo menika
0: ning sing ora dong karo perkarane iki sliramu.
1: Menika milo kancing kulo.
0: Sliramu kuwi tak dawuh supaya kondur ning kraton Medang ora jeneng aku misah karo sliramu. Ning yen kowe duweni penganggep aku ngiwakake sliramu, njur buang sliramu, ya sak karepmu. Nek pancen sliramu kuwi wis tok antepi anggone duweni panyuwun kepengin mati obong. Yo, tak turuti. Tak turuti diajengan antawi kramat. Nanging ora saiki. Sesuk ngenteni yen wis wulan purnama sithik. Wis mangsa bodho penggalih.
1: Sendika,

0: Ingkang sinuwun ngesahaken kula getah nelar mroncok.
1: Panjenengan dalem kepanggilan saja.
0: Ingkang sinuwun badhe kagungan garwa malih.
1: Sastu menika pangandika dalem menika
0: ingkang kapundhut garwa. Ngersakaken kula getah dipun pisah.
1: Kados pundi menika samputrining
0: pramila bibi lan kowe
1: inci kendel-kendel atinipun muwon sang putri
0: aku pasrah putraku ya
1: ya kados pundi panjenengan dalem kok lajeng menika ngaten
0: rene aku ora bisa pepisan kedhuk
1: Cincin kula mangertos.
0: Kula nyuwun pecah obong bibi.
1: Sang putri. Sampun ngaten menika. Panjenengan dalem menika inggih sampun antos menika ingkang kados mekaten menika sang putri.
2: Putra dalem.
0: Kula mboten kiyat nampi lelampahan menika
1: bibi. Jeneng
0: awra sanget menggaing kesang
1: Jen langsung kados pundi menawi jenengan dalem menika ngaten menika
2: sampun ngantos kagungan pangandikan ingkang kados mekaten.
0: Ora mbok
2: kula aturi menggalih ingkang saestu iki simbok ngaten mboten maipun sampun lajeng pati obong ngaten menika
0: aku ora bisa urip yen ora sesandingan marang ingkang sinuwun.
1: Sang putri Ananta sampun ngendika ngaten saestu. Kesaken ingkang putra
2: kados pangandikanipun.
1: Inggih. Sak menika monggo, sak menika lerem. Penggalihipun ingkang neng monggo. Aduh, kula saged raosaken kados menapa sami penggalih dalem monggo.

0: Atiku luweh seneng, luweh marem. Yen kala mangsane kowe teko ning lemah tulis kene, runtung-runtung, renteng-renteng karo bojomu Yuntari. Ning kok kadingaren sing nderekke mung Yuda Jantra tok tinggal ana ngarepan. Njur kowe kesusu nemoni aku. Iki apa ana wigati apa? Priye?
1: Ngendika panjenengan leres Bapak Barade. Inggih, sowan kula sepisan menika menawi mboten dados kersanipun Bapak Barade, kula nyuwun pangapunten.
0: Ya ora kok ora dadi karepku ki ora ngono. Apa wigatine?
1: Ngaten Bapak. Milo kula lajeng kesesa sowan wonten ngersanipun Bapak Barade. Pancen wonten wigatos tumrap kawilujenganing kraton kauripan. Ning nyuwun pangapunten saderengipun Bapa. Menawi pemanggih kula, kula mboten saged ngudari reruwet ingkang kula anggep badhe nemahi wonten kraton kauripan. Nah, larahipun ngaten Bapa. Kraton kauripan menika wonten suwanipun pawestri ingkang sesilihipun Endang Pamikatsih.
0: Ya, terus
1: matur wonten ngersa dalem Sang Prabu Erlangga menawi badhe suwita. Sak lebetipun pamikatsih matur wonten ngersa dalem Sang Prabu menika, kula tingali Bapa. Kula ulataken sak solah bawanipun injih tindak tandukipun. Menawi wonten ing tata lair, mila pawestri ingkang nama pamikatsih menika nuju prana. Nanging tumrap kula mboten Bapa. Lah ngaten menika mbok menawi dipun tampi wantah dening Sang Prabu Erlangga, pepuntenipun kajengipun pamikacih menika lajeng dipun tampi. Kula munjuk wonten ngersa dalem Sang Prabu. Sampun kesesa langkung rumiyin Sang Prabu perkawis pasuwitanipun pamikacih menika kedah dipun penggalih. Namung ngaten menika malah mboten dados kersanipun. Injih, rening kula kaperbawan dening Sang Prabu Erlangga. Kula lajeng lengser saking pisuwanan. Kula lajeng tumunten suwan ngriki menika, Bapa.
0: Dadi cethane titi mangsa iki Sang Prabu Erlangga kelimput ing penggalih. Merga saka suwane bocah wadon sapa jenenge
1: Pamikatsih. Injih Bapa.
0: Bagus. Kowe jejering pepatih sing tansah caket ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga. Ana lelakon kaya ngono. Kowe jejering pepatih caos pemut bener. Kowe wis ora kainan. Dene Sang Prabu Erlangga ora dadi keparengi. Ya yo iki jeneng lelakon. Kaya sing tak ngerteni telung dina kepungkur pancen ana pralambang tumraping aku. Ana wewujutan kang ireng manteng sak sodo lanang. Bisa buyar ambyar mergo ndak pandeng.
1: Oh, injih.
0: Mbok menawa iki ana gathuke karo pralampita sing tak tampa. Narutam.
1: Nun no, injih.
0: Ya kaya ngono kuwi jantrane urip. Sang Prabu Erlangga sing mestine gawe kertora harjaning praja kauripan. Nanging ing tambuh mangsa ketaman godho rencana kaya ngono. Saklebatan aneh. Ning yen di wawas nganti bablas tekan ing adoh kono barang lumrah. Sipating urip nandang pepeteng. Kuwi barang lumrah. Awit ing jagat iki pancen padang, peteng, bener, luput, bungah, susah. Tansah mlaku bareng. Lancang linancang. Kaya dene petenging wayah bengi lan padanging wayah awan. Tuladane saiki padang mengko bengi peteng, sesuk awan bali padang meneh sak piturute. Narutam.
1: Inggih, Bapak.
0: Nah. Nek wis kaya ngono, kowe jejering pepatih, aku jejering sesepuh kraton kauripan. Ayo, padha mbudidaya. Amrih ruwet rentenging praja ing kauripan bisa udar.
1: Bapak Barada.
0: Piye, Narutam?
1: Nanging saderengipun kula nyuwun pangapunten. Ingatasipun pepunden kulo, injih Sang Prabu Erlangga. Menika wegi injih Wicaksono. Nanging kok saksampunipun wonten suwitanipun pamikatsih. Kados-kados penggalih dalem Sang Prabu menika Malik Grimbyang. Injih kados ingkang panjenengan ngendikaken menika wau. Lampahing tiang gesang. Ning menika kula kok mboten pitados menawi menika murni penggalih dalem Sang Prabu Erlangga. Menika lajeng wonten daya ingkang kados pundi, Bapa?
0: Ya. Kowe ngalembono marang Sang Prabu Erlangga kuwi ora kleru. Ratu pancen titah kinacek. Ning semono jenenge wae titah. Dening Hyang Mahawidhi kesinungan kekurangan ing samukawis ora bakal titah duwe sifat sampurna kaya panguasaning Hyang Widhi. Dadi senajan Nalendragung Wicaksana ning uga kesinungan cacat winates ing samubarange Narotama.
1: Inggih. Iyi. Sak sampunipun menawi panyawang kula lho, Bapak. Kraton kauripan calonipun nuwun sewu kula kok mboten ngrumiyini. Menawi ngerso dalem Sang Prabu lajeng truwu mboten menggalihaken tata tentreming praja kauripan. Sak mangke menika lajeng kados pundi lan kula pinangka jejering pepatih ugi kados pundi. Badhe kados pundi kemawon, Bapak. Panjenengan boten kersa kawisuda dados parampara ing kraton kauripan, nanging tetep tasih lenggah wonten ing lemah tulis ngriki. Semantena kula tetep boten uwal saking piwulangipun Bapak Barada.
0: Ya,
1: kula lajeng kedah kados pundi, Bapak?
0: Bener. Yen kowe kelingan aturku ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga nalika bakal wisudan semono.
1: Inji.
0: Aku tau munjuk ana ngersa dalem. Misuda pepatih ya keng slira. Sak mengkone kudu tumindak tumandang mat sinamadan ling kinelingan. Kaya dene kedadian iki penggalih dalem Sang Prabu Erlangga kalimput kowe jejering pepatih ngemutake. Senajan saknalika kono Sang Prabu Erlangga orang kerso ngagem, ora kerso ndahar aturmu. Ning kowe isih mbudidaya banjur tekono lemah tulis kene.
1: Inji.
0: Iki tegese nerusake pambudidayamu. Mulane kaya tembungku ngarep mengko. Ayo. Aku lan kowe bebarengan. Mbudidaya supaya pepeteng bisa dadi padhang. Kaya tembung kuwi ngarep. Mulane kanthi mantenging batin. Tegese panggedruking batin. Padha nyaketake diri marang panguasaning Hyang Widi. Tak kira nek yen tekan kaya ngono. Ora bakal kesuwen. Ora bakal antuk sandungan. Mengko enggal ketekan apa sing dadi gegayuhane Dewi Narta.
1: Injih Bapak, kula ngestakaken.

0: apa Yuntan?
1: Nyuwun pangapunten.
0: Ngeget-geti.
1: Injih Bapa Mbuh Barada nyuwun pangapunten.
0: Sing ngeterke kowe mrene sapa?
1: Kula piyambak, Kakang.
0: Dewe. Welah.
1: Kok manah kula salah mboten kiyat. Kula mesakaken sangat kawontenan ing praja kauripan sak menika.
2: Sing kok mesake kuwi sapa ana kahanan priye, ha, Yuntari?
1: Caos Suninga Bapa. Sang putri Ananta Wikramatungga Dewi.
2: Piye?
1: Kersanipun Sang Prabu Erlangga badhe pun pisahaken. Namung sang putri mboten purun. Lajeng piyambakipun menika nyuwun pecah obong.
0: Loh,

0: sanipun Bapak Mpu Barada kalian Kakang Narutama.
1: Ya, Yuntari. Kowe matur kaya ngono kuwi. Apa kowe ngerti perkarane?
0: Eh? Perkawisipun ngendikanipun sang putri sak menika sang Prabu Erlangga badhe ngersakaken putri.
1: Iya.
0: Kanjeng putri menika gadah panyuwun supados kacumenengaken garwa Prameswari ngaten.
1: Jenenge?
0: Naminipun Pamikaceh ngaten.
1: Loh, menika bapa.
0: Menika kula selak mesaken sang putri Ananta.
1: Dereng ngantos Bapa Barada menika badhe nyelirani. Sampun wonten laporanipun garwa kula. Mongko kados mekaten menika bapa kados pundi bapa?
0: Mangke menawi ngantos kelajeng sang putri lajeng kados pundi? Engkang mongko ngersa dalem injih badhe minangkane panyuwunipun sang putri menika bapa?
2: Yuntari.
0: Injih.
2: Nek kanthi cetha pangrungumu rene sang Prabu Erlangga bakal minangkani panyuwune Kanjeng Ratu Ananta Wikramatunggadewi. Nggone bakal sedo bong kapan?
0: Menjang menawi sampun dumugi wulan purnama sithik ngaten.
2: Oh, ya. Narutama,
1: kula bapa.
2: Lan kowe Yuntari.
0: Inci katus pundi bapa?
2: Aja padha kesusu sumelang. Yen kedadian iki mengko bakal tumomo sak tenan.
0: Kula menika saestu mesakaken.
2: Isih ana wektu kanggo budidaya kanggo ngluwari bebaya iki mengko. Mulane ngono wae Yuntari. Sakwetara kowe cumunduk ana ing lemah tulis kene. Aku karo rakamu tak budidaya. Sugeng dalem Kanjeng Ratu Ananta Wikramatunggadewi.
0: Inje bapa inje.
2: Wis, Narutama.
1: Inje bapa.
2: Ayo, aja nganti kesuwen. Tutno lakuku. Yen mengko adoh cedhak ana, yen cedhak dohono.
1: Ngestokaken
2: bapa. Aku karo kowe budidaya bebarengan.
1: Non inje. Monggo kula dherekake.
0: Enggak bapa, ndak
1: ya. Ngati-ati kowe tak tinggal, Yunta.

0: kene, Mbok.
1: Wonten dalem sewu, Kanjeng Ratu. Monggo penggalihipun dipun tentremaken sampun ngantos. Lajeng kelajeng lajeng penggalihipun. Mindak mboten prayogi menggalih ingkang putra menika to.
0: Saiki iki penggalihku wis tumata kok, Mbok.
1: Iji.
0: Tenang. Saiki penggalihku wis mupus.
1: Iji.
0: Mbok menawa kabeh mau pancen wis mancing tadi lelakon. Garis sing uripku pancen kudu kaya ngene iki, Mbok.
1: Nanging mboten estu nyuwun pecah obong to.
0: Aku tetep nyuwun pati obong.
1: Lho, sampun ngaten menika to. Dipun penggalih ingkang pening. Lajeng mirsani ingkang putra pun Dewi Suci. Menika putra dalem Wijang ingkang badhe nyambet lelampahan dalem. Menawi nan dalem ngaten naminipun cepet to penggali dalem.
0: Nyambet lelampahan sing ngendi, Mbok? Lelampahan sing ala iki.
1: Lanjut boten. Engkang awon menika dipun bucal ingkang tepi. Lajeng ingkang dipun padosi menika ingkang sae.
0: Ora bisa, Mbok. Lelakon iki pancen wis lelakon sing ala. Ora bisa digoleki sing becik. Coba to pikiran.
1: Inci.
0: Priyo sing tak tresnani kuwi mung ingkang sinuwun.
1: Inci.
0: Ora ana kakung liya sing cumantel ning penggalihku.
1: Pitados.
0: Saiki penggalihku iki bingung, rusak. Mergo ingkang sinuwun wis ora tresna marang aku. Mbok menawa ora bisa nggambarake, Mbok. Kaya ngopo to laraning penggalih sing dipisah dening piyai sing ditresnani kaya aku iki. Tak kandhani ya, Mbok. Sepisan meneh aku ngendika karo kowe.
1: Iji.
0: Ono jagatku melari ki ora ono kakung sing tak tresnani kecupe ingkang sinuwun Sang Prabu Erlangga. Dadi Mbok menawa aku ora bisa urip. Yen aku kudu pepisahan kalawan ingkang sinuwun, Mbok. Kowe ngerti ya penggalihku to, Mbok.
1: Iji. Menawi kadosi Mbok ngaten tiyang sepuh mboten maiben. Kados menapa risake penggalih dalem. Risak saestu. Bingung saestu. Kakung ingkang dipun tresnani lajeng ngendika ingkang kados mekaten. Katresnan panjenengan menika dipun pisahaken. Mboten maiben nanging lajeng kula aturi mirsani putra dalem menika. Nggih, mesakaken to lajeng panjenengan pepisahan kalan garwa kalian putra.
0: Nanging kowe kudu bisa milah-milahake ya, Mbok.
1: Iji.
0: Yen aku urip sesandingan kalawan putraku.
1: Iji.
0: Ning aku iki pepisahan karo garwaku.
1: Iji.
0: Jagat iki malah saya suwe saya peteng ora saya padhang, Mbok.
1: Namung Mbok inggih sampun ngantos nang dalem kagungan panyuwun sedo apa ngaten menika. Rak wonten to panyuwunan sanesipun.
0: Penggalihku wis peteng kok, Mbok.
1: Lho.
0: Engkong sinuwun sedithik wae wis ora kagungan welas marang aku. Tak kira yen aku nyuwun pati obong kuwi. Engkong sinuwun banjur welas marang aku.
1: Nah,
0: nyatane ingkang sinuwun malah duka-duka.
1: Lah. Mila menika kula kinten menawi nandalem mboten kagungan panyuwun ingkang kados mekaten. menika Sang Prabu Erlangga mesti mboten kagungan pangandikan ngaten menika.
0: Ning sapa wonge sing kuwat tumbu?
1: Aduh,
0: kanjeng. Aku iki tresno sak wutuhe marang iki. Yen bisa ngono aku jengati mepisah.
1: Nggih.
0: Ning saiki kang sinuwun wis ora tresno karo aku.
1: Namung bendian
0: Dudut lali mengan, Bu.
1: Wis. Kaya ngono pangantikane puguh panuwune. Iki mboten mai bening.
0: Aku ing marang kowe yo, Mbok yo.
1: Kados pundi Kanjeng Ratu?
0: Sing ati-ati anggonmu momong putraku.
1: Kula aturi pitados.
0: Kematen nono kaya kuwi anakmu dhewe yo, Mbok yo.
1: Mesti tembuki semanten manah kula Kanjeng Ratu.
0: Namung kok saestu panjenengan tegas sang putra dalem piyambak Kanjeng Ratu. Yen ingkang sinuwun ora kersa jebul pangandikane. Aku kok tetep nyuwun pati opo, Mbok. Manah kula lajeng derek ngrantes sanget. Jalaran sampun puguh penggali dalem. Upami yo kok nan dalem kagungan panyuwunan sanesipun menika mesti dipun leksanani namung kok saestu Kanjeng Ratu. Ngerti yo, Mbok. Kaya ngene iki mergo gedene tresnaku lan setiaku marang ingkang sinuwun.
1: Inggih, mboten maipun kakung ingkang dipun tresnani. Lajeng kagungan kersa ingkang kados mekaten tek

0: Kanjeng Ratu, kula sowan wonten ing taman dalem.
1: Bapa. Monggo.
2: Inggih,
3: inggih. Monggo lenggahipun.
1: Monggo lenggahipun, Bapa.
0: Inggih, sendika iki. Nang dalem Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi muwun. Senajan kula sampun mangertos bilih penggalih dalem saestu sungkawa. Kanjeng Ratu,
1: niki kula apa?
0: Mila sowan kula wonten ngersa dalem wonten sambetipun kalian sungkawa dalem. Kula gadah jejibahan madangaken upami menika kapenggalih pepetenging jagat Kanjeng Ratu. Namung saderengipun keparenga kula nyocogaken wadulipun bibinan dalem Nyai Patih Yuntari. Menapa saestu Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi kepareng negakaken dhateng yuswa dalem Kanjeng Ratu?
1: Menika leres, Bapa. Jalaran kula mboten kiat. Mboten kiat nampil lampan ingkang aurat kados ngaten menika, Bapa. Kula tresna dhateng ingkang sinuwun. Namung kenging menapa ingkang sinuwun mentala lan teka dhateng kula, Bapa. Pramila pilarku kok jagat kula. Yen kula ketah pepisahan kalian ingkang sinuwun, Bapa.
0: Pangandika dalem soho penggalih dalem pancen leres ateges nan dalem menika jejering putri ingkang utama laras kalian jejering putri putraning Nalendra suwargi Sang Prabu Darmawangsa. Namung Kanjeng Ratu, keparenga kula caos pemut sak temenipun pepeteng ingkang nempuh wontening selira dalem Kanjeng Ratu Ananta Wikramatungga Dewi mboten namung wekdal menika, namung wiwit saking nandalem jejering Rinaja Putri badhe kepanggih dalem kalian Sang Prabu Erlangga nalika semanten

semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

ini, hari Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

hari ini. Cuaca di kota Semarang cukup dingin, sahabat budaya. Ini menemani perjalanan saya ke studio di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan minum vitamin bila perlu. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi di edisi pagi hari dari agama Hindu. Nanti akan disampaikan oleh Agus Pamungkas dengan tema pagi hari ini, iri hati menjauhkan dari kebahagiaan. Dan inilah Semarang Enjang edisi Senin, edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Om Awet Namastu Namo Siddham Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Saudara-saudari umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada yang dapat mendengarkan siaran kami, dengan saya Agus Pamungkas, penyuluh agama Hindu Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menyampaikan pesan dharma yang berjudul Iri Hati Menjauhkan dari Kebahagiaan.

Umat Sedharma yang saya cintai, setiap manusia yang lahir ke dunia ini pasti mendambakan satu hal yang sama. Apa itu? Yaitu kebahagiaan atau suka. Tidak ada satupun orang yang lahir ke dunia ini bercita-cita untuk menderita. Semua orang bekerja keras, menyekolahkan anak, berdoa ke pura. Tujuannya adalah mencari kedamaian dan kebahagiaan. Namun, seringkali kebahagiaan yang kita cari bagaikan fata morgana. Kelihatan dekat, tetapi ketika didekati ia menjauh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah Ida Sang Yang Widi pelit memberikan kebahagiaan tertentu? Tentu tidak. Seringkali kebahagiaan itu menjauh bukan karena faktor luar, melainkan karena ada musuh. Yang kita pelihara di dalam rumah kita sendiri, yaitu di dalam hati dan pikiran kita. Salah satu musuh paling nyata dan paling merusak itu bernama iri hati. Atau dalam ajaran agama kita dikenal sebagai bagian dari satripu. Nah, musuh dalam diri, khususnya sifat matsarya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak umat Sedharma sekalian untuk merenungkan sebuah tema, iri hati menjauhkan dari kebahagiaan.

Umat Dharma yang berbahagia dimanapun berada, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu memahami konsep iri hati dalam Hinduisme. Di dalam ajaran agama Hindu, jiwa kita ini dibungkus oleh badan jasmani. Dan di dalam pikiran kita terdapat 6 musuh yang siap menghancurkan kita kapan saja jika kita lengah. Itulah satripu. Salah satunya adalah matsarya, yang artinya iri hati, dengki, atau tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Kenapa iri hati ini sangat berbahaya? Karena iri hati adalah penyakit mental yang halus. Dia tidak berwujud seperti luka fisik, tetapi dia menggerogoti kedamaian jiwa dari dalam. Orang yang memelihara iri hati akan mengalami sindrom susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Nah, mari kita renungkan kutipan suci dari kitab Sarasamursaya, sloka 258.

yang artinya seseorang yang tidak iri hati kepada semua makhluk, berbelas kasih, berpenampilan tenang, bebas dari sifat dengki, senantiasa teguh dalam dharma. Orang seperti itulah yang mencapai kemuliaan. Nah, sloka ini dengan sangat jelas menegaskan bahwa jalan menuju kemuliaan hidup dan kedamaian sejati hanya bisa dicapai jika kita membersihkan hati dari matsarya. Tanpa pembersihan ini, ritual sebesar apapun yang kita lakukan, persembahan serumit apapun yang kita haturkan, tidak akan mampu membersihkan kedamaian sejati bagi jiwa kita. Nah, itu adalah memahami konsep iri hati dalam Hinduisme. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Yang kedua, yaitu mengapa iri hati menjauhkan kita dari kebahagiaan. Mari kita bedah secara logis dan spiritual mengapa sifat iri hati ini secara otomatis mengusir kebahagiaan dari hidup kita. Yang pertama, iri hati membuat kita lupa bersyukur. Orang yang iri hati, matanya selalu tertuju pada apa yang dimiliki orang lain. Ketika tetangga membeli mobil baru, hatinya panas. Ketika rekan kerja naik jabatan, dadanya sesak. Ketika melihat orang lain sukses, dia sibuk mencari kesalahan orang tersebut. Akibatnya, dia lupa mengapa seperti ini. Melihat berkah yang sudah ada di tangannya sendiri. Dia punya kesehatan, punya keluarga yang utuh, punya makanan di meja, tapi semua itu menjadi tidak bernilai karena matanya silau oleh lampu orang lain. Yang kedua, iri hati bertentangan dengan hukum karma pala. Sebagai umat Hindu, kita percaya penuh pada hukum karma pala. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Jika hari ini seseorang hidup berkecukupan, sukses, dan bahagia, itu adalah pala dari karma baik yang telah mereka lakukan baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang lalu, atau bisa dikatakan sanjita dan prarabdha karma. Ketika kita iri pada kesuksesan orang lain, secara tidak langsung kita sedang memprotes hukum keadilan Ida Sangyang Widiwasa. Kita tidak terima dengan keadilan karma. Mari kita simak
penegasan Sri Krishna kepada Arjuna dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 12 sloka 13. Bunyinya

Yang artinya, ia yang tidak membenci makhluk apapun, bersahabat dan penuh kasih sayang, bebas dari rasa kepemilikan dan keakuan, sama dalam suka dan duka, serta penuh pengampunan, ialah yang sangat kukasihi. Perhatikan kata pertama yaitu Advaita Sarva Bhutanam, tidak membenci makhluk apapun. Iri hati adalah benih dari kebencian. Jika kita masih memelihara iri hati, bagaimana mungkin kita bisa dikasihi oleh Tuhan? Dan jika kita menjauh dari kasih Tuhan, dari mana kebahagiaan itu akan datang? Nah, umat sedharma yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga, yaitu dampak buruk iri hati dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat realitas di sekitar kita. Di zaman modern yang serba digital ini, di zaman Kali Yuga ini, tantangan iri hati justru semakin besar. Media sosial seringkali menjadi pemicu utama. Kita melihat kepingan kebahagiaan orang lain di layar gawai kita, lalu kita mulai membanding-bandingkan dengan hidup kita. Dampak dari sifat matsarya ini sangat merusak. Antara lain, pertama, merusak pikiran. Pikiran menjadi kotor, penuh prasangka buruk, dan selalu gelisah, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Yang kedua, merusak perkataan. Orang yang iri hati akan mulai menyebarkan gosip, memfitnah, atau mengecilkan usaha orang lain demi membuat dirinya merasa lebih baik. Yang ketiga, merusak hubungan sosial. Hubungan persaudaraan bisa putus, persahabatan bisa hancur, dan keharmonisan di dalam banjar atau komunitas bisa retak hanya karena ego dan iri hati. Dalam kitab Sarasamursaya, Sloka 355, ada peringatan keras mengenai bahaya penyakit hati yang berbunyi, nasti tresno.

Yang artinya tidak ada kebingungan yang menyamai keinginan mutlak. Tidak ada musuh yang menyamai kemarahan. Tidak ada kemiskinan yang menyamai iri hati atau keserakahan. Dan tidak ada kebahagiaan yang melebihi pengetahuan suci. Perhatikan kalimat, tidak ada kemiskinan yang menyamai iri hati. Seseorang bisa saja memiliki rumah megah dan uang miliaran di bank, tetapi jika hatinya selalu iri melihat orang lain, maka sejatinya dia adalah orang yang paling miskin di dunia ini. Jiwanya miskin karena selalu merasa kurang. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Selanjutnya, yang keempat, yaitu solusi praktis mengatasi iri hati berdasarkan ajaran Dharma. Lalu, bagaimana cara kita menyembuhkan penyakit iri hati ini agar kebahagiaan mau kembali datang dan menetap di hati kita? Agama Hindu memberikan jalan keluar yang sangat-sangat indah. Yang pertama, tumbuhkan sifat mudita. Dalam ajaran tatwa, kita mengenal bagian dari catur paramita, yaitu mudita. Mudita artinya turut merasa bahagia atas kebahagiaan atau keberhasilan orang lain. Ketika melihat orang lain sukses, katakan dalam hati, Astungkara, semoga dia semakin sukses. Semoga saya bisa meniru kerja kerasnya. Ubah iri hati menjadi motivasi yang positif. Kedua, sadari konsep porsi hidup masing-masing. Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa adalah sutradara yang paling adil. Setiap manusia sudah membawa mangkok rezekinya masing-masing sesuai dengan karmanya. Mangkok yang lain mungkin terlihat lebih besar, tetapi tanggung jawab dan ujian juga pasti lebih besar. Fokuslah mengisi dan mensyukuri mangkok kita sendiri. Yang ketiga, lakukan mudra, bersyukur dan japa. Setiap pagi saat bangun tidur, sebelum melihat HP, haturkan rasa syukur parama sukma karena masih diberikan nafas. Ketika pikiran iri muncul, cepat alihkan dengan mengucapkan japa Om Siwaya, Om Nama Siwaya, atau Gayatri Mantra untuk meredam gejolak emosi negatif tersebut. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan hari ini,
Kebahagiaan itu sederhana. Kebahagiaan tidak berada pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita menyikapi apa yang kita miliki. Iri hati atau matsarya adalah dinding tebal yang kita bangun sendiri untuk menghalangi sinar matahari kebahagiaan masuk ke dalam jiwa kita. Mari kita runtuhkan dinding itu dengan keikhlasan, dengan rasa syukur, dan dengan cinta kasih kepada sesama. Ingatlah, ketika kita ikut berbahagia atas keberhasilan orang lain, kita sedang mengundang keberhasilan dan kebahagiaan itu untuk datang ke dalam hidup kita sendiri. Sebelum saya mengakhiri pesan Dharma ini, mari kita resapi satu sloka penutup dari Bhagavad Gita, bab 2, sloka 70, yang bercerita tentang kedamaian. Bagaikan samudra yang meskipun senantiasa diisi oleh air sungai yang mengalir masuk, namun tetap tenang dan tidak tergoncangkan. Demikian pula, orang yang hatinya tetap tenang di tengah-tengah arus keinginan dan godaan duniawi, dialah yang akan mencapai kedamaian, dan bukan orang yang mengejar nafsu keinginan. Jadilah seperti samudra yang luas dan tenang. Biarkan kesuksesan orang lain mengalir di sekitar kita tanpa perlu mengguncangkan kedamaian di dalam hati kita. Mugia apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan setitik pencerahan dan bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata penghafalan sloka atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati umat sedharma sekalian. Kesempurnaan hanyalah milik Ida Sanjang Widiwasa, dan kekurangan adalah tempatnya saya sebagai manusia biasa. Mari kita tutup dengan para masanti. Oh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kulo Ki Bayu Aji, saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran pro sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi, ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
4: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: bune wis padhang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulangno radione kuwi ulangno.
0: Iki esih esuk ki Mbok Ne.
1: Oh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho Pakne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Jawa Tengah Ahmad Lutfi mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT tahun 2026 kepada 85.000 pekerja sektor pertembakauan. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan sebesar Rp600.000 per penerima segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, serta menjaga daya beli keluarga. Penyaluran dilakukan mulai 23 Juni hingga 8 Juli 2026 bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Hingga 29 Juni 2026 sebanyak 48.313 pekerja telah menerima BLT dengan total nilai mencapai 28,9 miliar rupiah atau 56,84% dari anggaran yang disiapkan. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, harga sejumlah komoditas sayur di Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah jenis sayuran daun mengalami kemerosotan nilai jual yang cukup dalam hingga menyentuh angka terendah Rp1.000 per kilogram di tingkat petani. Situasi ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi di tingkat hulu. Nilai jual yang rendah di pasaran saat ini dinilai tidak lagi sebanding dengan tingginya biaya produksi modal awal serta ongkos upah tenaga kerja untuk pemeliharaan lahan, sehingga para petani harus menghadapi risiko kerugian finansial yang tidak sedikit. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Sahabat Budaya, Kang Mas Bayu Adi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Suhu dingin mengawali atau menemani perjalanan pagi hari ini di studio di seputar kota Semarang. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan dan juga tetap berhati-hati yang sedang dalam perjalanan. Piala Dunia sudah memasuki babak 32 besar, sahabat Budaya, bagaimana jagonya? Apakah menang atau masih seri seperti Jerman lawan Paraguay yang harus sampai babak perpanjangan waktu, nggih? Untuk yang sedang menonton atau sedang mendengarkan juga disiarkan di RRI, nggih. Sambil dicek waktunya, jangan sampai gara-gara menonton sepak bola nanti panjenengan bisa terlambat untuk beraktivitas di pagi hari ini. 02483166661 juga di 08112777914 juga live chat di aplikasi RR Digital. Monggo sahabat Budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, berkirim salam, request lagu di bersama kami di Gelat Pagi, kami tunggu nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Dari informasi yang kami terima dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang untuk saudara, secara umum cukup dingin guys, sahabat budaya, 22,6 derajat Celcius dan dengan kelembapan udara berkisar 82%. Mungkin ini salah satu yang menyebabkan kota Semarang dan sekitarnya mungkin terasa dingin di pagi hari ini. Untuk tempat atau di daerah Panjenengan, bagaimana cuaca di pagi hari ini? Monggo, oke, sahabat budaya yang ingin bergabung berbagi informasi di Geliat Pagi. Secara umum, kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah, sore hingga awal malam cerah berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar 25 hingga 35 derajat Celsius, kelembapan udara berkisar 40 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Untuk tinggi gelombang, perairan utara Jawa Tengah 0,2 hingga 1,25 meter, tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah 1,25 hingga 4 meter. Untuk perakirawan yang bertugas pagi hari ini, Arif dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah memasuki musim kemarau ya sahabat budaya, dan sekali lagi kami ingatkan untuk lebih bijak dalam menggunakan air, karena dari prediksi yang diperkirakan ini puncak kemarau atau hujan ini tidak akan turun sampai nanti di akhir bulan Agustus. Sekali lagi, mari kita lebih bijak dalam menggunakan air, karena yang dikhawatirkan nanti kita mengalami kekurangan air.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Panzer Jerman namanya tidak direstui untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Gih, baru saja selesai babak adu penalti antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan sampai penendang ke-6, ini Jerman harus mengakui keunggulan Paraguay. Selamat untuk pendukung Paraguay dan untuk pendukung Jerman, tetap bersabar, nanti ditunggu ya 4 tahun lagi. Saya sapa kembali yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Semarang, Pak Suwarno bergabung monitor lihat pagi perempat sambil olahraga di tempat. Selamat beraktivitas, selamat berolahraga untuk Pak Suwarno. Belakangnya ada Bu Arti di Genuk Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Geliat Pagi Pro 4 Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Geliat Pagi Pro 4 dari Genuk, hadir dari tadi pagi setelah subuhan sudah olahraga tipis-tipis dengan udara masih dingin. Ya, memang dingin sekali Bu Arti di pagi hari ini. Sekarang cuaca matahari sudah bersinar sambil dengerin Geliat Pagi. Santuy sambil mungkin ya minum air putih hangat dulu baru bikin teh hangat. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat bahagia, semangat dan rezekinya berlimpah, amin. Minta puterin lagu Satu Rasa Cinta, matur nuwun. Satu Rasa Cintanya nanti ditunggu ya Bu Arti. Kami hadirkan terlebih dahulu Picah dari Juan Reza.

0: Rin, kamu masih ingat gak arti kiwot tangan dalam bahasa Jawa?
1: Itu kayak kiri kanan ya, Bah?
0: Pintar, tapi sekarang jarang yang menggunakan. Bahasa daerah itu warisan, Dok. Kalau tidak dilestarikan, bisa hilang. Mulailah ngobrol sama simbahmu ini. Nanti kamu bisa ngajari teman-temanmu juga.
2: Bahasa daerah adalah identitas bangsa. Tuturlah bahasamu karena di sanalah akarmu. Ayo bertutur, jangan luntur.
3: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
4: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Terlebih dahulu nggih, ada Bunda Purnani di Wonogiri yang minta lagu Wes Tatas nggih. Sampun kula aturaken wilujeng enjang Bu Purnani, dan juga Bu Purnani kirim salam untuk semua pecinta Pro 4 RRI Semarang. Di belakangnya Bu Purnani ada Pak Zainal Abidin di Dargo Semarang. Salamnya untuk istri tercinta Suwarni, Mbak Sri, Mas Suud di Desa Loireng Seng Demak, Mas Sodik dan Mbak Devi di Kebun Arum Utara Pucang Gading, penyiar dari Pro 4 Semarang. Selamat hari Selasa, semoga lancar semuanya. Amin, amin ya Robbal Alamin.
1: Berdiri dulu.
0: Coba saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui sambungan telepon pagi hari ini. Selamat pagi, geliat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, Bu Dewi.
0: Wah, kayak ketemu terus toh.
2: Baik,
0: alhamdulillah. Bu Dewi sehat nggih.
2: Tadi agak siang tadi aku buru-buru.
0: Loh.
2: Anu.
0: Nonton bola.
2: Masak.
0: Wah, kok masak.
2: Lagi masak, Mas. Aku buru-buru kan nanti berangkat
0: kasih. Nggih.
2: Mas, aku minta lagu, kok ingin.
0: Wah, ingin apa?
2: Ya, kok ingin ketemu, aduh.
0: Jih,
2: Mas Andi, ya. Kok ingin judulnya ya, Mas?
0: Jih, salamnya?
2: Salamnya buat Mbak Ati, Mbak Asi, Mbak Nono, Bu siapa itu? Bu Suparto, Bu Minkas Manto, Bapak-bapak semuanya saja, selamat siang. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Sambil apa saja lah. Mas tadi jaga kesehatan. Kalau pulang nanti ya, jangan pulang dulu. Diberi kebahagiaan, diberi panjang umur ya Mas.
0: Amin.
2: Rezeki yang berlimpah-limpah. Terima kasih ya Mas. Nanti naik lagi ah.
0: Loh, naik mudi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dewi di BSB Semarang tadi kirim salam untuk semua pendengar Geliat Pagi Perempat dari Semarang, minta lagunya Ku Ingin, nanti coba dicarikan dulu nggih Bu Dewi. Selamat beraktivitas, juga sehat selalu. Sudah ada dua kursi dari Rita Sugiarto versi remix untuk menemani aktivitas panjenengan pagi hari ini.

5 menit menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat, program Bed Pagi harus segera kita akhiri. Selamat beraktivitas, sahabat Buddha, semoga apapun aktivitas panjenengan diberikan kelancaran dan juga keselamatan di hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Terima kasih yang sudah bergabung berbagi informasi ya di pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana, saya masih akan menemani nanti di Ragam Semarang pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi hari ini, sudah ada lagu 5 menit lagi.

0: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Magelang berkomitmen melestarikan situs-situs bersejarah yang ada di Kota Magelang, yakni sebagai bagian dari upaya menjaga identitas daerah sekaligus mengembangkan potensi wisata religi. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan pelestarian makam Kyai Langgeng merupakan bagian dari upaya menjaga jejak sejarah sekaligus menghormati jasa para pendahulu. Sosok Kyai Langgeng memiliki keterkaitan dengan Perang Diponegoro pada 1825 hingga 1830 karena Kyai Langgeng merupakan salah satu sosok yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa khususnya dalam Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Peletakan batu pertama renovasi makam Kyai Langgeng di Kompleks Taman Kyai Langgeng dilaksanakan di Kota Magelang pada Senin 29 Juni 2026. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, Art Exhibition Dialog Dunia resmi digelar di Paragraf Coffee Atri Cilacap pada 28 hingga 30 Juni 2026. Kegiatan hasil kolaborasi Cilacap Kreatif, Sobat Kaisar, Paragraf Cafe Eteri, dan Kai Art tersebut menjadi wadah bertemunya seniman akademisi, komunitas pelajar hingga generasi muda untuk menghidupkan kembali semangat kebangsaan. Selama 3 hari pelaksanaan, masyarakat disuguhi beragam karya seni rupa, atraksi melukis secara langsung hingga forum diskusi yang mengangkat relevansi pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno terhadap kondisi Indonesia saat ini. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.